Vietnam yang disebut dengan Lengke Wanua. Lengke yang berarti tinggi dan Wanua berarti negeri. Negeri yang tinggi di langit, di mana gambar manusia jenis wanita dalam bentuk gambar bayi dengan kedua tangan ke atas. Roh manusia yang meninggal kembali menjadi bayi untuk dilahirkan kembali ke negeri roh. Gambar orang naik kuda juga memberi kesan perjalanan berkuda ke negeri langit, di mana bentuk balongsong dan motif hiasnya tidak menggambarkan status sosial si mati seperti motif hias pada waruga, tapi simbolisasi perjalanan roh si mati ke dunia yang lain di langit.

0: Sahabat budaya dari setiap suku yang ada di daerah Sulawesi Utara mempunyai banyak keanekaragaman seni tari. Salah satunya adalah tarian Mahambak Bantik berasal dari masyarakat suku Bantik yang tinggal di Kota Manado, Minahasa, bahkan di wilayah Mongondo. Tarian ini sering dilakukan pada saat pertemuan suku Bantik sebagai ungkapan kegembiraan serta kebahagiaan ketika mereka bertemu satu dengan lainnya. Salah satu pengurus Aliansi Masyarakat Adat Bantik, juga pelatih tarian Mahambak Bantik di Kelurahan Adat Bantik Bengkol Manado, Yuneke Koyuko menuturkan, tarian ini terjadi ketika masyarakat suku Bantik di beberapa tempat yang jauh rindu untuk melakukan pertemuan satu dengan lainnya.
1: Tarian Mahambak Bantik itu terjadi karena dulu masyarakat adat Bantik itu hidup terpencar-pencar. Ada yang seperti di Kalasei, Malalayang, Bailang, Buha, Bengkol, Talawaan Bantik, bahkan ada di daerah Bola Mongondo sana, dua kampung yang ada di sana, Kampung Bantik, Somoit, dan Tanamon. Karena jarak yang begitu jauh dan terpisah-pisah, maka mereka sulit melakukan pertemuan. Sementara mereka sangat rindu untuk bertemu sesama anak suku Bantik. Bila itu terjadi pertemuan, maka mereka bergembira dan melakukan yang namanya tarian Mahambak Bantik.
0: Tarian Mahambak Bantik ini juga terbagi atas dua jenis, yaitu tarian Mahambak Bantik asli dan imbasan atau tarian Mahambak yang sudah dimodernisasikan.
1: Kalau tarian Mahambak Bantik itu ada terbagi dua, yang disebut Mahambak asli dan Mahambak imbasan. Sementara penari-penarinya itu berbeda. Kalau Mahambak asli tanpa pasang-pasangan pria dan wanita itu boleh dengan jumlah penari 10 atau lebih. Tapi kalau Mahambak imbasan itu sudah agak dimodernisasikan, jadi sudah berpasang-pasangan pria dan wanita dan jumlah harus di atas 10 pasang.
0: Sahabat budaya, para penari Mahambak Bantik melakukan gerakan tarian dengan menyanyikan syair lagu yang penuh kegembiraan dan semangat kebersamaan suku Bantik serta diiringi musik tambur.
1: Mahambak Bantik selamanya mereka berpedoman pada semangat atau kebersamaan juga. Jadi para penari-penari pemain Mahambak Bantik, mereka akan melakukan lagu kebersamaan atau lagu yang penuh semangat seperti yang saya jelaskan tadi, mereka bertemu karena dalam suasana gembira.
0: Sahabat budaya, mari kita jaga dan lestarikan budaya Nusantara. Salah satunya yaitu budaya tarian Mahambak Bantik dari Sulawesi Utara.

Ya, dan baik pendengar masih di Nyiur Mulai Pagi dan di apa kata mereka, saudaya silakan Anda yang ingin bergabung, ingin memberikan masukan ya atau mungkin informasi di tempat Anda yang mungkin ingin Anda sampaikan yang informasi mengenai kebersihan, situasi keamanan lingkungan Anda ya. Dan hal-hal lain mungkin yang ingin Anda sampaikan ya, biar hal-hal tersebut bisa dicarikan solusi atau jalan keluar ya. Kalau masalah misalnya masalah keamanan ya, mungkin ya sering terjadi pencurian mungkin di tempat kompleks tempat tinggal Anda ya, mungkin ini perlu perhatian juga dari pihak pengelola ya. Misalnya kalau di perumahan ya, kalau kita tahu di perumahan itu kan ada security-nya ya. Nah, bagaimana supaya perumahan itu aman, tentunya security-nya juga harus diberlakukan ya. Kalau mungkin sudah tidak ada apa operasi ronda-ronda begitu ya, keliling periksa perumahan, ini mungkin perlu. Dan ini juga perlu kerjasama yang baik dari para apa yang punya rumah ini ya, agar supaya nanti kalau ada petugas yang datang mendapatkan informasi tentang identitas dari pemilik rumah, nama siapa ya, keluarga siapa, didata lah ya, blok apa begitu ya. Nah, tentunya mereka akan tahu di kompleks ini, blok ini, nama jalan ini, ada keluarga ini ya. Nah, apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mereka cepat dapat menghubungi mereka ya. Jadi mereka datang langsung dan cepat menanggapi situasi yang terjadi misalnya ya. Ada ketidaknyamanan di tempat tinggal Anda, tetangga mungkin ngamuk dan lain-lain sebagainya ya. Langsung saja bisa telepon ke pihak gamang ini keamanan ya. Itu memang penting sahabat budaya. Kalau Anda tinggal di pemukiman penduduk, lain lagi keamanannya. Bukan dari security ya, tapi dari aparat kepolisian ya. Tentu juga berhubung lebih dulu kita menghubungi kepala lingkungan ya, kalau terjadi hal-hal seperti ketidaknyamanan di tempat tinggal Anda ya, ada tetangga yang bikin atraksi dan lain-lain ya, yang Anda merasa Anda tidak nyaman ya, silakan Anda melaporkan itu biar nanti kepala lingkungan yang akan memberikan teguran misalnya. Kalau masalah-masalah menjurus ke tindakan kriminal, barulah ditelepon ke aparat kepolisian. Ya begitulah, ada DP step. Jangan langsung-langsung. Kalau bisa diselesaikan secara musyawarah, kenapa tidak dilakukan ya. Tapi kalau untuk musyawarah sudah tidak ketemu, ya pasti jalannya ke pihak yang berwajib. Itu masalah keamanan di tempat tinggal ya saudaya. Kemudian kalau masalah sampah, saya lihat ini kesadaran masyarakat di daerah pemukiman ini sudah mulai berkurang lagi. Sudah banyak sampah yang dibuang di daerah Boulevard 2 di GPI. Ya, ini ada lihat sampah sudah berserakan di jalan ya. Mungkin sampah ini dibuang dari kendaraan pada saat pagi hari. Nah, kenapa sampai ini terjadi? Nah, ini lagi harus ada kerjasama yang baik dari pihak yang punya rumah ya, dengan pihak kebersihan. Ya, mungkin kalau misalnya kenapa sampai mereka buang sampah, mungkin sampahnya sudah tidak pernah diangkut ya, sampahnya sudah berbulan-bulan atau bagaimana. Nah, ini perlu di
komunikasikan lagi ya. Jadi cari jalan keluar. Jangan kita langsung buang sampah karena kita marah atau buang sampah ya. Buang saja ya. Padahal itu sebenarnya justru membuat keadaan lingkungan tempat kita tinggal, pemukiman kita menjadi kotor ya. Apalagi di jalan yang seharusnya bersih tidak terlihat seperti tempat pembuangan akhir ya. Di kiri kanan di got penuh dengan tumpukan plastik yang berisikan sampah. Nah, itu sering kita lihat di daerah GPI di belakang jalan dua jalur itu ya. Padahal tuh hari kita lihat subersih. Nah, ini jadi perlu kesadaran masyarakat bagaimana supaya sampah tidak dibuang di jalan atau di selokan ya. Ya, seperti itu ya. Mungkin perlu koordinasi lagi dengan dinas kebersihan ya. Mungkin kalau misalnya minta retribusi kita bayar lancar ya. Retribusi sampah apa? Iuran sampah itu kan ada pasti. Kita bayar lancar terus sampahnya tidak diangkut. Nah, ini perlu dilaporkan ya. Kenapa? Ditanya kenapa sampai ini sudah tidak diangkut. Mungkin ada masalah-masalah yang masalah teknis transportasinya, mungkin mogok mobilnya atau bagaimana ya. Petugas kebersihannya mungkin sakit atau sudah tidak bekerja. Nah, ini di rayon-rayon kan. Nah. Biasanya kan di perumahan itu ada pihak pengembang yang langsung. Ada yang sudah diberikan ke pemerintah untuk mengolah sampah tersebut. Ya, jadi ada yang mengangkut sampah pakai truk, ada yang mengangkut sampah pakai sepeda gerobak. Nah, itu. Dan kerjasama juga buat kita yang memproduksi sampah itu, jangan seenaknya ya sampah itu kita cuman taruh begitu saja, berserakan begitu di dalam tong. Nah, seharusnya kita sampahnya itu kita isi di dalam plastik, kemudian kita ikat dengan rapi biar nanti petugas kebersihan gampang mengangkat sampah tersebut ya. Ada petugas yang mengeluh, aduh, boleh enggak isi kok di tas plastik tuh sampah kong ika bae-bae supaya kesian orang kan oto bajalang toh. Bajalang tuh oto sambil bajalang sambil mengangkat tuh sampah. Nah, itu jadi cepat akses mengangkat sampah itu lebih cepat daripada kesian dorang mesti mengumpul-kumpul itu sampah baru musanya di oto. Jadi perlu kerjasama yang baik kita sebagai masyarakat yang punya sampah maupun petugas sampah ya gitu. Oke, kalau ada yang ingin memberikan masukan, komentar, kritik, saran ya, juga bukan masalah sampah juga, tapi dengan informasi mengenai tadi kabar-kabar yang sudah saya beritakan lewat Sulut Pagi tadi ya, ada masalah kebakaran ya, ada masalah apalagi tadi ya. Nah, tentunya yang berhubungan dengan informasi-informasi yang saya sampaikan tadi, silakan Anda bisa bergabung di line WhatsApp di nomor 0853 424 00928.

0: Desa Kayu Wiraya di Binasa masih memegang teguh tradisi yang dikenal berantang, yaitu gotong royong ketika ada kedukaan. Tradisi berantang identik dengan suguhan hidangan makan siang dan malam yang melibatkan pihak keluarga yang berduka dan masyarakat. Tradisi ini dimulai dari saat ada yang meninggal sampai pemakaman, bahkan sesudah acara pemakaman. Masyarakat yang datang di rumah duka membawa beras dan uang yang dikumpulkan, juga membayar makanan dan minuman yang disantap. Bahkan malam hari membuat kukis cucur oleh pemuda-pemuda dan ibu-ibu sampai pagi hari saat keluarga dan masyarakat ke pemakaman untuk beribadah di bangsal duka sembari minum teh atau kopi dan disuguhi kue cucur yang sudah dipatok harganya sesuai aturan dan kesepakatan. Tradisi berantang bertujuan agar yang berduka tidak terbebani dengan biaya peti jenazah, penguburan, dan lainnya. Jadi keluarga yang terkena duka cita akan sangat terbantu dengan tradisi berantang yang masih sangat kental di Desa Kayu Uli.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuan.

0: Sahabat budaya, kata masamper yang diadaptasi dari kata masampere saat ini populer di mana-mana. Kehadirannya menandai eksistensi masyarakat suku Sangihe Talaut Sitaro, Sulawesi Utara. Kesenian masamper yang memadukan dua unsur, yaitu vokal dan gerak seirama, bukan hanya sekedar menyanyi bersama. Pengaturan tempat duduk dalam tradisi masamper selalu membentuk bulatan. Tradisi ini adalah bagian dari budaya masyarakat etnis Sangihe Talaut. Keberadaannya tidak lepas dari proses penginjilan yang dilakukan oleh para sending misionaris Kristen dari Eropa dalam memperkenalkan lagu-lagu gerejawi yang digunakan dalam ibadah jemaat yang diadaptasi dari tradisi lama masyarakat Nusa Utara, yaitu Metunjuke, bernyanyi dalam kelompok di mana beberapa orang memimpin lagu sambil berkeliling dan menunjuk-nunjuk seluruh yang hadir. Pada intinya, masamper merupakan ungkapan hati. Selain memiliki nilai religius dan nilai moral, berisi juga ajaran tata cara pergaulan dalam hidup bermasyarakat yang tersirat dalam lirik lagu yang bernuansa syair sastrawi. Kita tahu bersama dalam 3 dekade ini masamper telah diperlombakan, baik oleh kelompok organisasi sosial kemasyarakatan maupun organisasi gereja dan kelembagaan lainnya.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

Baik, pendengar, terima kasih buat sahabat budaya yang sampai saat ini ya masih mendengarkan ya untuk siaran kami di Nyur Mulambai Pagi. Dan sementara waktu sekarang sudah pukul 8 lewat 53 menit ya. Oke, baik. Dan saudara kita ke informasi wisata. Iya, ini saudara ada satu pantai yang ada di Bolang Mongondo Selatan ya, di Bolsel, yang namanya ini Pantai Modisi ya saudara, karena pantai ini bagus, karena saya juga bisa merekomendasikan, saya pernah ke sana tahun 2018 atau 2017 waktu itu ya. Nah, ini pantainya bersih saudara ya. Nah, jadi kalau mau ke sana itu saudara, kalau dari Kota Mubagu itu hanya 10 ya, dari ibu kota ya, itu hanya 10 menit. Ya, dari ibu kota Bolsel ya. Nah, dia. Ya. Nah, ini Pantai Modisi ini adalah destinasi wisata yang ada di Bolsel ya. Anda bisa mengajak keluarga Anda ya, saudara ya, untuk berakhir pekan di Pantai Modisi. Nah, lebih lanjut informasinya seperti yang saya lansir dari Tribun Manado .co.id. Ya, sahabat budaya, Pantai Modisi ini kalau perjalanan dari ibu kota Bolang Mongondo Selatan ya, dari pusat ibu kota Bolsel itu cuma 10 menit ya. Nah, jadi Pantai Modisi ini sahabat budaya merupakan salah satu ikon

wisata yang wajib dikunjungi. Kenapa? Karena selain punya air yang bersih, Pantai Modisi ini juga memiliki banyak gazebo yang bisa dipakai oleh pengunjung. Sahabat Budaya, Pantai Modisi yang jaraknya sekitar 120-an kilometer dari kota Manado, estimasi waktu tempuh itu dengan kendaraan bermotor sekitar 6 jam, baik dengan roda 2 ataupun roda 4. Sementara jarak dari ibu kota Kabupaten Bolsel yaitu Molibagu sekitar 20,7 kilometer, estimasi waktu tempuh sekitar 31 menit. Sahabat Budaya, Pantai Modisi ini letaknya berada di Desa Nunuk, ya, Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolsel. Lokasinya yang berada di tepi jalan membuat Pantai Modisi ini sangat mudah ditemukan. Dan Sahabat Budaya, pada saat air pekan, Pantai Modisi ini selalu ramai dikunjungi oleh warga lokal seperti Bolmong dan Kota Mobagu. Selain itu juga, Pantai Modisi juga memiliki banyak spot foto menarik. Dan untuk tiket masuk ke Pantai Modisi ini hanya 5 ribuan saja per orang. Selain itu pengelola juga menyediakan berbagai aneka jajanan. Namun makanan yang disiapkan hanyalah makanan cepat saji seperti mie instan dan gorengan seperti pisang goreng, ya. Nah, ada pula aneka kopi sasennya dijual juga dengan harga Rp10.000. Dan saudara sebut saja salah seorang warga Ramdan Amiri mengatakan kebanyakan wisatawan yang datang masihlah warga lokal. Sahabat Budaya, biasanya mereka membuat ibadah pantai atau gathering kantor. Demikian dikatakannya ke Tribun Manado pada waktu itu, ya. Nah, ini sudah tahun yang lalu, 9 November 2025, ya. Nah, sahabat budaya, jadi kebanyakan katanya ini yang datang hanyalah warga lokal. Nah, seperti dikatakan oleh salah seorang pengunjung juga, sebut saja namanya, ya, Septia Kaunang, adalah seorang pengunjung yang meminta agar supaya pihak pengelola memperhatikan fasilitas di Pantai Modisi. Ya, menurutnya kalau dibilang cantik, ya cantik. Ini adalah salah satu pantai paling cantik di Bolsel. Tapi fasilitasnya juga harus diperhatikan. Karena kamar mandinya banyak yang sudah rusak. Nah, untuk spot foto, yang mengaku Pantai Modisi menyajikan panorama bibir pantai sepanjang 4 meter. Ya, kalau mau healing atau camping, ya menurutnya dia bilang ini adalah salah satu lokasi yang tepat. Ya, jadi apa yang dikatakan pengunjung ini memang benar, ya. Kelihatan memang fasilitasnya itu harus diperhatikan, terutama fasilitas bilas setelah selesai mandi, karena harus ada kamar ganti, ya. Itu harus diperbaiki karena sudah ada yang rusak waktu itu. Oke, dan Sahabat Budaya, jangan kemana-mana, tetap di Pro4. Saya masih akan lanjut di Nyiur Mulambai Pagi untuk Nusantara Pagi di pagi ini, dengan informasi dan juga lagu-lagu hiburan menemani suasana Anda.

Setiap daerah di Indonesia mempunyai tradisi yang berbeda-beda di setiap provinsi. Salah satunya adalah tradisi Mekiwuka khas Manado, Sulawesi Utara. Di mana tradisi Mekiwuka ini sendiri adalah upacara adat suku Minahasa di Manado. Tradisi ini merupakan ungkapan rasa syukur atas pemeliharaan Tuhan di sepanjang tahun yang sudah dilewati dan permohonan kepada Tuhan agar dibukakan jalan untuk memperoleh banyak berkat dalam menjalani tahun yang baru. Tradisi ini diselenggarakan dengan cara melakukan pawai yang dilakukan oleh seluruh warga kampung dengan memainkan alat musik sambil bernyanyi. Tradisi ini dilakukan saat tengah malam sampai dengan pergantian tahun baru, yaitu subuh. Mereka juga mengunjungi setiap rumah dan berkunjung ke kepala lingkungan, kepala kelurahan, serta para tetua kampung. Biasanya diadakan pada tanggal 31 Desember setelah masyarakat melakukan ibadah ucapan syukur di gereja masing-masing. Hingga saat ini, tradisi Mekiwuka masih dilaksanakan dan dilestarikan oleh masyarakat suku di Minahasa, Sulawesi.

0: Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memposisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur, di mana tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa. Pada zaman dahulu, hanya orang-orang tertentu yang bisa dikubur di dalam waruga, yakni orang-orang dengan status sosial tinggi, yang kemudian digambarkan lewat ukiran yang ada di penutupnya. Di bagian atas, tepatnya pada prisma segitiga yang berada di atas balok, biasanya terdapat berbagai motif gambar yang menunjukkan profesi dari jenazah yang berada di dalam waruga. Semisal motif perempuan melahirkan menunjukkan yang dikubur adalah dukun beranak. Gambar binatang menunjukkan yang dikubur dalam waruga adalah pemburu, dan motif orang ramai menunjukkan yang dikubur adalah satu keluarga. Jika ingin melihat makam ini, bisa berkunjung ke Taman Purbakala Waruga Sawangan yang berada di Kabupaten Minahasa Utara. Tempat yang sudah ada sejak zaman megalitikum tersebut, kini dijadikan destinasi wisata. Kurang lebih ada 143 waruga yang bisa ditemui di tempat ini.
1: Etolet, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
1: Etole, materi karut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Tarian Mahambat merupakan kesenian tari tradisional yang berasal dari anak suku Bantik, Sulawesi Utara. Jenis tarian ini termasuk ke dalam sebuah tarian massal yang dilakukan oleh banyak orang di dalamnya, baik kaum pria maupun kaum wanita. Tari tradisional ini memiliki ciri khas dan keunikan dalam setiap gerakannya, diringi oleh nyanyian-nyanyian adat bertemakan nilai persatuan dan kerukunan kehidupan masyarakat suku Bantik. Tarian ini biasanya sebagai bentuk perayaan syukuran terhadap rumah baru yang akan ditinggali ataupun berbagai acara syukuran lainnya. Perayaan rumah baru dalam anak suku Bantik juga merupakan simbol keakraban dan sosialisasi kepada masyarakat di daerah sekitar rumah baru yang nantinya akan ditinggali.
1: Etole, Matre Garut Orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuan.

Bencana alam dapat terjadi kapan saja. Banjir, tanah longsor, gunung meletus, angin kencang, hingga cuaca ekstrim. Tidak ada yang dapat menghentikannya. Tetapi kesiapsiagaan dapat mengurangi resikonya. Saat hujan mulai turun dengan intensitas tinggi, waspadailah peningkatan debit air di sungai dan saluran. Amankan barang-barang penting, matikan aliran listrik saat air mulai masuk rumah, dan hindari berjalan di arus deras. Untuk daerah perbukitan, perhatikan tanda-tanda longsor seperti tanah retak, pohon miring, atau suara gemuruh dari lereng. Bagi masyarakat yang tinggal di sekitar Gunung Berapi, ikuti setiap informasi dan peringatan resmi. Jangan memasuki zona berbahaya. Siapkan masker dan kacamata pelindung, serta pastikan keluarga mengetahui jalur evakuasi. Dalam situasi darurat, waktu berharga. Karena itu, siapkan tas darurat berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, makanan siap saji, air minum, dan perlengkapan dasar. Tas kecil yang selalu siap bisa menjadi penolong terbesar ketika bencana datang tiba-tiba. Dan yang tidak kalah penting, mari saling peduli, bantu tetangga, lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas ketika melakukan evakuasi. Tetap tenang, ikuti arahan petugas, dan jangan menyebarkan informasi yang belum pasti. Kesiapsiagaan bukan hanya tentang menyelamatkan diri, tetapi menyelamatkan sesama. Dengan kewaspadaan, persiapan, dan kepedulian, kita bisa menghadapi bencana dengan lebih kuat dan lebih siap. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Setiap daerah di Indonesia mempunyai tradisi yang berbeda-beda di setiap provinsi. Salah satunya adalah tradisi Mekiwuka khas Manado, Sulawesi Utara. Di mana tradisi Mekiwuka ini sendiri adalah upacara adat suku Minahasa di Manado. Tradisi ini merupakan ungkapan rasa syukur atas pemeliharaan Tuhan di sepanjang tahun yang sudah dilewati dan permohonan kepada Tuhan agar dibukakan jalan untuk memperoleh banyak berkat dalam menjalani tahun yang baru. Tradisi ini diselenggarakan dengan cara melakukan pawai yang dilakukan oleh seluruh warga kampung dengan memainkan alat musik sambil bernyanyi. Tradisi ini dilakukan saat tengah malam sampai dengan pergantian tahun baru, yaitu subuh. Mereka juga mengunjungi setiap rumah dan berkunjung ke kepala lingkungan, kepala kelurahan, serta para tetua kampung. Biasanya diadakan pada tanggal 31 Desember setelah masyarakat melakukan ibadah ucapan syukur di gereja masing-masing. Hingga saat ini, tradisi Mekiwuka masih dilaksanakan dan dilestarikan oleh masyarakat suku di Minahasa, Sulawesi Utara.

Bencana alam dapat terjadi kapan saja. Banjir, tanah longsor, gunung meletus, angin kencang, hingga cuaca ekstrim. Tidak ada yang dapat menghentikannya. Tetapi kesiapsiagaan dapat mengurangi resikonya. Saat hujan mulai turun dengan intensitas tinggi, waspadailah peningkatan debit air di sungai dan saluran. Amankan barang-barang penting, matikan aliran listrik saat air mulai masuk rumah, dan hindari berjalan di arus deras. Untuk daerah perbukitan, perhatikan tanda-tanda longsor seperti tanah retak, pohon miring, atau suara gemuruh dari lereng. Bagi masyarakat yang tinggal di sekitar gunung berapi, ikuti setiap informasi dan peringatan resmi. Jangan memasuki zona berbahaya. Siapkan masker dan kacamata pelindung, serta pastikan keluarga mengetahui jalur evakuasi. Dalam situasi darurat, waktu berharga. Karena itu, siapkan tas darurat berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, makanan siap saji, air minum, dan perlengkapan dasar. Tas kecil yang selalu siap bisa menjadi penolong terbesar ketika bencana datang tiba-tiba. Dan yang tidak kalah penting, mari saling peduli, bantu tetangga, lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas ketika melakukan evakuasi. Tetap tenang, ikuti arahan petugas, dan jangan menyebarkan informasi yang belum pasti. Kesiapsiagaan bukan hanya tentang menyelamatkan diri, tetapi menyelamatkan sesama. Dengan kewaspadaan, persiapan, dan kepedulian, kita bisa menghadapi bencana dengan lebih kuat dan lebih siap. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Lingkungan yang bersih adalah awal dari hidup yang sehat dan aman. Namun hari ini, kita masih menghadapi masalah sampah, pencemaran air, penebangan liar, dan kerusakan alam yang semakin nyata. Karena itu, kepedulian terhadap lingkungan bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Mulailah dari tindakan sederhana di sekitar kita, buang sampah di tempatnya, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan manfaatkan kembali barang yang masih digunakan. Bersihkan selokan di depan rumah agar air dapat mengalir tanpa hambatan, serta tanam pohon atau tanaman hijau untuk membantu menahan air dan menjaga kesejukan lingkungan. Kesadaran kecil dari setiap individu membawa dampak besar bagi bumi yang kita tinggali. Saat kita menjaga lingkungan, kita tidak hanya melindungi alam, tetapi juga melindungi keluarga, anak-anak, dan generasi yang akan datang. Mari bersama menciptakan lingkungan yang lebih bersih, lebih hijau, dan lebih sehat. Jaga air, jaga udara, jaga kebersihan, dan jaga keseimbangan alam. Karena lingkungan bukan warisan dari orang tua kita, tetapi titipan untuk anak cucu kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Tarian Mahambat merupakan kesenian tari tradisional yang berasal dari anak suku Bantik Sulawesi Utara. Jenis tarian ini termasuk ke dalam sebuah tarian massal yang dilakukan oleh banyak orang di dalamnya, baik kaum pria maupun kaum wanita. Tari tradisional ini memiliki ciri khas dan keunikan dalam setiap gerakannya, diringi oleh nyanyian-nyanyian adat bertemakan nilai persatuan dan kerukunan kehidupan masyarakat suku Bantik. Tarian ini biasanya sebagai bentuk perayaan syukuran terhadap rumah baru yang akan ditinggali ataupun berbagai acara syukuran lainnya. Perayaan rumah baru dalam anak suku Bantik juga merupakan simbol keakraban dan sosialisasi kepada masyarakat di daerah sekitar rumah baru yang nantinya akan ditinggali.
1: Nyur Melambai Pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

Iya, dan baik pendengar, sudah pukul 9.56 menit ya. Dan tanpa terasa saudais, kita sudah hampir di jam 10. Ya, semoga saja kami berharap ya informasi dan lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan di pagi hari ini lewat Nyut Melambai Pagi bisa bermanfaat untuk Anda, bisa menghibur Anda, dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan baik di hati dan di pendengaran Anda, jangan disimpan ya di hati dan di pikiran Anda. Oke, saudaya Stanley pamit, terima kasih atas atensi Anda, selamat pagi, sampai jumpa, dan salam budaya.

0: Pagi itu, Jack Onsu, warga Desa Ranolambot, Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa, dijumpai sedang memasak cap tikus, minuman tradisional khas Minahasa. Minuman cap tikus yang beralkohol cukup tinggi, pembuatannya dilakukan melalui penyulingan. Untuk mendapatkan kadar alkohol yang diinginkan, harus mengatur sistem perapian, termasuk kadar asam dari air nira yang menjadi bahan baku utama cap tikus.
1: Kalau supaya cap tikus itu kadar alkoholnya tinggi, saguernya harus yang keras, yang sudah cuka model tadi yang dikatakan oleh Bapak, yang sudah keras agar supaya cap tikusnya kadar alkoholnya tinggi.
0: Jack Onsu yang kini berusia 55 tahun mengakui dirinya menjadi petani cap tikus sejak masih bujangan. Dari hasil mengolah cap tikus ini, dirinya mampu menghidupi keluarganya dan menyekolahkan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi.
1: Yang satu sudah kerja, sudah swasta. Yang satu lagi sudah lulus sarjana. Yang satu sementara mendaftar kuliah.
2: Semuanya itu dari hasil cap tikus?
1: Hasil cap tikus. Harga per gelon ada Rp350.000 per gelon. Pernah tahun 2017 melonjak, pernah riki 1 juta per gelon.
0: Kepala Desa Ranolambot, Feki Ruru Sarjana Hukum menuturkan, tanaman aren yang menghasilkan air nira banyak dijumpai di perkebunan di desanya. Sehingga 60% warganya menggantungkan hidup dari cap tikus dan semua berhasil.
3: Oh, lalu untuk di Desa Ranolambot, tentunya itu di kampung ini ada kurang lebih 10 keluarga penampung cap tikus yang punya surat izin, 10 keluarga. Jadi legal no tuh penampung cap tikus karena surat izin DPKK tuh petani cap tikus. Punya 60% no, 60% dari 345 kakak. 60% tuh petani cap tikus. Dan juga saya juga walaupun memang kuliah pada Pak waktu itu memang jadi petani yang petani cap tikus dulu. Yang petani cap tikus walaupun kuliah jaba olah aja cap tikus. Kong jadi sarjana.
0: Meski Desa Ranolambot menjadi penghasil minuman beralkohol cap tikus, namun anak muda di sini tidak ada yang membuat kriminalitas karena pengaruh cap tikus.
3: Memang seringkali tuh anak-anak muda karena mudah mau dapat tuh minuman keras berupa cap tikus, sehingga belajar. Cuma itu keamanan memang terjamin, kalau keamanan di sini terjamin mungkin semua, apalagi kata di Desa Lambot cuaca yang dingin. Ini cuma bawa pancing mau kasih panas tuh tubuh atau badan. Ini bawa pancing tuh anak-anak muda, cuma kami pemerintah desa selalu memberikan himbauan, arahan supaya tidak apa-apa minum cap tikus, karena itu hasil kearifan lokal. Cuma itu tindak pidana, terang harus perhatikan dan usahakan yang tidak boleh ada tindak pidana di Desa Lambot. Memang selama ini memang yang tidak pernah, tidak ada kasus-kasus yang menonjol di Desa Lambot.
0: Cap tikus, minuman beralkohol dari tanah Toar Lumimut Minahasa. Di satu sisi terbukti menjadi sumber perekonomian masyarakat Ranolambot dan beberapa desa di Minahasa. Namun jika disalahgunakan, bisa berdampak buruk, terutama bagi yang meminumnya secara berlebihan. Pihak Polres Minahasa memaparkan tindak kriminalitas di wilayah hukumnya 90% dipicu karena pelaku telah mengkonsumsi minuman keras.
4: Saya Kasat Reskrim Polres Minahasa AKP Sukmowayo Di Santoso SH SIK dapat saya jelaskan bahwa selama Januari sampai dengan 9 April 2021 dari Satreskrim Polres Minahasa menerima kurang lebih 76 kasus aniaya yang sedang ditangani oleh Satreskrim, di mana dari 76 kasus tersebut 90%-nya diawali dengan minuman keras atau minuman yang beralkohol. Dari 90% tersebut sebagian besar sudah kita proses dan sudah ke tahap penyidikan.
0: Kasat Reserse Narkoba Polresta Manado, AKP Temi Tony mengakui, minuman keras yang termasuk cap tikus menjadi penyebab utama kejahatan jalanan di Manado.
5: Iya, memang di khususnya di kota Manado itu kejahatan street crime, yaitu yang berupa kekerasan, KDRT, perkelahian antar kelompok itu cukup lumayan banyak sebenarnya. Nah, dan setelah kita melakukan penyelidikan, analisa kita memang kebanyakan dipicu oleh minuman keras, gitu kan. Karena kenapa? Ketika seseorang tersebut dalam keadaan mabuk, otomatis dia punya kesadaran kan tidak seperti orang normal pada umumnya. Dan itu udah cukup meresahkan juga di satu sisi itu. Dan itu memang datanya kalau yang pidana lebih banyak ditangani oleh reskrim.
0: Minuman beralkohol cap tikus lebih digandrungi oleh masyarakat karena harga yang tergolong murah dibanding minuman keras alkohol yang berlabel.
5: Sejauh ini sih kebanyakan karena cap tikus ini cukup murah, mungkin harga 10.000, 20.000 udah bisa dibeli tuh. Nah itu kebanyakan dikonsumsi oleh warga atau masyarakat yang ada di sini. Karena kan dengan harga yang murah dia bisa dapat mabuk gitu kan. Nah apalagi badannya masih rancu dan juga emang produksinya kan rata-rata dari ini semua nih. Masa atau mohon gitu kan. Kalau di kota ya nggak mungkin dia mau ambil arennya. Siapa nanam pohon di aren di sini kan tidak ada tuh. Nah jadi akhirnya beredarlah di sini. Dengan peredaran yang tidak bisa terkendali ya. Menurut saya itu karena peredarannya masih rancu ini.
0: Minuman beralkohol cap tikus oleh sebagian masyarakat di Minahasa menjadi sumber utama perekonomian karena terbukti bisa menghidupi keluarganya, bahkan menyekolahkan anak-anak mereka hingga di perguruan tinggi. Namun demikian, bagi yang mengkonsumsinya secara berlebihan, bisa berujung di jeruji besi karena melakukan tindak kriminalitas. Masyarakat Ranu Lambot mengatakan, cap tikus mengantar sampai sarjana, tetapi bisa memasukkan orang ke penjara.
6: Etole, Mahere Garut Orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Pulau Sulawesi adalah rumah bagi beberapa primata unik. Salah satunya adalah Yaki. Primata ini hanya dapat ditemui di wilayah Sulawesi saja. Dikenal dengan nama ilmiah Makaka nigra. Pada masyarakat lokal, Yaki disebut monyet hitam Sulawesi ataupun biasa disebut walai. Berbeda dengan kera, Yaki adalah jenis monyet yang memiliki ekor. Mari kita berkenalan lebih dekat dengan Yaki. Yaki memiliki tubuh berwarna hitam, jambul di kepala, dan pantat merah muda. Pada musim kawin, pantat betina Yaki membesar dan berwarna merah terang. Perlu diingat, Yaki adalah monyet dengan ekor pendek sekitar 20 cm dan bukan kera. Yaki merupakan hewan omnivora, memakan daun, bunga, biji, buah, umbi, serangga, moluska, dan invertebrata kecil. Spesies ini endemik di utara Sulawesi, khususnya di cagar alam Tangkoko Batu Angus. Hidup di hutan primer dan sekunder, dari dataran rendah hingga ketinggian 2000 meter. Sulawesi Utara seharusnya bangga, karena memiliki satwa langka yang unik yang hanya ada di daerah ini. Tapi sayangnya, Yaki termasuk primata yang status konservasinya sudah sangat kritis atau terancam punah di alam liar. Seperti menurut Ance Tatinggulu, selaku koordinator konservasi program Selamatkan Yaki.
1: Pertama, kita harus bangga bahwa kita punya satwa liar yang khas, yang unik, yang memang hanya ada di kita di Sulawesi Utara, ya, monyet Yaki. Masyarakat perlu lebih peduli lagi di hari-hari ini. Kenapa? Karena monyet Yaki menurut IUCN itu sekarang masuk di daftar merah atau critically endangered, itu berarti memang hampir punah. Sebetulnya kalau yang paling menakutkan sebetulnya adalah kehidupan manusia itu sendiri, karena kita butuh oksigen. Sementara Yaki adalah petani hutan yang sangat rajin, yang tidak yang tanpa tanda jasa. Artinya dia melakukan fungsinya di alam itu dengan luar biasa. Sementara manusia kita, masyarakat, tidak melakukan fungsi kita sebagaimana mestinya, tapi justru mengambil fungsi daripada Yaki.
0: Yaki atau monyet hitam Sulawesi menjadi perhatian utama dalam upaya melestarikan ekosistem yang rapuh di wilayah Sulawesi. Kehadirannya tidak hanya sebagai bagian dari keindahan alam, tetapi juga memegang peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologi. Yaki membantu mengatur populasi hewan lainnya, serta menyebarkan benih tumbuhan yang penting bagi konservasi flora lokal. Dan ancaman terbesar bagi kelangsungan hidup Yaki datang dari perburuan, deforestasi yang merusak habitat alaminya. Dalam kurun waktu 20 tahun, populasi satwa ini turun 80%. Populasi turun oleh ulah manusia karena sering memakan Yaki. Ada juga yang menangkap untuk dipelihara. Banyak jerat dipasang di hutan untuk memburu Yaki. Untuk itu, satwa ini harus segera diselamatkan karena status kritis dan sangat terancam. Namun sampai saat ini, ternyata Yaki tidak menjadi prioritas konservasi. Budaya orang Minahasa memungkinkan mengkonsumsi satwa-satwa endemik di Sulut, salah satu Yaki. Satwa ini merupakan sumber protein bagi orang Minahasa dan bisa diambil di belakang rumah. Tapi sebetulnya jika diperhatikan, tidak hanya orang Minahasa yang memakan Yaki. Para pendatang pun yang sudah lama tinggal di Minahasa ikut memakan Yaki ini. Populasinya yang dahulu melimpah mengalami penurunan drastis, diperkirakan di antara dekade 1980-an dan awal 2000-an. Monyet tak berekor ini diperkirakan tersisa kurang dari 5.000 ekor saja. Selama 40 tahun terakhir, populasi Yaki merosot 80% akibat berkurangnya daerah habitat, maraknya perburuan liar, dan pembangunan jalan di areal hutan Tangkoko. Selama beberapa generasi, daging yaki dikonsumsi sebagai bagian dari praktik budaya lokal, khususnya di komunitas Minahasa. Kepercayaan turun-temurun menyebutkan bahwa mengkonsumsi yaki dapat meningkatkan vitalitas atau menyembuhkan penyakit seperti asma. Meski telah dibantah secara ilmiah, mitos-mitos ini ternyata terus bertahan dan mendorong praktik yang mengancam kelangsungan hidup yaki dan mempercepat penurunan populasinya. Padahal, tanpa masyarakat itu sadari, ada bahaya dalam konsumsi hewan yaki ini. Seperti dikatakan Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi.
2: Sebenarnya, masyarakat kurang diedukasi mengenai bahaya mengkonsumsi satwa liar. Karena di satwa liar itu atau di torang lah sebagai manusia, ada yang namanya penyakit zoonosis. Penyakit zoonosis itu penyakit yang berpindah atau berjangkit dari manusia ke hewan dan hewan ke manusia. Jadi orang tidak tahu ini satwa ini dalam keadaan sehat atau tidak saat orang konsumsi. Contohnya, ya. Dulu kan gempar-gempar kopi itu sebenarnya bisa juga terjangkit dari kelelawar ke manusia. Dan itu bukan cuma berlaku di kelelawar, di semua hewan. Contohnya, rabies juga itu bisa dari yaki. Jadi seperti itu.
0: Melindungi yaki bukan hanya tentang mempertahankan satu spesies, tetapi juga mengamankan keberlanjutan ekosistem yang lebih luas. Dengan terus menggalakkan kesadaran publik dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan dapat mengurangi ancaman terhadap yaki dan menjaga kelestarian alam Sulawesi untuk generasi mendatang. Sebenarnya, telah ada beberapa masyarakat pemerhati yaki yang sudah berusaha dengan cara konservasi di beberapa wilayah di mana endemik ini hidup. Salah satu yang dilakukan oleh FNKA sebagai Forum Masyarakat Konservasi Hutan yang bertujuan melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi, khususnya masyarakat yang berdomisili di sekitar wilayah konservasi di mana yaki ini hidup.
3: Seperti yang dituturkan Anca Tatinggulu, selaku Koordinator Konservasi Program Selamatkan Yaki, sekaligus Ketua Forum Masyarakat Konservasi Hutan.
1: Jadi tujuan utamanya ini adalah melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi khususnya yang ada di sekitar kawasan konservasi itu sendiri. Karena tanpa ada keterlibatan masyarakat sendiri, maka akan sulit untuk konservasi itu bisa terlaksana. Signifikan apa yang terjadi di sekitar Cagar Alam Dua Saudara ini, di sekitar kawasan Tangkoko ini. Ambil contoh sederhana, kalau dulu ada yaki masuk, ada monyet yaki yang masuk ke kampung, itu tidak ada laporan. Monyet yakinya juga tidak tahu suruh kemana dan diapakan, tidak tahu. Tapi sekarang ketika ada monyet yaki masuk di perkampungan, di contohnya di Kelurahan Dua Saudara, 2018 bahkan sampai hari ini ada laporan itu, masyarakat itu melaporkan. Kemudian kita teruskan informasi itu ke kawan-kawan di BKSDA yang punya kewenangan untuk itu. Lalu kita sama-sama dengan teman-teman Pesta Sukuki semua, kita buat pengusiran. Jadi kalau dulu tidak diusir, setelah ya itu terjadi di sekitar kawasan Tangkoko, kawan-kawan di BKSDA melalui Bapak Kepala Balai meminta, karena beliau melihat apa yang terjadi di sana sangat luar biasa, support dukungan masyarakat terhadap konservasi di sana, beliau meminta untuk ini direplika lagi di kawasan konservasi lain. Salah satunya yang sekarang kita sudah bangun itu di kawasan Suaka Marga Satwa Manemo Nembo yang ada di Minahasa dan Minahasa Selatan.
0: Namun disadari bahwa tugas ini belumlah cukup. Konservasi tidak bisa berhenti pada satu proyek atau satu kawasan. Refleksinya, kita harus terus membangun kemitraan, memberdayakan komunitas dan generasi muda, serta menciptakan sistem yang memungkinkan hutan dan satwa liar bertahan dan tumbuh bagi generasi mendatang. Menurut Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi, dirinya sudah pernah menggandeng generasi muda untuk peduli dengan konservasi yaki.
2: Karena memang selain tujuan kami memang pusat pengamatan, merescue, merehabilitasi satwa dan merilis, orang memang juga buka campaign dan memang mengundang misalkan anak sekolah atau komunitas-komunitas yang lain untuk memang join bergabung dengan orang menyuarakan ya mengenai apa perdagangan ilegal dan lain-lain. Jadi kalau misalkan acara-acara begini bisa orang bikin bisa, orang, ya? Tapi dalam rangkaian memang contohnya ada kegiatan edukasi dari orang ya. Buat atau memang dari komunitas yang pengen mau datang.
0: Yaki bukan sekedar satwa yang dilindungi. Ia adalah spesies kunci. Saat Yaki memakan buah-buahan hutan dan menyebarkan biji melalui proses alami, biji-biji tersebut dapat tumbuh hingga 5 kali lebih cepat dibandingkan biji yang ditanam manusia. Tanpa Yaki, regenerasi hutan bisa melambat, keanekaragaman hayati menurun, dan ekosistem melemah. Melindungi Yaki berarti melindungi hutan itu sendiri. Hilangnya habitat memainkan peran besar, namun sekali lagi perburuan tidak kalah menghancurkan. Yakiku sayang, yakiku malang. Semoga ada secercah harapan dari berbagai upaya yang dilakukan untuk primata dari ujung Sulawesi Utara ini agar tidak terus memudar, bahkan menghilang.
1: Mudah-mudahan kawan-kawan dari pemerintah daerah, pemerintah kota mendengarkan ini dan paling tidak kami tidak bisa mengcover keseluruhan wilayah ini dengan kemampuan terbatas. Tapi kalau kita kerja kolaboratif hari-hari ini itu sangat penting. Ya.
4: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muat.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang Baloi, yaitu rumah adat Tidung Kalimantan Utara.

0: Rumah merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Nah, satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
2: Ya, filosofinya
1: P-nya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang tertentu.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat. Ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara. Ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara. Dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi kesalahannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, oh, saya lagi ngambil ini airnya, bapak tidak ekstasi. Setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Sebelah sini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua, silakan minum, makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi menjamah dari Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu dia ada. Itu ular biasa, tapi ditambah dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada apa namanya itu kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa menjadi leda sebuah naga.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk, sebab menurut

Hakim Tingkah, pincang kakinya, kemudian Hakim Mempu, Hakim Mentadap, ada empat. Daerah Tanah Tidung, zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Nah, selain daripada yang mau kuasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar yang depan.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu, 2 tahun kemudian Mochtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung, hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Baru ke tadi yang rumah Dayang itu, rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama. Nah, penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya? Mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada apa masyarakat yang lain gitu.
2: Kalau ya kekurangannya
1: akses jalan. Ya betul
2: sini ya,
1: akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
3: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung, Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu kembali dalam program Fitur Budaya Radio Republik Indonesia. Bersama saya Muhammad Rian, mengangkat tema Piring Terbang, tradisi budaya dari masyarakat suku Tidung di Kabupaten Malino, Provinsi Kalimantan Utara. Sebuah hajatan tidak lepas dari keterlibatan dari semua pihak, khususnya bagi sanak saudara sudah pasti terlibat langsung untuk membantu bagi keluarga yang melaksanakan hajatan, seperti pesta perkawinan, sunatan maupun acara-acara lainnya. Acara adat piring terbang, yaitu sebuah pesta budaya upacara gotong royong untuk membantu pelaksanaan pesta pernikahan dalam hal pengumpulan dana. Sejak zaman dahulu, jika masyarakat menggarap ladang bersama-sama atau disebut tenguyun, itu dimulai dari sejak menebas, membersihkan, dan membakar lahan, menanam padi, sampai memotong padinya, sama seperti halnya jika ingin kegiatan atau hajatan. Menurut salah seorang tokoh masyarakat suku Tidung, Dr. Andes Haji Edi Marwan MSI, pada kegiatan piring terbang secara adat suku Tidung, kalau orang mau menikah dibuatlah dalam acara piring terbang tersebut. Kegiatan ini adalah gotong royong yang tujuannya untuk meringankan beban bagi pihak laki-laki.
1: Nah, jadi bias pada kegiatan piring terbang secara adat Tidung itu, kalau orang-orang kawin dibuatlah dalam bentuk piring terbang atau royong, dalam tujuannya meringankan beban bagi pihak laki-laki. Ya, mengumpulkan sanak saudara, keluarga yang ada. Nah, itu bisa kita dalam itu dalam skala kecil, kita buat keluarga dekat aja dulu. Nah, tapi kalau kita skala besar, satu kampung semua bisa. Satu kampung boleh dilaksanakan.
0: Karena ini merupakan sebuah hajatan, dipastikan akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Maka dari pihak keluarga yang akan berhajat mengutuslah seorang untuk mendatangi rumah-rumah warga dengan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya secara lisan kepada tuan rumah.
1: Pengantarnya begini, kita mulai dari mengundang itu kan dari rumah ke rumah. Kita tidak pakai undangan tertulis, tapi kita pakai undangan lisan dari rumah ke rumah. Nah, yang kita sampaikan itu, ini

0: setelah pemberitahuan kepada sanak saudara dan keluarga serta warga lainnya selesai dan tiba masa pelaksanaan upacara adat berlangsung, maka prosesi upacara adat piring terbang sekaligus memperlihatkan jujuran atau seserahan untuk pernikahan dari pihak laki-laki dilaksanakan, yakni dengan cara memutar mengelilingkan sebuah tempat untuk menaruh batuan tersebut.
1: Keliling sampai 3 kali putaran. Nah, itu yang ramai itu yang 3 kali putaran itu biasa ada yang mancing dengan uang kecil kan. Kalau dia lebih kurang sedikit ini, oh putar lagi. Dan juga harus terpenuh, tapi artinya ya nilainya lumayan lah gitu.
2: Tapi memang wajibnya 3 kali putar ya?
1: Iya, tergantung kita, tergantung ketua adat maunya. Bisa 3 kali, bisa 4 kali. Oh, kita enggak punya target, enggak punya target. Iya, gitu. Ya, semampu kita.
0: Dirinya pun menaruh harapan besar kepada generasi muda, ke depan semua budaya orang Tidung tetap dilestarikan sepanjang masa, tanpa ada perubahan apapun dari nilai-nilai budaya yang selama ini telah dijalankan oleh seluruh masyarakat suku Tidung.
1: Tetap dipertahankan, dibudayakan dalam keadaan apapun. Artinya bukan tergantung apakah keluarga itu senang atau tidak. Tapi selagi dia orang Tidung, senang ataupun dia susah, tetap kita laksanakan. Karena itu kan salah satu bentuk adat kita yang kita perlu pertahankan.
0: Budaya terbangan atau yang sering disebut piring terbang direspon positif masyarakat khususnya pemuda suku Tidung. Bahkan sangat baik untuk dilestarikan kaum muda menurut Yudiana yang baru saja menikah. Dari budaya terbangan ini lebih mengajarkan tentang kebersamaan dan gotong royong.
3: Hal yang berat bisa menjadi ringan karena dikerjakan bersama-sama. Budaya piring terbang juga sebagai perekat hubungan silaturahmi antar keluarga kerabat. Budaya ini sifatnya mengumpulkan semua keluarga dan saudara, baik yang dekat dan yang jauh sekalipun, agar bisa sama-sama saling membantu dalam acara pernikahan. Tidak ada yang berat dari prosesi terbangan, hanya saja kita harus ikhlas untuk membantu.

Demikian fitur budaya dari RRI Stasiun Produksi Malinau yang menceritakan tentang piring terbang yang menjadi adat budaya masyarakat suku Tidung Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara. Semoga dapat memperkaya informasi dan pengetahuan bagi seluruh pendengar setia RRI di seluruh Nusantara. Bersama saya yang bertugas Muhammad Rian, pengarah TNI Tri Prasetyo, reporter dan penulis naskah Widayat, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan sampai jumpa dalam

0: Kesultanan Bulungan adalah kesultanan yang pernah menguasai wilayah pesisir Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan, dan Tawau Sabah, Malaysia. Kesultanan ini berdiri pada tahun 1731 dengan raja pertama bernama Wira Amir dengan gelar Amiril Mukminin yang memerintah dari tahun 1731 sampai tahun 1777. Dan raja Kesultanan Bulungan yang terakhir adalah Datuk Tiras dengan gelar Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin yang memerintah dari tahun 1931 sampai tahun 1958. Seni tari telah menjadi bagian penting dalam budaya Bulungan, bahkan merupakan seni yang paling banyak mengekspresikan kelembutan dan ketinggian budaya kesultanan dan masyarakat Bulungan tempo dulu. Dalam bahasa Bulungan, kata jugit memiliki arti menari. Dalam Kesultanan Bulungan, salah satu tari tradisional yang sakral yaitu tari jugit demaring. Menurut legenda, tari jugit ini diciptakan oleh dua orang seniman sekaligus laksamana Kesultanan Bulungan, yaitu Datuk Maulana dan Datuk Mahubud. Jadi bisa dibayangkan, umur tarian ini sudah begitu tua, bisa jadi sekitar paruh kedua abad ke-18 Masehi. Tari ini sudah menemukan bentuknya seperti yang dikenal saat ini. Tari jugit demaring adalah tarian milik keraton yang boleh dipersembahkan di luar istana, karena itu biasanya dalam setiap penyambutan tamu di luar istana, misalnya di dermaga istana atau dalam biduk bebandung, sebutan lain dari kapal layar kesultanan, tari jugitlah yang dipersembahkan. Ada hal yang menarik dalam pertunjukan tarian, yaitu untuk sampai ke tempat menari, penari tari jugit demaring akan digendong oleh seorang lelaki, dan memang seperti itulah adatnya. Tata cara tarian jugit demaring yang selama ini ada di Kesultanan Bulungan. Seperti penuturan Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin, selaku pewaris Kesultanan Bulungan dari Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin.
1: Penari ini dipikul di atas bahu, karena zaman itu sudah menghormati hak wanita. Walaupun dia seorang penari, begitu memberikan persembahan baru turun untuk memberikan persembahan kepada tamu-tamunya.
0: Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin juga menceritakan mengapa tarian ini dinamakan tari jugit demaring serta keistimewaan dari tari jugit demaring ini.
1: Jugit demaring, nah ini yang boleh kita bawa menari keluar istana. Karena mana dulu itu, kalau putra-putri sultan mengadakan pernikahan, untuk mengambil air siramannya aja, harus ada penari demaring ini. Demaring ini nama salah satu ikan di Sungai Kahayan, Kenas Demaring. Jadi karena liuk-liuk ikan itu tadi sangat indah sekali di sungai itu, maka diciptakanlah seperti itu tarian itu. Adapun salah satu makna daripada jugit demaring itu sendiri untuk mengingatkan kita kepada masa lampau. Jaya-jayanya pada sultan dahulu. Di situ ada simbol, simbol keemasan di mana ornamen yang dipakainya itu terbuat dari emas semua. Ya. Baik yang ada di kepalanya, maupun ada yang di tangan, di lengannya, maupun yang ada di dadanya. Itu sudah terbuat dari emas murni semua.
0: Dari segi warna baju penari jugit demaring harus menggunakan kombinasi baju kuning di atas dan hijau di bawah.
1: Yang demaring ini hijau dan kuning. Berpasangan laki dan perempuan. Nah, dan penari tersebut juga di mana mereka ini menari harus ganjil, tidak genap. Kalau tidak dia 3, 5, 7, 9. Musik.
0: Gerak tangan dan kecepatan dalam tari Jugi Demaring memiliki gerakan atau tempo lebih lambat. Gerak tangan sebatas dada, tangan kanan memegang kipas, dan tangan kiri memegang selendang. Dalam tari Jugi Demaring ada gerakan yang disebut ayu ane atau menggendong anak. Posisi tangan saat gerakan ayu ane, kipasnya dikuncup. Kemudian tangan kanan yang memegang kipas diletakkan tangan kiri seperti posisi menggendong anak. Pada tari Jugi Demaring ada dua syair lagunya, yaitu Kalau yang artinya sore dan Jumalom atau jauh malam. Dalam Jumalom inilah ada potongan syair ayu ane tersebut. Dalam Jugi Demaring, alat musiknya beragam, pada perkembangannya bukan hanya kelantang atau kolintang, namun juga bisa menggunakan robana dan biola khususnya pada syair lagu Jumalom. Di masa lalu penyanyi syair dalam tari Jugi Demaring jumlahnya paling sedikit 4 orang, jika banyak bisa 10 orang. Karena lagu itu tidak boleh putus dan si penari mengikuti isyarat gerak dari syair tersebut, karena itu baik si penari maupun si penyanyi harus hafal mati dengan isi syair lagu tersebut. Ada beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh para penari tari Jugi Demaring. Di antaranya, para penari harus diketahui asal-usulnya, merupakan hamba sultan, bukan dari kerabat sultan. Dia juga harus berparas cantik. Dan sebelum menari, para penari juga akan mendapatkan latihan yang harus dilakukan. Latihan ini banyak dilakukan di pagi hari, yang fungsinya agar badan si penari tidak kaku dan mudah mempelajari gerakan tari Jugi Demaring.
1: Penari Demaring ini kriterianya adalah harus sama besarnya. Kedua adalah tidak boleh yang agak gemuk badannya, karena kan mereka ini dipikul. Yang penting lagi, di mana penari-penari tersebut adalah dari hamba-hambanya sultan. Jadi bukan daripada kerabat sultan. Karena tidak dibenarkan kerabat sultan ini menari dengan kemben sedemikian rupa. Khusus penari ini pun dididik ataupun dilatih sedemikian rupa. Makanannya pun ditakar. Waktu menarinya pun demikian, subuh hari belajar menarinya itu untuk badan supaya lembek, lemes ke belakang.
0: Tari Jugi Demaring merupakan salah satu dari sekian banyak seni yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia.

ketika salah satu atau ketua suku dia meninggal atau sudah tidak bisa menjalankan aktivitasnya sebagai ketua suku, baru oleh anggota suku itu meminta kepada Inaama Lasiolat atau Raja Lasiolat itu untuk melaksanakan kegiatan kabetusi.

0: Kabatusi, ritual adat yang masih terus dilaksanakan setiap pergantian para ketua suku, khususnya dari Kecamatan Lasiolat di Atambua, Kabupaten Belu.
1: Kabatusi itu adalah sebuah prosesi ritual adat yang berupa pengukuhan kepada para ketua suku oleh raja atau nai Ina Amalasiolat ini sebagai pemangku adat tertinggi di wilayah Kenaian Lasiolat. Kabatusi merupakan semacam simbol kewibawaan. Upacara ini dilakukan secara terbuka kepada masyarakat adat supaya masyarakat tahu bahwa dirinya telah diberi suatu kuasa. Dia dinobatkan lewat ritual memberikan tanda berupa warna daripada siripinan atau darah dari sebuah hewan kurban taruh di dahinya, dan ketika dia mendapat tanda atau simbol itu, dia secara sah diakui sebagai ketua suku yang resmi diakui oleh seluruh anggota suku.
0: Lantas, siapa saja yang turut serta dalam melakukan tahapan prosesi Kabatusi?
1: Terlibat di dalam Kabatusi itu adalah raja, kemudian ada juga loro pago, kemudian ada juga tamu undangan. Ada tamu undangan yang ikut menyaksikan yang dianggap penting juga bisa terlibat di dalam, tapi dia tidak diberi kabatusi. Kemudian para anggota suku dan orang yang akan dinobatkan melalui ritual kabatusi itu. Mereka-mereka ini yang terlibat. Dan masyarakat yang lain bisa terlibat, tetapi dia tidak berada di dalam lingkaran penobatan itu, tetapi dia berada di lingkaran yang keduanya. Setelah semuanya selesai, mereka beramai-ramai turun ke tempat pelaksanaan dahur liba. Diawali dengan hasehawaka atau sapaan adat, kemudian ada kedua itu karifos. Karifos ini adalah menghambur beras. Kalau dulu ada yang beras itu tidak ditumbuk, tidak digiling, tapi dikupas oleh manusia. Jadi beras-beras yang tidak patah, dia harus utuh. Dan beras itu dihambur ke atas sambil menyebut sampai 7 kali. Karena dianggap beras itu satu media penghubung antara manusia dengan Tuhan. Ucapan yang ketujuh bagi masyarakat itu adalah yang paling tinggi, yang tidak bisa digapai dengan tangan manusia. Lalu pecara yang ketiga itu kontabati. Kontabati itu adalah doa. Tujuannya itu menyampaikan kepada leluhur dan memohon restu kepada Tuhan dan alam semesta, supaya Tuhan, leluhur dan alam semesta turut merestui kegiatan mereka hari itu. Kemudian sonafahi dan haturukran. Sonafahi itu menyembeli babi, haturukran itu darah babi yang disembelih ditumpahkan di tempat yang dianggap sangat sakral di dalam sadan atau situs itu sebagai lambang kesakralan ritual adat. Kemudian haleka hanekmatan. Hanekmatan ini anyaman, bentuknya untuk menyimpan daun sirih, untuk menyimpan pinang dan lain sebagainya dalam ritual-ritual adat. Haneka hanekmatan, bagian-bagian dari semua tempat yang dianggap sakral itu, semuanya mendapat bagian dari itu. Tempat itu masing-masing satu. Wadah itu terbuat dari daun lontar, bisa juga terbuat dari pandan dan lain sebagainya.

untuk memberi kekuatan kepada para ketua suku agar mempunyai wibawa dan kuasa resmi dari raja dalam menjalankan peran dan tanggung jawab kepemimpinannya di setiap suku, inilah maksud diadakannya ritual Kabatusi.

Lambai Siam, Pro4 Budaya RRI Manado sebagai pelestari budaya bangsa, ikut terus FM 88,6 MHz.

Ya baik, dan kembali selamat siang untuk Anda sahabat budaya dimanapun berada. Terima kasih untuk tetap setia menyatu bersama kami Perempat Suara Budaya Kawanoa di kesempatan siang hari ini, lembaran Senin 18 Mei 2026. Kali ini bersama saya Joyce yang akan temani suasana siang sahabat budaya jelang jam makan siang juga ya, dengan lagu-lagu bagus tentunya. Mudah-mudahan tambah bisa menyemangati Anda untuk menyelesaikan semua target kerja di hari ini. 44 menit dari jam 11 siang untuk Anda nanti yang senang dengan lagu-lagu Manado, nanti bisa bergabung bersama kami di jam 12 acara Torang Deng Torang. Tetap bersama kami Perempat Suara Budaya Kawanoa.

Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sinpropanethylsoxida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis zat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oleh-oleh khas bisa menjadi bukti bahwa kita sungguh-sungguh mengunjungi suatu daerah. Ketika berkunjung ke Minahasa Tenggara, salak menjadi oleh-oleh favorit yang sering dibawa oleh para pelancong. Bahkan, salak sudah menjadi ikon dari Kabupaten Minahasa Tenggara.

0: Salak Pangung adalah salak yang terkenal dengan rasa manis dan sudah diekspor ke daerah lain, bahkan ke luar negeri. Kami pun berkunjung ke Desa Pangung di Kecamatan Ratahan Timur, Kabupaten Minahasa Tenggara. Butuh waktu sekitar 2 jam lebih untuk mencapai Desa Pangung dari Kota Manado. Ketika memasuki Kecamatan Ratahan Timur, di sisi jalan terlihat pepohonan salak tumbuh subur. Kami pun berinisiatif masuk ke jalan yang menuju ke kebun salak yang ada di desa tersebut. Di perjalanan, kami bertemu dengan seorang petani salak yang membawa 3 karung buah salak yang baru dipetik dengan sepeda motor. John Sengkei, ucap petani tersebut ketika kami menanyakan namanya. Om John baru saja memetik buah di kebun salak miliknya. Meskipun terlihat lelah, pria parubaya ini tetap menyempatkan diri untuk bercerita dan selalu tersenyum ramah kepada kami. Dalam perbincangan kami, Om John mengatakan sudah menjadi petani sejak muda hingga sekarang. Salak Pangung miliknya sudah dikirim ke beberapa daerah di luar Sulawesi Utara.
1: Ya, ada berapa besar nih kok dan tanam akan salak?
2: Ada berkisar 2 hektar setengah tuh.
1: 2 hektar setengah. Pak, kalau misalnya ini salak ini ada di pemusim atau memang
2: ada?
1: Kalau sekarang kebetulan?
2: Kalau kebetulan musim. Kalau 1 tahun cuma 2 kali.
1: 1 tahun 2 kali panen.
2: Bulan Februari dengan Juli.
1: Oh, oke, 1 kali panen boleh berapa banyak itu?
2: Kira-kira ini tuh ada berkisar hampir 1 ton tuh.
1: Kalau itu dia jual di mana saja itu, Pak?
2: Jadi, kirim ke apa? Ternate, Jailolo, dengan di apa? Tondano, Manado, toko-toko.
1: So, berapa lama jadi petani, Pak?
2: Dari tahu kerja lah.
1: Kerja so lama kan. Nah, ini Pak DPB dan ini Salak Pangung ini kan terkenal tuh dengan salak-salak lain.
2: Iya.
1: DPB beda apa, Pak?
2: DPB keunggulan enggak kasih kawin. Tidak sekawin.
1: Jadi dia langsung keluar hujan gitu.
0: Menurut Om John, menjadi petani salak memang jarang terjadi gagal panen. Namun hama menjadi masalah utama. Hewan pengerat seperti tikus sering memakan buah salak yang siap dipanen. Tidak hanya itu, yaki juga sering merusak tanaman salak.
2: Kalau gagal panen kecuali musibah gunung berapi, kalau abu gunung turun, hancur salaknya, rusak. Jadi hama. Tikus lah, cuma tikus. Apa? Yaki juga. Kalau dekat hutan ini tuh jadi yaki jaga turun. Ya, ada susah, ada senang. Ya. Di waktu kalau salak murah, kadang-kadang hampir tidak ada lebihnya, no. Karena so terlalu banyak tuh, jadi. Kalau juga dalam pengiriman juga kalau tidak ada kapal, nah, itu kesulitan gitu. Jadi kalau Manado enggak kapal mesti larikan gitu.
0: Memasuki kompleks perkebunan di Desa Pangu, tanaman salak semakin mendominasi di kiri dan kanan jalan. Sesekali terlihat buah salak yang baru dipetik hanya diletakkan di pinggiran jalan. Tak sengaja kami bertemu dengan seorang petani muda bernama Olan yang sementara memanen salak. Olan mengatakan untuk kebun milik keluarganya yang tidak terlalu besar, hanya dipanen sendiri tanpa harus menyewa bantuan dari orang lain.
3: Sekarang lagi panen salak.
1: Ini kalau cara panennya bagaimana?
3: Ya tentunya orang mesti kadang orang pakai pengaman kayak sarung tangan, juga orang bawa alat biasa disebut peda kalau di
1: peda
3: atau kalau bahasa Indonesianya
1: parang.
3: Parang, oh, ya, okay. Parang.
1: Mar, biasa kalau ini panen sendiri atau dia pakai orang lain lagi untuk membantu panen?
3: Kalau untuk kebun yang tidak terlalu besar, orang bisa panen sendiri, bisa juga orang bisa sewa orang untuk bantu panen.
0: Produksi buah salak Pangu yang banyak membuat masyarakat mengolah menjadi berbagai jenis olahan untuk meningkatkan nilai, seperti dodol salak dan kobisa atau kopi biji salak. Salah satu industri rumahan, Ude Mandiri, mengubah salak menjadi dodol salak. Ana, pemilik usaha rumahan itu, menceritakan cara untuk mengolah salak menjadi dodol salak.
4: Jadi untuk produk dodol salak ini yang pertama, kita siapkan dulu buahnya yang utama ya. Pertama buahnya yang buahnya
5: asli dari sini ya.
4: Iya, dari Desa Pangu. Kemudian buah salaknya dibersihkan, dikeluarkan bijinya, di blender, dihaluskan. Kemudian untuk bahan-bahan yang lainnya kita siapkan yaitu kelapa. Kelapa itu kita buat santan ya, dibuat santan. Kemudian dicampur dengan bahan-bahan yang lainnya seperti tepung ketan, gula pasir, gula merah atau gula batok. Nah, dicampur semuanya itu dan dimasak selama kurang lebih 3-4 jam. Perbedaannya kalau dodol yang biasa itu manis, kalau ini ada rasa asam, ada rasa manisnya.
0: Dalam sebulan, menurut Ana, usaha olahan dodol salak ini bisa menghasilkan hingga puluhan juta rupiah. Saat ini, produksi olahan dari buah salak Pangu bisa ditemui di toko oleh-oleh yang ada di Kota Manado dan sekitarnya. Diperkirakan seluas 200 hektar lahan kebun salak yang terbentang di lembah curam di tepi jalan seputaran wilayah Desa Pangu. Salak Pangu menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat di desa ini. Selain menjadi tumpuan hidup masyarakat, manisnya salak Pangu sudah diekspor ke beberapa daerah di Indonesia, bahkan ke luar negeri.

Nyur Melambai Siang, Pro4 Budaya RRI Manado, sebagai pelestari budaya bangsa, ikut terus FM 88,6 MHz.

Oke, baik, kembali selamat siang sahabat budaya dimanapun berada. Torang Paku Dapa lagi di acara Torang Deng Torang siang hari ini. Lagu-lagu Manado pilihan kembali siap hadir di ruang dengar sahabat budaya. Di edisi hari ini, Senin 18 Mei 2026. Oke, menikmati suasana siang hari ini mungkin sambil makan siang, Kang. Atau mungkin lagi siap-siap untuk mau cari jeda di sela-sela aktivitas yang padat di hari ini untuk makan siang atau menikmati istirahat siang. Torang temani dengan lagu-lagu Manado, sahabat budaya juga boleh kalau mau suka bergabung. Untuk request lagu, pilih sendiri lagu yang ingin sahabat budaya dengarkan. Boleh. Sebutkan judul lagunya, yang penting lagu Manado. Penyanyinya juga kalau boleh, supaya lebih gampang mau cari itu lagu. Mau kirim-kirim salam boleh. Silakan ditunggu di 0853-424-1928. Kirimkan SMS dan WhatsApp sahabat budaya. Oke, jam 12 siang lewat 18 menit di tengah kondisi cuaca yang sangat panas ya. Kalau di luar sana memang sangat panas. Ini dapat lihat langit cerah, biru. Kemudian memang dapat lihat sekali tuh, apa namanya, cuaca di luar memang luar biasa. Membahana ya. Jadi yang harus beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa untuk tetap lindungi kepala, pakai payung, pakai topi, atau pakai baju yang ada topinya begitu, supaya terlindungi. Karena ini sinar UV-nya ini benar-benar lagi di puncak, jadi cukup membahayakan juga kesehatan, utamanya kesehatan kulit. Yang sementara menikmati perjalanan siang hari ini, oke, hati-hati di jalan ya, sambil torang temani dengan lagu-lagu pilihan tentunya. Sampai di jam 2 siang, torang tunggu sahabat budaya yang mau suka bergabung di acara ini. Silakan kirimkan SMS dan WhatsApp 0853 424 1928. Ditunggu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nyur Melambai Siang, Pro4 Budaya RRI Manado, sebagai pelestari budaya bangsa, ikut terus FM 88,6 MHz.

Oke, kita Soinjang Mati, demikian lagu yang baru saja hadir untuk sahabat budaya di siang hari ini ya. Menemani suasana siang sambil makan siang atau mungkin sambil dengan aktivitas lainnya. Yang pasti biasanya di jam seperti ini adalah biasanya jam makan siang atau istirahat siang. Yang mau bobok-bobok siang ya boleh sebelum kembali lanjut dengan aktivitas di jam 1 atau pukul 13. Oke, lagu tadi juga spesial buat Ibu Jane Onto yang ada di Tamako yang request lagu tadi. Semoga sudah terhibur ya. Ini baru mau baca DPWA tapi lagunya sudah diputar. Selamat siang RRI Pro 4 Manado, Torang Deng Torang. Mau request lagu Soinjang Mati. Lagu ini buat semua pendengar RRI Pro 4 Manado di mana saja berada. Salam kompak persahabatan. Buat host Kakek Joyce Wantania, selamat bertugas sampai selesai penyiaran. Dengan harapan diberkati bersama keluarga yang ada di rumah. Amin. Dari Jane Onto di Tamako. Terima kasih. Salam buat semua-semua yang ada di Tamako ya, yang sedang mendengarkan perompas yang hari ini. Ada juga lagu-lagu lain yang sahabat budaya akan nikmati sampai di jam 2 siang. Jadi tetap stay tune di perompas suara budaya Kawanua. Yang mau bergabung, yang lain juga boleh, masih ditunggu ya. 08219663 sekian sekian. Selamat siang Ses Joyce, bakud apa lagi? Request lagu Aku Rela dari Lola Drakel. Salam for yang siaran saja dari Putra Batu Kota. Oke, terima kasih Putra Batu Kota, baru bakud apa lagi ini di udara, Kang. Semoga sehat selalu. Dan Aku Rela ini kayaknya bukan lagu Manado ini. Putra Batu Kota. Jadi bagaimana? Ganti dengan lagu yang lain ya. Boleh lagu dari Lola Drakel atau boleh juga lagu lainnya, tapi mesti lagu Manado. Kalau mau request lagu daerah atau lagu lainnya, boleh nanti di jam request yang lain. Begitu. Oke, lanjut 0853-1145 sekian-sekian. Halo, selamat siang Ibu Cantik, Ibu Joyce, Torang Deng Torang, ini Deng Ibu Jusya dari Perum Gria Rizki, Kolongan, Kecamatan Kalawat, Minahasa Utara. Mau request lagu dang, judul Nimbole Bacere. Mau kirim for Ibu Lina di Waru Kapas. Halo, selamat siang Ibu Lina, apa kabar? Semoga ada sehat-sehat selalu Kang, Ibu Lina. Ini ada kiriman lagu dari Ibu Jusya, selamat badengar jone Ibu Lina. Semoga terhibur. Buat penyiar, Ibu Cantik, Ibu Joyce, thanks neh, torang deng torang, God bless you. Terima kasih katanya, so baca akang WA, deng somo putar toh, tuh lagu kesayangan, lagu Nimbole Bacere. Oke. Okay.

Oke, ini lagu nih boleh baca, ternyata lagu lagu rohani, Kang. Tapi okelah, karena memang lagunya dengan dialek Manado, jadi bisalah kita putarkan di acara ini. Oke, Putra Batu Kota masih ditunggu konfirmasi lagunya. Jadinya mau diputarkan lagu apa selain Aku Rela? Karena lagu itu tidak bisa main di acara ini. Ditunggu konfirmasi lagunya, kalau nyana kita mau gantikan dengan lagu yang lain, penyanyinya tetap dari Lola Drakel ya. Setelah lagu Nimbole Bacere, nanti lagu spesial buat Putra Batu Kota, dan masih ditunggu konfirmasi lagunya. Jadinya lagu apa yang mau diputarkan? Sahabat budaya yang lain juga boleh bergabung, masih ditunggu 0853 424 1928. Kirimkan SMS dan WhatsApp untuk request lagu, dan juga kirim salam di acara Torang Deng Torang.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: Pro 4 FM, suara budaya, kawan luar.
1: Pas jam 13 waktu Indonesia Tengah.
2: Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Maka tak heran di Indonesia hidup berbagai macam tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan tersebut berbeda di setiap daerah atau pulau yang ada di Indonesia. Di Provinsi Sulawesi Utara, tepatnya di Kabupaten Sangihe, meski memiliki lautan yang lebih luas dari daratan, tapi di Sangihe juga banyak jenis tanaman yang tumbuh. Di antaranya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk dijadikan sebagai bahan pengobatan secara tradisional. Masyarakat yang berada di ujung utara NKRI ini masih sangat bergantung pada alam. Pengobatan tradisional di Sangihe menjadi salah satu pengobatan yang sering digunakan oleh masyarakat hingga saat ini dan merupakan pengobatan yang diperoleh secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Bahkan, ada keluarga-keluarga tertentu yang memiliki ramuan ataupun cara pengobatan untuk penyakit yang berbeda. Pendengar RRI, kali ini kami hadirkan salah satu potret pengobatan tradisional di Sangihe, Boro Sangihe. Boro adalah pengobatan yang menggunakan batang kayu yang dikeringkan, lalu direbus dan diminum airnya untuk pengobatan luka dalam atau luka luar. Salah satu daerah di Kabupaten Sangihe yang terkenal dengan pengobatan Boro adalah Kampung Mahumo. Untuk mengetahui seputar pengobatan Boro, kita ikuti wawancara reporter kami, Herlin, bersama Ibu Noice Serang, salah satu pembuat boro yang berasal dari Kampung Mahumo, Sangihe.
3: Berapa lama Ibu membuat boro ini?
4: Sudah lama, sudah sekitar 30 tahun saya membuat boro ini.
3: Gimana Ibu mencari bahan untuk membuat boro ini?
4: Sekitar 2 km dari TPA.
3: Jadi Ibu mencarinya di hutan?
4: Ya, memang harus di hutan.
3: Apakah Ibu mencarinya untuk sekali pakai?
4: Saya mencari sebanyak mungkin karena jarak yang lumayan jauh.
3: Sejak kapan pengobatan ini diajarkan kepada Ibu?
4: Sejak orang tua dulu.
3: Apakah pengobatan ini diturunkan kepada anak?
4: Iya, saya turunkan kepada anak saya. Jadi kalau saya tidak ada, anak-anak yang mengerjakan.
3: Adakah pasien yang kembali dan memberitahu kalau penyakitnya sudah sembuh?
4: Iya, ada. Mereka memberitahu bahwa mereka sudah sembuh dan kembali meminta boro agar lebih sehat lagi.
3: Undang ini tuh, apakah obat ini hanya digunakan di Sangihe?
4: Obat ini sudah sampai ke Surabaya dan banyak permintaan dari Manado, yang di sana mereka jual kembali.
3: Apakah menggunakan daun atau batang dari pohon, Ibu?
4: Batangnya, bukan daunnya.
3: Bagaimana cara pakainya?
4: Direbus. Airnya akan berwarna merah lalu diminum. Sebelumnya dibungkus dan direbus dengan 2 gelas air, lalu disisakan menjadi 1 gelas sampai airnya tidak merah lagi.
2: Meskipun boro ini sudah terkenal sampai keluar Sangihe, hal ini tidak dimanfaatkan oleh Ibu Noice Serang untuk mengeruk untung besar. Terbukti dari kesederhanaan hidup yang terlihat dari ibu pembuat boro ini. Karena dalam hal pembayaran boro buatan Ibu Noice Serang ini, tidak sepenuhnya berharap akan dibayar dengan uang. Jika ada yang minta dibuatkan boro, hanya membayarnya dengan bahan makanan, tetap diterima oleh Ibu Noice.
5: Ibu bisa enggak berpihak mengonggok beli gura, saya kapura bentala, piru tala lah, yuk, kesian.
2: Adapun manfaat dari boro ini telah dirasakan langsung oleh masyarakat yang menggunakannya. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Alfred, di mana boro ini digunakan oleh anaknya setelah menjalani operasi.
6: Kalau mengenai obat boro, itu adalah obat tradisional yang dipakai oleh leluhur orang Sangir. Biasanya obat itu dipakai pada luka kena tikaman benda tajam atau sesudah operasi. Contoh konkret, obat itu pernah dipakai oleh anak saya sewaktu melahirkan. Dan puji Tuhan, setelah meminum obat boro itu, luka bekas operasi sembuh. Dan mengenai pijat,
2: begitupun yang diungkapkan Ibu Ike Rakinau.
7: Yang mana kalau sesudah operasi sebaiknya harus ada boro, karena itu menunjang penyembuhan, tanya untuk cepat kering, apalagi sesudah operasi.
2: Pengobatan tradisional di Sangihe berkaitan erat dengan kepercayaan masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan pernyataan alam kepada manusia dan binire. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Goldfried Dapar, anggota Badan Adat Sangihe.
8: Pertama itu merupakan pernyataan alam langsung kepada manusia, dan yang kedua adalah merupakan kias banding. Kias banding itu yang biasanya oleh masyarakat Kabupaten Sangihe dikatakan binire. Binire, jadi memperbandingkan.
2: Di Kabupaten Kepulauan Sangihe, kepercayaan dan kepedulian kepada sesama serta sifat saling tolong-menolong menjadi salah satu dasar dari pengobatan tradisional ini. Sangihe yang indah dengan jejeran pulau-pulau kecilnya, Sangihe yang mempesona dengan keindahan alamnya, akan semakin lengkap rasanya ketika pengobatan tradisional terus hidup di sini, diajarkan dari generasi ke generasi. Demikian potret pengobatan tradisional boro di Sangihe.

Baik sahabat budaya, demikian dari Koni Maria Mamahit ya, cikar kanan faya kondios cari lain. Ya, dan selamat siang untuk yang baru saja bergabung dengan torang di sini perempat suara budaya Kawanua. Masih dengan lagu-lagu Manado sampai di jam 2 siang nanti. Dan spesial buat Putra Batu Kota ya. Pakai nama apa katuk tadi? Putra Batu Kota toh? Iya, yang akhirnya minta lagu Jangan Mbak Ojo di Dodika. Itu tadi lagunya sudah saya putarkan. Semoga terhibur dan torang lanjut lagi. Yang mau bergabung silakan ditunggu kembali untuk SMS dan WA sahabat budaya. Silakan kirim ke 0853-424-928. Oke, selamat siang yang punya nomor ponsel 0895-4046 sekian-sekian. Selamat siang Kak Jo, Julita, Kiniar Tondano, request lagu Gloria Trio, Hati Sorindu. Buat Kak Jo, makasih, selamat bertugas, diberkati Tuhan, beserta keluarga di rumah. Amin. Oke, Julita mengirim salam buat 3 orang, ada Mem Femi Senduk di Jailolo, ada Bunda Els di Makalisung, dan Sami Senduk di Rerer. Salam satu hati buat Kak Jo, makasih. Selamat siang, torang deng torang.

terima kasih kembali buat Nona Julita Rompas di Kenia Retondano. Oke, terang lanjut, selamat siang yang punya Puncak Pumoro. Vero Tinggogoy, apa kabar dulu Kakek Jo? Saya baik. Apalagi udah dapat kolak kacang ijo tuh mantap. Oke, Vero Tinggogoy request lagu Pelabuhan Bitung, salam buat Putra Batu Kota, Jane Onto Tamako, Yulita Rompas, Melani Wonasa, dan Kristianus Rame. Untuk Kekek Jok, makasih, selamat siang, torang deng torang. By Vero Tinggogoy, Puncak Pumoro, Banjar.

baik, dan langsung juga orang mau dengar sama-sama untuk lagu yang sudah di request. Jadi di sini ada Hati So Rindu, kemudian disusul nanti Pelabuhan Bitung. Nanti orang masih mau lanjut lagi untuk acara Torang Deng Torang, jadi masih ditunggu sahabat budaya yang lain yang mau suka bergabung di acara ini. Silakan kirimkan SMS dan WhatsApp sahabat budaya ke nomor 0853 424 0000 928.

0: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Nyur Melambai Siang, Pro 4 Budaya RRI Manado, sebagai pelestari budaya bangsa, ikut terus FM 88,6 MHz.

Sahabat Budaya, kalau hari ini Sahabat Budaya sempat mendengarkan informasi perakiran cuaca atau sempat memantau sendiri informasi perakiran cuaca dari BMKG, memang ada peringatan bahwa sebagian besar wilayah di Sulawesi Utara termasuk Manado akan mengalami hujan sedang di siang hari. Dan sepertinya ini sudah mulai tampak tanda-tandanya, ya, sangat cepat berubah. Kalau tadi sangat-sangat cerah, langit biru, bersih. Kalau sekarang ini sudah mulai kelihatan awan mendung. Jadi untuk Anda yang beraktivitas, tetap semangat saja, ya. Kalau memang harus beraktivitas di luar ruangan atau mungkin akan mengendarai kendaraan roda 2, pastikan untuk tetap membawa payung ataupun mantel hujan agar tidak menghambat aktivitas ataupun perjalanan Sahabat Budaya. Oke, masih di acara Torang Deng Torang dan masih ada kesempatan untuk yang ingin bergabung, silakan. Masih ditunggu SMS dan WhatsApp Anda di 0853 424 1028.

Dan sahabat budaya, siang hari sering menjadi waktu di mana energi mulai menurun dan rasa kantuk mulai muncul, kemudian fokus kerja perlahan berkurang. Hal ini tentunya wajar ya, karena tubuh mengalami penurunan ritme energi, apalagi setelah beraktivitas padat sejak pagi hari. Jadi kalau saat-saat ini sahabat budaya mulai merasa mengantuk, mulai merasa mengalami penurunan energi, itu memang wajar ya, namanya manusia, terbuat dari daging dan bukan mesin, bukan robot. Jadi ada waktunya energi mulai menurun. Kemudian apalagi kalau sudah makan siang ya, makan siang makan berat, itu cukup berpengaruh juga mengakibatkan rasa mengantuk di siang hari. Tapi sahabat budaya, ada beberapa kebiasaan sederhana yang bisa membuat sahabat budaya tetap bisa semangat bekerja dan tetap semangat untuk menyelesaikan semua tugas-tugas Anda hingga sore hari. Ya, walaupun ini hari Senin, hari padat, hari yang terasa panjang, tapi dengan beberapa tips sederhana, sahabat budaya bisa mengatasinya. Oke, pertama perhatikan asupan makan siang. Ini untuk Anda yang belum sempat makan siang ya. Makan siang itu hindari makan terlalu berat atau berlebihan, karena dapat membuat tubuh merasa lemas dan mengantuk. Tapi kalau sudah terlanjur makan berat tadi, ya harus diterimalah ya. Rasa lemas dan rasa mengantuk yang mungkin mulai menghantui Anda. Sebaiknya memang di siang hari pilih makanan yang seimbang seperti nasi secukupnya. Dan jangan sepiring penuh. Kemudian pastikan juga ada sayurannya, ada proteinnya. Dilengkapi dengan buah agar energi tetap stabil sepanjang hari. Kemudian jangan lupa minum air putih yang cukup, karena dehidrasi ringan seringkali membuat tubuh cepat lelah dan sulit berkonsentrasi. Padahal masalahnya cuma minum air putih, bukan hal yang berat sebetulnya. Menyediakan botol minum atau tumbler di meja kerja, ini bisa membantu menjaga tubuh tetap segar selama beraktivitas. Ya, terkadang kita karena sibuk bekerja, sahabat budaya, kita mulai merasa haus sebenarnya. Tapi karena kita berpikiran mau mengambil gelas di dapur, kemudian jalan ke arah dispenser, ini sudah lelah duluan. Beda halnya kalau sahabat budaya menyediakan tumbler atau botol minum di meja kerja, jadi sewaktu-waktu bisa langsung mengonsumsi air putih. Ini sangat membantu ya. Jadi jangan anggap remeh botol air minum ataupun tumbler dibawa ke manapun. Kemudian tips yang selanjutnya, sahabat budaya bisa luangkan waktu beberapa menit lamanya untuk bergerak, berdiri, berjalan, atau melakukan peregangan ringan. Ini dapat membantu melancarkan aliran darah dan mengurangi rasa kantuk. Aktivitas kecil ini juga bisa menyegarkan pikiran sebelum kembali melanjutkan aktivitas Anda. Kemudian atur suasana kerja agar tetap nyaman dan menyenangkan. Misalnya mendengarkan musik ringan atau mendengarkan lagu Manado bersama Perompat ya. Kemudian pastikan meja kerja Anda rapi. Ini juga turut mempengaruhi mood Anda agar tidak kacau ya, tidak acak-acakan. Kalau memungkinkan, bukalah ventilasi yang ada di tempat kerja Anda agar udara segar dapat masuk dan membantu meningkatkan mood dan semangat Anda untuk bekerja di siang hari. Oke, semoga bermanfaat. Dan kembali untuk Anda, saya hadirkan beberapa lagu Manado berikut ini. Semangat untuk Anda yang sudah mulai kembali melanjutkan aktivitas di siang hari ini.

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

Okay, baik sahabat budaya. Tak ingat kisah-kisah yang dulu bersama Ian Ulukianan mengantar kita di penghujung acara Torang Deng Torang edisi hari ini, Senin 18 Mei 2026. Saatnya kita akhiri acara ini, sampai baku dapa lagi di lain kesempatan. Sekaligus saya Joyce yang tugas undur diri. Sesaat lagi akan hadir siaran berjaringan nasional disiarkan secara sentral dari Pro4 Jakarta. Sahabat budaya juga bisa mengikutinya melalui 88,6 FM dan 11,88 AM. Oke, selamat siang semuanya. Sampai baku dapa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa dan salam budaya.

0: Brite jam 13.
1: Abang Pak Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day di kawasan Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan akan mulai diberlakukan efektif pada 1 Juni 2026. Kebijakan tersebut dilakukan setelah seluruh fasilitas penunjang di kawasan tersebut rampung disiapkan oleh pemerintah Pemprov. Ia juga mengatakan khusus untuk kawasan Rasuna Said, Pemprov DKI masih menyelesaikan sejumlah fasilitas pendukung agar masyarakat dapat menikmati kawasan tersebut dengan nyaman dan aman saat pelaksanaan CFD berlangsung. Beralih ke berita yang lain, Bang Po, puluhan ribu wisatawan menjadikan Banyuwangi sebagai destinasi pilihan selama libur panjang. Sepanjang periode libur 14 sampai 17 Mei 2026, sebanyak 47 ribuan wisatawan domestik maupun mancanegara tercatat mengunjungi berbagai destinasi wisata dan penginapan di Banyuwangi. Salah satu destinasi yang ramai dikunjungi adalah Hutan The Jawatan. Kawasan tersebut dikenal memiliki suasana rindang dan menjadi lokasi favorit wisatawan untuk berfoto maupun menikmati udara segar. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Ciliat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pemirsa RNet dan juga pendengar Perempat dimanapun Anda berada. Siang hari ini kita berlagi bareng Ejuritia di siaran berjaringan kita di Suara Budaya Nusantara di hari Senin tanggal 18 Mei 2026. Wah, gak berasa nih, udah mau habis ya. Minggu depan terakhir kita di bulan Mei-nya. Ini udah masuk pertengahan, gimana? Ada yang kembang-kempis? Tapi ya, walaupun ada yang kembang-kempis juga tetap semangat aja dah, Abang Po, pemirsa RNet dan juga pendengar Perempat ya. Kita harus tetap semangat ya, di luar panas atau di luar hujan juga tetap sehat waras ya Abang Pop, pemirsa RNet ya. Hari ini kita langsung di siaran berjalan kita, gak sendirian ayah di Jakarta. Nanti kita bakal ngobrolin soal budaya ya, ya di tentunya Abang Pop di Perempat Makassar ya. Dan udah tersambung barengan kita ada Kak Haryanti di Perempat Makassar. Assalamualaikum, selamat siang Kak Haryanti. Oke, ini sepertinya masih gangguan ya, gangguan teknis ya Bang Po, pemirsa RNet ya. Nanti kita akan gabung lagi, coba kita akan koneksi lagi dengan teman-teman di Perempat Makassar ya. Buat Abang Po, pemirsa RNet yang mau bergabung nanti interaksinya, kita bisa di Perempat Jakarta ataupun di Perempat Makassar. Tapi nanti setelah kita berdiskusi dulu sebentar dengan narasumber yang hadir ya. Tapi nanti kita bakal balik lagi ya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Balik lagi ya, kita coba mau menghubungkan dengan Kak Haryanti di Perompat Makassar yang sudah tersambung di line online kita. Assalamualaikum, selamat siang Kak Haryanti.
2: Waalaikumsalam, selamat siang.
1: Iya.
2: Bung Jo, Aditya, apa kabar?
1: Baik, gimana di Makassar, sehat?
2: Alhamdulillah sehat, hujannya deras sekali.
1: Ini, lagi hujan, iya. Kita mah di sini panas mentereng gitu.
2: Kalau kirim ke sana bisa tidak ya?
1: Oh, pengennya sih, pengennya nih. Tapi ntar dulu, mikir dulu. Kan kita punya baju gak ya? Kalau ada baju, mending jangan deh.
2: Nanti dikirimkan dari Makassar.
1: Takut cuman bahasa soalnya.
2: Oh gitu. Kurang Bang Jo.
1: Siap. Kak Haryanti, ini hari ini kita bakal ngebahas tema apa sih di siaran berjaringan kita?
2: Hari ini kita akan bicara tentang si Pak Katau, filosofi Bugis untuk perdamaian sosial di era digital.
1: Oh gitu. Oke, iya. Siap. Dengan narasumbernya sudah ada ya bersama kita, iya. Di online kita ya.
2: Betul. Ada sebentar bersama kita Profesor Gusnawati M. Hum. Beliau adalah dosen sastra daerah FIB Universitas Hasanuddin Makassar, dan alhamdulillah beliau di Zoom ya.
1: Online ya, via online ya kita, iya, ya. Oke, betul, siap. Betul. Assalamualaikum, iya. Selamat siang Bu Gusnawati.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bojo.
1: Iya, sehat ya, Ibu ya. Siap deh kalau gitu. Kak Haryanti, ini karena tadi kita terpotong jeda ya. Ini nanti kita akan diskusi terkait tema kita selama 10-15 menit. Nanti disambung langsung ya dengan interaksi dengan pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet. Untuk nomornya Perompat Makassar berapa nanti ya?
2: Sebentar, kita di 0811-409250, Bung Jo. Ya, Jakarta berapa, Bung Jo?
1: Kita
2: Jakarta.
1: Di 0213504510. Untuk WhatsApp, kita hanya terima pesan WhatsApp aja ya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat ya. Dia terima untuk telepon. Dan betul. Silakan buat Kak Haryanti dan juga Ibu Profesor Dr. Gusnawati M. Hum terkait tema kita. Siapa kata filosofi Bugis untuk perdamaian sosial di era digital. Monggo.
2: Iya. Baik, terima kasih Bung Jo dan Assalamualaikum Bu Prof.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, terima kasih kita ketemu di siang hari ini siaran berjaringan RRI Makassar dengan RRI Jakarta. Ibu Prof, sebenarnya kita juga mau tahu dulu apa sebenarnya itu Sipakatau. Iya, silakan Ibu Prof.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh pendengar Suara Budaya Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Makassar hingga Manokwari. Izinkan saya membuka dengan sebuah angka yang mencengangkan sebelum saya menjawab pertanyaan dari Bu Anti tadi ya. Bung Jo ya. Kita masih ingat tahun 2024 itu pada saat pemilihan presiden itu lebih dari 162.000 jumlah konten media sosial yang mengandung ujaran kebencian. Jadi hanya dalam beberapa bulan kampanye itu sudah ribuan, seratus lebih konten kebencian, dan enggak sungguhnya orang yang mengunggah itu berdasarkan satu hal paling mendasar, bahwa yang ada di layar itu adalah manusia. Dan hari ini saya ingin mengajak pendengar seluruh Nusantara untuk berkenalan dengan sebuah jawaban yang sudah ada jauh sebelum internet lahir, sebuah filosofi dari Tanah Sulawesi Selatan yang bernama Sipakatau. Saya sambung buat dia dengan pertanyaannya tadi, apakah itu sungguhnya Sipakatau? Nah, ini adalah sebuah terma dalam bahasa Bugis. Si itu artinya saling, paka itu artinya menjadikan, dan tau itu adalah manusia. Dalam artian seutuhnya, jiwa, raga, rohani, dan jasmani. Jadi Sipakatau artinya saling memanusiakan. Nah, ada pepatah yang relevan dengan ini dalam budaya Bugis, bahwa tau mapakatawe ripadana rupatau iya naritu riyatutui ridewata sewai. Artinya manusia yang memanusiakan sesamanya, dialah yang dilindungi oleh Yang Maha Esa. Demikian Bu Anti dan Bung Jo.
2: Oke, baiklah. Kita ke yang berikutnya, Bu Prof. Jadi kalau Bu Prof bicara mengenai Sipakato sendiri, apakah ada pepatah Bugis yang berkaitan dengan Sipakato, Bu Prof? Silakan.
3: Ya, itu tadi saya sudah sampaikan bahwa sesungguhnya Sipakato itu bukan pengetahuan pengakuan pasif ya, bukan toleransi pasif, tetapi sungguhnya pengakuan aktif atas kemanusiaan orang lain. Yakni tau mapakatau, tau mapakatau ripadana rupatau, jadi memanusiakan sesamanya, yanar itu riyatutui ridewata sewai, dialah yang dilindungi oleh Yang Maha Esa.
2: Oke. Nah, apakah Sipakato juga itu berdiri sendiri, Bu, dalam budaya Bugis?
3: Oh ya, Masya Allah, sungguhnya tidak ya. Tidak, Sipakato itu sungguhnya berkaitan dengan tiga pesan yang lain, yakni yang saya sebut sebagai tiga papaseng atau tiga petua yang membentuk satu sistem yang lengkap, yakni Sipakatau, yang artinya tadi saya sudah jelaskan, yakni saling memanusiakan, dan kemudian Sipakainge, yakni saling mengingatkan dengan hormat, dan Sipakalebi, yakni saling memuliakan. Nah, untuk kaitannya dengan era digital, itu sebelum kita posting, itu kita harus memikir bahwa apakah ini memanusiakan, ya. Dan sebelum kita forward, apakah kita harus berpikir kepada diri sendiri, apakah ini mengoreksi dengan penuh empati atau mempermalukan, gitu. Jadi, lah si Pak Kalebi tadi, kita sebelum berkomentar, kita bertanya kepada diri sendiri, apakah ini memuliakan lawan bicara kita atau tidak, gitu. Dan satu hal yang menarik lagi, Bu Anti, di penelitian saya tahun 2000, saya meneliti dulu di Bone, Wajo, dan Shopping, itu saya temukan bahwa tiga trilogi ini, tiga pasang ini, ada tambahannya yang di yang ditambah oleh respondennya, ini si Pakario. Artinya saling menggembirakan. Bukan sekedar tidak menyakiti, tapi aktif membawa keceriaan bagi orang lain. Bayangkan jika itu yang kita bawa di media sosial nanti.
2: Oke. Nah, Bu Prof tadi sempat bilang ada penelitian yang dilakukan terkait dengan Sipakatau ini. Mungkin bisa diceritakan datanya dan apa yang paling mengejutkan dari jawaban responden tersebut, Bu Prof?
3: Ya, waktu itu saya meneliti untuk sebuah makalah yang berjudul Kebijaksanaan Bugis Memelihara Harmoni Melalui Sipakatau. Saya mensurvei 35 orang responden dari berbagai latar belakang. Pertanyaan kuncinya sederhana, apakah Sipakatau masih relevan di era digital? Hasilnya 74,3% menjawab sangat relevan. Yang mengejutkan itu adalah kedalaman jawaban mereka. Seorang responden bahkan menulis memanusiakan orang lain itu seperti kita juga ingin diperlakukan sebagai manusia. Itu adalah rumusan yang hampir identik dengan prinsip emas dalam etika universal, namun diungkapkan dengan bahasa budaya lokal. Responden lain setiap manusia memiliki hak asasi tanpa ras, tanpa melihat ras, suku atau agama. Jadi mereka bicara tentang HAM dengan menggunakan nilai Bugis.
2: Oke, baiklah. Nah, Bu, ini kan bukan penelitian baru ya, Bu ya? Kalau iya, betul. Kita lakukan, ya. Jadi mungkin bisa diceritakan, Bu, kapan apalagi namanya, adakah yang mungkin Ibu bisa ceritakan dari penelitian Ibu ini?
3: Iya, betul. Ya, itu tahun 2000 ya. Itu sudah 26 tahun yang lalu ya. Saya mewawancarai sebetulnya para budayawan dan tokoh adat di Bone waktu itu, Wajo, Shopping. Saat itu saya sudah ternyata menemukan bahwa mereka menganggap Sipakatau itu adalah bagian dari HAM. Dari waktu itu adalah 7 tahun sebelum PBB mengeluarkan deklarasi masyarakat adat pada tahun 2007. Ya. Jadi sesungguhnya bukan saya yang mengikuti tren, tetapi leluhur Bugis sudah mendahului mereka. Jadi sebelum deklarasi hak asasi manusia, hak masyarakat adat itu tahun 2007, sungguhnya Bugis sudah ada sebelumnya.
2: Oke. Nah, Bu Prof, apakah ada data tentang ujaran kebencian di Indonesia kira-kira, Bu Prof?
3: Wih, ya Allah, itu tadi saya sudah katakan di pendahuluannya bahwa lebih dari 192 ribu. Dan bahkan umumnya mereka menyerang identitas. Jadi mereka menyerang orang karena suku, agama, penempatan, kondisi fisik, dan itu sesungguhnya kebalikan sempurna dari si Pakatau itu sendiri.
2: Nah, mungkin bagaimana caranya kita menerapkan si Pakatau ini di media sosial? Alangkah baiknya, Bu Prof, secara konkret begitu?
3: Ya, wah ini pertanyaan yang sangat dalam, Bu Andi. Ya, baru-baru ini saya berpikir bahwa saya mau mengusulkan model, yakni si Pakatau Digital Ethics Model, atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai model etika si Pakatau dalam ruang digital. Inti modelnya sederhana, yakni tiga pertanyaan yang kita tanyakan ke diri sendiri sebelum bertindak di media sosial.
2: Jadi ada
3: ya, tiga pertanyaan ya, saya sampaikan ya.
2: Ya boleh, bisa tolong mungkin berikan contoh konkretnya sebelum memposting mungkin begitu ya Bu Prof?
3: Ya, atau betul.
2: Bagaimana contoh si Pakatau lebih sendiri dalam media sosial?
3: Ya, jadi sungguhnya sebelum kita merespon, sebelum kita berkomentar itu, kita harus memikirkan pada diri kita ya, bahwa apakah responku ini memuliakan lawan bicara saya. Jadi maksud saya di sini adalah ketika kan ada pepatah dalam bahasa Bugis bahwa aja olak muaka muaka laki. Jadi tidak, orang lain itu tidak sama dengan kita punya ukuran. Jadi ya, bisa saja kan dalam kekinian banyak orang yang mengukur orang lain dari dirinya sendiri. Sehingga dia memiliki standar, dia membuat standar untuk orang lain dari standarnya sendiri. Sehingga terjadilah namanya like and dislike ya. Ya. Jadi, ya, jadi kita harus ingat bahwa ketika kita misalnya mengingatkan atau misalnya si pakai nge, itu kita harus membuat suatu testing bahwa seperti yang dikatakan dalam pepatah Bugis yang mengatakan nareko meloko kebeti tawe kebeti yolo alemu naku mepedi mu seding mepedi itu tuh tawe. Jadi ini adalah sungguhnya bukan teori tetapi suatu hal yang bagaimana kita merasakan, jadi bagaimana tubuh kita merasakan, hati kita merasakan, kalau sakit kita rasakan, maka janganlah menjawab seperti itu kepada orang lain. Itu caranya untuk menguji atau prosedur untuk bagaimana melaksanakan si Pakatau.
2: Bu, adakah contoh konkret sebelum memposting dan bagaimana contoh si Pakatau lebih dalam media sosial?
3: Contoh konkretnya itu misalnya sering kita melihat ada meme ya. Kalau kita mau memposting meme, kita melihat penampilan orang lain. Sebelum menekan kirim itu kita misalnya, kan itu kalau kita menunjuk orang itu kan 3 atau 4 jari-jari kita lain menunjuk pada diri kita sendiri ya. Nah, jadi kita misalnya kita arahkan kepada diri sendiri dulu. Kalau saya yang kena ini, apakah saya senang? Yeah. Jadi ini abstraksi filosofis yang sangat nyata bahwa dengan uji-uji tubuh langsung maka kita bisa membatalkan kita punya ejekan kepada orang lain.
2: Baik, Bu, kembali lagi. Kalau contoh si Pakatau lebih sendiri dalam media sosial kan biasa itu ya tidak sadar gitu Bu Prof. Sebenarnya apa yang harus dilakukan dalam sifat si Pakatau lebih ini?
3: Kalau si Pakatau lebih kan artinya tadi anu ya, si Pakatau lebih itu artinya memuliakan. Ya, memuliakan. Jadi tadi saya sudah katakan bahwa aja mukurui wajumur ya Lena tawe. Jadi jangan mengukur bajumu di badannya orang lain. jangan mengukur bajumu di badan orang lain. Jadi artinya standar orang, standar kita, nilai kita itu tidak, kita jangan mengukur ke orang lain. Jadi sungguhnya satu-satunya ukuran yang sah di dunia bukan diri kita saja, tetapi setiap orang memiliki standar yang berbeda-beda. Jadi kita tidak boleh menghakimi siapapun yang berbeda. Siapakah lebih mengajarkan sebelum berkomentar pedas, itu tanyakan, sudahkah saya benar-benar memahami posisi orang yang saya komentari? Jadi kita harus mengerti sebetulnya konteks ya, dan itu juga di dalam papasan Rubi Larisopeng, bahwa rekomeloki pengajar loki angkeling wali-wali. Jadi dengarkan sebelum menyebelah, bukan hanya telinga kiri saja dengar, tapi telinga kanan juga. Maksudnya kedua pihak kita harus dengarkan supaya kita bisa mendapatkan pandangan yang utuh, kemudian baru kita memutuskan. Itu demikian.
2: Baik. Nah, Bu Prof, bagaimana dengan generasi muda kita saat ini? Apakah mereka juga kenal siapa tahu? Kita tahulah generasi kita saat ini ya, media sosial sangat gencar begitu mereka posting segala hal yang menurut mereka ya, itu bagus begitu. Nah, kalau tidak ada unsur siapa tahu, bagaimana nih mereka harus membatasi diri mereka lah, agar ya tahulah siapa tahu. Jangan dihilangkan dari kita atau pergaulan kita, Bu Prof. Silakan, Bu Prof.
3: Iya, tadi saya sudah jelaskan sebelumnya tentang saya ya, yang tahun 2024 yang lalu, itu bahwa generasi muda sebetulnya mengenal siapa ketahu. Tetapi bahkan mengatakan relevan untuk kekinian, 74% itu tadi. Dan mereka butuh jembatan antara nilai kuno ini dan kehidupan digital mereka. Dalam penelitian saya bersama dengan rekan-rekan tentang kesantunan berbahasa anak muda Bugis, kami menemukan bahwa filosofi si peketawa masih hidup dalam cara mereka berbicara sehari-hari, termasuk di media sosial. Benih itu ada, tugas kita adalah menyiramnya. Ya, jadi kita selalu artinya memberikan model lah, Bu Anti.
2: Iya. Sebenarnya ini pengaruh lingkungan juga perlu ya, Bu Prof, untuk mengenal siapa tahu begitu.
3: Betul, Bu Anti. Jadi kita ini sebagai orang tua ya, berikanlah model ya. Jadi jangan memberikan contoh terus.
2: Iya. Baik. Nah, apakah siapa tahu juga ini adalah hanya untuk orang Bugis saja, Ibu Prof, atau untuk seluruh Indonesia mungkin, atau Sulawesi Selatan atau Sulawesi saja begitu, Ibu Prof?
3: Ya. Insya Allah. Sama sekali tidak, Bu Anti. Bung Jo, Sipaketo ini adalah universal. Jadi nilai universal tidak punya paspor.
2: Iya.
3: Sipaketo kebetulan saja lahir dari tradisi Bugis, tapi isinya memanusiakan manusia, ya. Jadi universal. Ini semua kebutuhan semua manusia. Jadi sama seperti batik misalnya, ya, itu bukan hanya miliknya orang Jawa, tetapi kini milik semua orang Indonesia. Dan saya justru mengajak pendengar dari semua suku cari nilai serupa di tradisi kalian masing-masing. Di Jawa ada tepas selira, di Sunda ada sili asi, di Papua ada nilai kebersamaan yang indah. Ketika kita saling mengenal kearifan satu sama lain, kita sudah sedang mempraktikkan sesungguhnya sipaketawa lintas budaya. Itulah Indonesia yang kita impikan.
2: Iya. Oke. Nah, Bu Prof, ya, berhadapan dengan hoax, ya, kita tahu hoax itu adalah salah satu juga ya berita bohong gitu. Apakah sipaketawa ini berarti kita harus diam saja begitu, Ibu Prof, kalau ada berita hoax begitu? Ya.
3: Waduh. Justru ini di sini perannya Sipakainga, Bu Anti.
2: Ya,
3: okay. Jadi Sipakainga itu mengajarkan kita untuk saling mengingatkan. Mengoreksi hoax adalah kewajiban moral. Tapi caranya harus dengan sipaka lebih. Ya, koreksi isinya, jangan serang orangnya.
2: Oke.
3: Kritik konten, bukan hujat manusianya. Jadi bedanya mengingatkan dengan menghakimi adalah dengan kasih sayang, dengan empati, bukan dengan cara menyerang orangnya, ya. Justifikasi, bukan justifikasi. Mungkin nanti itu modelnya yang paling sederhana.
2: Oke, baik Bu Prof, kita tahulah di era individualis saat ini, apakah nilai dari komunal seperti Sipakatau masih bisa kita pertahankan gitu Bu Prof?
3: Justru ini Sipakatau sangat penting dan paling dibutuhkan dalam era kekinian, yakni era individualis. Sebab individualisme itu kan sering berujung pada narsis. Jadi hanya dirinya yang benar saja, hanya melihat perspektif diri sendiri, tidak melihat lagi perspektif orang lain. Jadi Sipakatau adalah sebaliknya. Yeah. Sipakatau tidak melawan modernitas, ia melengkapi modernitas dengan kemanusiaan. Demikian Bu Anti.
2: Oke, okay. Baik. Bu Prof, kembali lagi. Kalau bicara mengenai program nyata untuk mengembangkan Sipakatau, adakah itu Bu Prof?
3: Ya, Alhamdulillah. Tahun lalu saya membuat satu program, saya terlibat langsung, programnya bernama Materu. Kami kembangkan di Universitas Hasanuddin, melatih guru-guru sekolah dasar di Kabupaten Baru untuk mengintegrasikan nilai Bugis Makassar ke dalam kurikulum bahasa daerah. Dan hasilnya sangat menjanjikan, guru-guru sangat semangat, dan saya kira menurut saya, kearifan lokal bukan hanya bisa masuk ke ruang kelas, tetapi memang harus masuk ke ruang kelas. Demikian.
2: Tujuannya untuk apa sebenarnya Ibu Prof?
3: Ya, untuk tetap melestarikan budaya lokal kita ini, tetap bagaimana Sipakatau ini bisa tercerminkan pada setiap tingkah laku kita. Kan ini adalah budaya kita juga, ya. Jadi seperti tadi yang saya kemukakan, untuk melawan individual hanya melihat dirinya sendiri, maka kita harus melihat juga secara empati kepada orang lain. Iya, Bu Anti.
2: Ya, karena kalau kita lihat di era digital saat ini, semaunya orang memposting, entah itu senggol sana senggol sini, tidak peduli Bu Prof. Nah, ya, apakah budaya Sipakatau juga harus digaungkan di media sosial agar supaya ya masyarakat kita tahu bahwa kita punya filosofi yang sangat dalam begitu di.
3: Ya, jadi dengan cara begini kan itu sebenarnya kita sudah menggaungkan Bu Anti. Alhamdulillah ini acara pro 4 FM yang kerjasama dengan Jakarta, Bunjo, terima kasih banyak sudah membuat acara seperti ini. Kita ini adalah kesempatan yang sangat langka dan sangat seperti mutiara, ya, memperkenalkan budaya-budaya lokal yang menjadi filosofi orang dulu sehingga dapat hidup harmoni terus-terus, karena sebenarnya manusia itu sama ya secara keseluruhan. Bahkan ada pepatah Bugis, yang bukan pepatah Bugis tapi sebuah ungkapan mungkin yang saya masih ingat dari kakek saya, bahwa si Tengganana Cedim itu tahu. Jadi katanya satu orang, dan ini mungkin terdengar aneh ya, terdengar aneh masa hanya satu orang, tetapi maksudnya adalah sesungguhnya rasa manusia yang ada dalam diri kita itu sama pada manusia lain. Jadi sebelum kita misalnya memposting, kita harus ingat bahwa manusia juga yang di seberang sana, bukan orang, bukan rupa tahu, bukan jadi-jadian maksudnya.
2: Rupanya rupa tahu, tapi bukan jadi-jadian itu ya, Bu Prof ya. Baik, Bu Prof, apakah ada pesan yang ingin ada yang ingin Ibu Prof sampaikan ke seluruh Nusantara tentang Sipakatau ini? Silakan Bu Prof.
3: Wah, ada 3 pesan kunci Bu Anti ya. Jadi pertama itu kearifan lokal Sipakatau adalah yang sudah teruji. Jadi kearifan lokal yang sudah teruji, sudah divalidasi penelitian akademik internasional bahwa Sipakatau ini relevan menjawab tantangan era digital. Dan kedua, itu data berbicara bahwa 74,3% masyarakat percaya Sipakatau masih dibutuhkan hari ini. Dan 182.000 lebih konten kebencian membuktikan bahwa kita sangat memerlukan. Yang ketiga, mulai dari diri sendiri, Wanti. Yeah. Jadi 3 pertanyaan yang sebelum bertindak di media sosial, yakni apakah ini memanusiakan? Apakah ini mengingatkan dengan hormat? Ya kan. Nah, kalau ini ketiga hal ini misalnya kita jalankan, insya Allah maka kita sudah jalankan apa kata, dan insya Allah harmoni baik sesungguhnya di dunia nyata maupun di dunia digital.
2: Oke, baiklah. Nah, iya, silakan Bung Jo.
1: Iya, ini udah jadi kita tahu ya Kak Haryanti dan juga pendengar perompak pemirsa internet terkait sipak tahu ini ternyata di setiap daerah, kayak misalnya di Sunda, di Jawa juga sama ya Bu ya. Apa namanya Bu Prof ya, apa punya filosofinya masing-masing yang mana tujuannya sama, yaitu memanusiakan manusia seperti itu.
3: Iya, betul Bu Jo.
1: Oke, siap. Nah kalau gitu Kak Haryanti, kita sekarang kita buka interaksi ya dengan pemirsa internet perompak yang bisa menghubungi nomornya Pro4 Makassar ataupun Pro4 Jakarta. Sudah ada telepon kah di sana Kak Haryanti?
2: Belum. Kita coba ya Bung Jo, nanti yang mau bergabung boleh langsung di 0811 400 9250, mau bertanya kepada narasumber kita ya Bung Jo ya.
1: Boleh.
2: Siang hari ini.
1: Kalau pesan ya, WhatsApp juga boleh.
2: Iya. Boleh. Jadi,
1: pesan WhatsApp. Di Jakarta juga sudah ada pesan WhatsApp yang sudah masuk di sini. Ada ya. Bang Orek di Jember. Yang mau nanya, ini apa aja sih kiat-kiatnya dan juga harapan pegiat budaya di Makassar dan juga di Bugis gitu ya, dalam hal mempertahankan sipak tahu di era digital sekarang ini, dan apakah masyarakat Makassar dan Bugis memiliki sistem penanggalan tersendiri katanya gitu. Terima kasih.
2: Oke, mungkin Ibu Prof bisa langsung jawab ya Ibu Prof.
3: Ya, mungkin penanggalan ya. Mm-hmm. Wah, masya Allah ini pertanyaan sesungguhnya di luar ya, tapi tidak masalah karena kebetulan saya juga mengetahui sedikit tentang ini. Sungguhnya kan budaya kita banyak ya, banyak aspeknya, termasuk penanggalan. Nah, itu ada dikenal sebagai apa ya? Saya lupa lagi istilahnya tiba-tiba. Jadi ada memang ada penanggalan, dan itu kalau orang tua kita di zaman dulu melihat alam ya di dalam melihat apa perbuatan itu terus menerus merelevankan dengan misalnya apakah musim hujan waktu itu ada ya, jadi ada ya, saya tahu itu ada, dan itu memang sangat menarik karena misalnya sebelum keluar rumah ya, atau sebelum melakukan satu acara itu kita melihat itu namanya lontar apa lagi namanya, sebuah
2: bilang namanya Bu Prof.
3: Lontara bilang ada istilahnya lempuanti. Jadi kan beda istilahnya dalam bahasa Makassar, dalam bahasa Bugis juga beda. Nah, kebetulan saya bukan ahlinya tapi sering dengar-dengar, makanya saya tahu bahwa ada, dan ini menarik sekali memang karena ini terkait dengan rezeki juga. Terkait dengan misalnya apakah akan mendatangkan rezeki atau mendatangkan misalnya malapetaka. Jadi di situ bagusnya. Hal ini saya tidak bisa bicara lebih banyak.
2: Ya, mungkin ya. Bung Jo maksudnya begini, adakah pertanyaan mungkin dari narasumber Bu Prof, mungkin adakah sipak tahu itu tanggal-tanggalnya maksudnya? Tapi kalau sipak tahu ini menurut Bu Prof tadi bilang itu untuk sosial gitu ya, tidak ada ya, penanggalan ya Bu Prof.
1: Pertanyaannya
2: ya.
1: Ada dua.
3: Oh iya, betul.
1: Karyanti ya, punten sama ya. Bu Prof, ini pertanyaannya ada dua. Apakah kiat-kiat dan harapan bagi budaya di sana dalam hal pertahanan sipak tahu di era digital sekarang? Pertanyaan kedua, apakah masyarakat Makassar dan Bugis punya sistem penanggalan tersendiri, kalender sendiri seperti itu? Jadi ada dua pertanyaan berbeda. Iya.
2: Penanggalan apa nih maksudnya Bung Jo kira-kira ya?
1: Iya, mungkin bisa dijelaskan lagi ya Bang Ori, kalau untuk yang penanggalan. Soalnya udah beberapa kali sih di beberapa daerah juga pertanyaannya hampir sama, penanggalan. Mungkin penanggalan kalau ya? Ada kalau di kita di Toba, di Batak itu ada sendiri kalender khusus gitu. Jadi ada kalendernya gitu.
2: Kalau di sini enggak ada kayaknya Bung Jo, mohon maaf ya.
1: Iya, jadi belum ada kalau untuk penanggalan ya Bang Ori ya. Tapi kalau untuk tadi kiat-kiatnya sudah disampaikan ya dari di awal ya Bang Orik ya. Gitu. Siap. Ada pertanyaan dari telepon mungkin Kak Haryanti?
2: Kami belum ada nih.
1: Belum ada. Kita angkat dari Jakarta ya.
3: Saya jawab dulu Bung Jo.
1: Boleh, ya, boleh.
3: Yang tadi itu kan apakah ada kiat-kiat dalam mempertahankan atau. Nah, ada istilahnya namanya tudang sipulung. Mm-hmm. Jadi sungguhnya itu adalah musyawarah ya. Jadi tudang sipulung tadi itu artinya kan tudang itu artinya duduk dan sipulung berkumpul. Jadi tudang sipulung itu artinya duduk berkumpul. Nah, itu salah satu cara untuk menjaga si peketau mm-hmm. ya. Jadi selain itu jadi kita harus memang selalu selalu meminta pandangan orang lain juga, itu tadi yang sipaka inge, dan kemudian dalam meminta pandangan itu kita sipaka lebih, jadi memuliakan ya, jangan sampai kita menganggap bahwa yang kita ajak ngomong itu lebih rendah misalnya, maka orang jelas tidak
1: respect gitu ya Bu
3: ya. Iya, tidak akan respect. Jadi kalau kita menjaga diri kita sendiri, kita menjaga orang lain sesungguhnya itu adalah menjaga diri kita sendiri, Bu Bunjo. Oh, karena okay. jangan sampai pertanyaan kita yang tadinya mungkin untuk mempermalukan orang lain, jangan sampai kalau dijawab itu mempermalukan diri Anda kembali, begitu Bunjo. Jadi mengingat diri kita dan nah kita membuat orang lain lebih mulia juga, supaya kita juga dihormati.
1: Siap. Jadi udah terjawab juga ya Bang Orik ya untuk pertanyaannya ya. Oke, sudah telepon kah ke Haryanti di sana?
2: Kami belum ada.
1: Belum. Ya udah. Kita angkat dari Jakarta ya, sudah kedip-kedip soalnya telepon dari tadi nih. Silakan. Ya udah deh ngebel nih. Halo, Bro 4. Assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum. Selamat siang Bang Jojo,
1: siang. Mbak Yanti.
4: Ibu siapa ini? Bang Jojo, Mbak Yanti.
2: Gusnawati.
1: Ibu Gusnawati.
4: Ya, ini tulisannya kecil banget baca ini. Oke, Ibu kacamata hijab kuning, Mbak Yanti juga hijab putih, cantik hitam, Bang Jojo baju putih gitu, yang ganteng, cantik-cantik keduanya gitu.
1: Oke, okay. Ya, Bang Leman, gimana kabar sehat ya?
4: Iya, saya Leman di Kota Agung, Tanggamas Lampung, ingin menanya dengan Nasum siang ini. Selamat siang, Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, begini Ibu, saya tanyakan, siapa kau tahu, yang saya baca ini, filosofi Bugis untuk perdamaian sosial ini kan. Nah, pertanyaan saya, selain untuk perdamaian sosial, apa saja Bu, selain perdamaian sosial yang ada di Sipakata itu Bu?
1: Bisa digunakan.
4: Itu saja, makasih Bang Jojo, Mbak Yanti.
1: Oke.
4: Makasih, selamat siang, wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Sipakata ini di era sekarang apakah hanya untuk di perdamaian sosial saja kah, atau bisa digunakan di aspek yang lainnya seperti itu Bu Gusnawati?
3: Wah, ini luas sekali ya. Jadi sebenarnya kan manusia itu relasinya kan dibagi dua ya, dibagi besar, dibagi dua secara besar ya, secara berkelompok besar, yakni relasi dengan manusia, hubungan dengan manusia, dan hubungan dengan Tuhan ya. Jadi si Pak Kato ini tentu saja dengan mengatakan untuk kedamaian sosial berarti hubungan antara kita semua ya. Jadi bukan hanya sesungguhnya di media sosial, tapi sekarang kan modelnya untuk media sosial, karena kita sekarang kan lagi getol-getolnya memiliki dua dunia nih ya. Dunia nyata dan dunia maya. Nah, di dunia nyata itu kan sekarang sangat senang ya. Saya juga heran kenapa lain pernyataan, lain jawaban, bahkan misalnya ada memposting tentang hutang ya, misalnya ini ada hutangnya dan begini-begini, terus orang justru menjawab bahwa wah ini seksi sekali nih orang, ini bagus dikasih begini. Saya heran di mana letak hubungannya antara jawaban dengan pertanyaan. Jadi mungkin karena yang dihadapi itu adalah layar ya, bukan orang. Kita sudah tidak melihat siapa sih yang di hadapan kita. Kita kira bahwa orang di depan kita itu bukan manusia seperti diri kita. Jadi kalau kita melihat diri kita sendiri sebetulnya bahwa kita ini adalah manusia, dan berarti orang di sana itu juga adalah manusia. Jadi tadi itu saya mengatakan seding tahu. Jadi manusia itu kan sebetulnya perasaannya sama, tidak mau disakiti kan. Jadi begitu. Jadi kalau kita ingin menerapkan hal seperti ini, kita kembalikan dulu ke diri kita ya. Jadi sosial ini sangat luas Pak. Semua untuk maya dan nyata gitu ya, tidak terbatas.
1: Jadi demikian, bisa di mana aja ya, jadi nggak cuma di media sosial aja yang sedang kita bahas,
3: bukan hanya di media sosial,
1: tapi di kehidupan hari juga bisa ya.
3: Betul cuma orang menahan diri kalau di dunia nyata, karena dia melihat misalnya yang dihadapi itu kan orang tua kah, atau misalnya orang cantik kah, orang kaya kah, kan orang otomatis merasa segan kalau melihat status sosial seseorang. Tapi kalau di media sosial kan tidak ada, artinya jarang kita melihat siapa sih status, apa statusnya orang seberang sana. Apakah dia orang tua yang kakek-kakek atau misalnya seorang anak-anak. Ya, jadi itulah yang membuat bahasa tidak mengenal konteks lagi. Jadi sudah sangat banyak. Bayangkan tadi yang saya bilang, orang bicara tentang yang lain terus jawab dengan yang lain. Bicara tentang misalnya promosi, terus yang dijawab adalah misalnya justru karakter dari orang itu. Jadi ini berbeda.
1: Nggak nyambung sangat. Jadinya.
3: Nggak nyambung jadinya, betul.
2: Dan miskomunikasi, mikor-mikor ributnya orang biasa.
3: Itulah, jadi terjadilah yang namanya.
1: Nanti ada ya? Beteka ada pada ya.
2: Adu argumen.
1: Iya. Gitu ya.
2: Di dunia tidak nyata, di dunia maya. Iya. Gitu ya.
1: Kayak nanti telepon di sana?
2: Kami belum.
1: Belum ya, udah kita akan dari Jakarta coba. Aja ya.
2: Boleh, silakan. Okay.
1: Halo, Prompat, assalamualaikum.
5: Selamat
1: ya,
5: Sarah.
1: Selamat sampai
5: Jakarta.
1: Iya. Iya, Cahayu, silakan, Cahayu. Ya, assalamualaikum
5: warahmatullahi wabarakatuh. Di Prompat dari Makassar.
2: Iya, kabarnya alhamdulillah sehat, baik, hujan.
1: Iya, ya. Silakan Cici Ayu.
5: Saya langsung aja sama ibunya ya, Bu Prof. Bu Prof, sepengat tahu syarah rahasia, memenuhi syarah rahasia seperti yang sampaikan. Saya bertanya sama Ibu Prof ya, sepengat tahu, apa namanya, sepengat tahu.

0: dan Raja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan
1: sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Caca Ayu di Maluku. Maluku. Gimana? Boleh Ibu Prof disampaikan terkait
2: ini pertanyaan dari Maluku ya, Bu Jo dan Bu Anti. Ini luar biasa kita saling interaksi dari berbagai Nusantara. Toleransi ya, ini sebetulnya siapa kata ini lebih luas dari toleransi, boleh dikatakan demikian. Sebab bukan hanya sekedar mentolerir, tapi sungguhnya melihat bahwa manusia secara utuh ya. Jadi menjaga diri kita, sesungguhnya kalau kita menjaga orang lain, maka orang itu insya Allah akan juga menjaga diri kita. Jadi kalau kita mempermalukan orang lain, sungguhnya kalau dia balik ke kita, saya maaf pakai logat Bugis
1: ya. Iya nggak apa-apa, ini kan nanti suara Bu Dinasat.
2: Nanti Banti yang mengatakan balik itu apa Banti? Jadi kalau orang lain balik kita kan kita jadi malu dan orang bu. Jadi sifat kata ini bukan hanya tentang diri sendiri tapi tentang kita punya keluarga juga. Jadi itu kalau prinsipnya kalau orang Bugis Makassar bahwa kalau orang mempermalukan diri kita, sungguhnya bukan diri kita yang dipermalukan tapi keluarga kita juga, bahkan komunitas kita juga. Jadi bukan hanya toleransi Bu Cece ya, Adik Cece ya, terdengar dari suaranya sangat lembut ya. Ya, makasih banyak pertanyaannya.
1: Bisa sehari-hari ya, beda sama pokoknya implementasinya untuk di sosial media seperti apa dan juga kehidupan sehari-hari seperti apa gitu ya. Bu Sutawati ya untuk sepakat tahu ini ya. Dan ini karena sudah masuk di menit terakhir nih. Kak Yanti boleh mungkin closing statement dari narasumber terkait tema kita di hari ini.
3: Silakan Ibu Prof.
2: Saya berikan kata penutup ya.
1: Iya.
3: Silakan Ibu.
1: Silakan Ibu.
2: Pendengar yang saya muliakan di seluruh Nusantara, nenek moyang Bugis mewariskan kepada kita sebuah pesan yang sangat sederhana tapi sangat dalam. Yakni tau mapaka tau ri padanna rupa tau yanar itu riatutui ri dewata sewai. Manusia yang memanusiakan sesamanya ialah yang dilindungi oleh Yang Maha Esa. Jadi ketika era digital, jari lebih cepat dari pikiran dan layar lebih dekat dari wajah tetangga, maka jadikanlah sipaka tau bukan sekedar warisan yang kita pajang di museum, tetapi kompas moral yang kita pegang setiap kali membuka ponsel. Dari Makassar, Profesor Kusnawati, Universitas Hasanuddin. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam, Prof. Ya. Terima kasih buat penyampaiannya nih, Prof. Untuk di siang hari ini, jadi kita lebih tahu lagi terkait budaya atau juga ini ya, apa namanya, sipekatau ini yang hampir kalau bisa dibilang filosofi. Di setiap ya filosofi di setiap daerah pasti punya tapi hanya mungkin berbeda namanya seperti itu. Intinya sama, intinya satu.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang baloi, yaitu rumah adat Tidung Kalimantan Utara.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
2: Ya, filosofinya.
1: Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang tertentu.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat. Ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara. Ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara. Dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi kesalahannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi-lagi ngambil ini airnya, bapak tidak setelah. Setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Sebelah sini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua, silakan minum, makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi menjelma dari Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu juga ada. Itu ular biasa, tapi ditambah, dipadukan dengan ada tanduk banteng, kemudian ada apa namanya itu, kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Matanya itu mata buaya, giginya. Jadi dipadukan itu binatang perkasa menjadi lidah sebuah naga.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Muhtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Ini kan karena tadi saya singgung beri masalah ada leluhur, ya, kita selalu menghormati leluhur. Nah, memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan, dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Bala, Aki Tingka, Pincang kakinya, kemudian Aki Mempu, Aki Mentadap, ada 4. Jadi daerah Tanah Tidung, zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Nah, selain daripada yang mau puasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu, 2 tahun kemudian Mohtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung, hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
0: Udah keliling ke mana aja?
1: Sini aja sih. Baru ke tadi yang rumah Dayang itu rumah utama. Ini rumah utama ya?
0: Iya, rumah utama. Nah, penilaiannya apa tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya. Perlu dilestarikan dan apa ya? Mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada apa masyarakat yang lain gitu.
0: Kalau ya, kekurangannya
1: akses jalan. Ya betul
0: sini ya,
1: akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
2: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung, Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Pro 4 FM, suara budaya, kawan luar.
1: 88,6 Pro 4 FM, ada suara budaya, kawan luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat budaya, dimanapun Anda berada di sore ini pastinya. Nyur melambai sore, edisi tepatnya di tanggal 18 Mei ya, 2026 ya, di hari Senin ini. Anda semua kalau dengar suara dari Nyong Risla sampai menjelang pukul 8 malam nanti ya. Bagaimana kabar Anda semua di sore hari ini? Walaupun bisa dikatakan cuaca nggak sebaik kemarin-kemarin ya. Di sore hari nampaknya cuaca di kota Manado lagi dilanda hujan ya. Mungkin sekarang udah agak berhenti ya, tapi masih agak mendung dikit ya. Nggak tahu beberapa jam ke depan apakah masih seperti ini ya cuacanya. Semoga tidak lah ya, semoga lebih baik lagi ya, lebih cerah. Oke, bagaimana kabar? Semoga dalam keadaan sehat, baik-baik aja, dan enjoy terus bersama aktivitas Anda yang selalui dari pagi sampai detiknya juga ya. Yang baru masuk di shift sore kayak Arisla seperti ini, semangat untuk kerja shift sore ya. Semoga sampai jam kerja usai, lancar, aman pekerjaan Anda semua juga. Dan hati-hati di jalan Anda berkendara mobil motor, semoga sampai di tempat tujuan dengan selamat. Yang masih pada sakit, terang doakan ya di edisi hari ini juga, cepat lekas pulih dan diberikan sehat lebih baik lagi. Amin. Oke, dengan berbagai program acara yang sangat menarik ya, dan juga informasi lalu asik banget yang bakal saya hadirkan untuk Anda semua di sepanjang nyur melambai sore ya. Informasi bakal ada setelah update ya untuk Anda semua ya, sampai menjelang pukul 4 sore nanti sebelum turun masuk dengan acara request ya, pilihan pendengar. Oke, torang badendang lagu dari Eko Show ya, orang baru lebih gacor. Siapa yang enggak tahu nih lagu ini ya.

Bangsa yang besar bukan hanya karena sumber daya alamnya, tapi karena manusianya. Itulah mengapa Astacita 4 hadir untuk mengembangkan sumber daya manusia Indonesia. Pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang merata, serta kemajuan sains dan teknologi adalah kunci kita menghadapi masa depan. Dengan SDM yang unggul, Indonesia siap bersaing di dunia global. Tidak ada yang boleh tertinggal. Pemuda harus diberikan ruang untuk berinovasi. Perempuan juga mendapat kesempatan yang sama untuk memimpin. Dan saudara-saudara kita, penyandang disabilitas, harus diberdayakan agar bisa berkontribusi setara. Inilah semangat Astacita 4, membangun manusia Indonesia yang sehat, cerdas, inovatif, dan berdaya. Karena masa depan bukan sekedar diwariskan, tapi diciptakan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Balik lagi Sapa Budaya pastinya ya di Nyiur Melambai Sore. Kita update aja informasi nih untuk semua ya. Pembukaan Alek Nagari Satu Abad Jam Gadang berlangsung penuh semangat, semarak, dan syarat akan nilai kebersamaannya ya. Pemerintah daerah berharap momentum bersejarah ini dapat menjadi tonggak penting dalam menjaga warisan leluhur sekaligus mendokrak sektor pariwisata serta ekonomi kreatif di Kota Bukit Tinggi ya. Rangkaian perhelatan akbar ini diawali dengan pawai budaya sebagai menu pembukaan utama ya. Dalam pawai ini juga para peserta tampil memukau mengenakan pakaian adat tradisional Minangkabau yang anggun dan autentik. Langkah barisan pawai semakin bertenaga dengan iringan musik tradisi yang dinamis. Mulai dari tabuhan gandang, tansah hingga alunan ritmis talempong yang bersaut-sautan ya. Nah, rute pawai yang mengular mengelilingi kawasan pedestrian Jam Gadang mendapatkan sambutan dan tepuk tangan meriah dari ribuan pasang mata ya. Tidak hanya sekedar berjalan, iringan pawai juga menampilkan beragam aktivitas kreativitas masyarakat seperti miniatur rumah gadang yang berdetail, pameran hasil kerajinan tangan lokal hingga atraksi teatrikal silek tradisi ya yang memukau di sepanjang jalan. Kehadiran lautan masyarakat dan pelancong dari berbagai daerah ini menunjukkan tingginya antusias publik terhadap pelestarian budaya lokal ya. Selain menjadi wadah hiburan yang mega, pawai budaya ini memang memegang peran krusial ya sebagai sarana edukasi visual untuk memperkenalkan ekosistem adat Minangkabau ya kepada generasi muda serta wisatawan domestik dan mancanegara yang sedang berkunjung ya. Nah, jadi momentum Satu Abad Jam Gadang ini menorehkan kebanggaan kolektif yang mendalam bagi warga kota. Menara bersejarah ini terbukti tetap kokoh berdiri menembus zaman, tidak hanya sebagai penandu waktu tetapi juga sebagai epicentrum kebudayaan dan pariwisata Sumatera Barat. Melalui Alek Nagari Satu Abad Jam Gadang, seluruh lapisan masyarakat diajak untuk terus memperkuat persatuan, merawat falsafah adat dan konsistensi memperkenalkan kebudayaan budaya ke panggung ya dunia agar tetap lestari sepanjang masanya.

0: Wah, indah sekali pantai ini, Bima.
1: Hmm?
0: Pasirnya putih,
1: mm-hmm,
0: dan airnya jernih.
1: Iya, Alia. Keindahan ini bisa dinikmati karena semua orang ikut menjaganya.
0: Menjaga?
1: Mm-mm.
0: Maksudnya gimana?
1: Nah, itu mulai dari hal sederhana. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak merusak alam, dan menghormati budaya setempat.
0: Oh, jadi berwisata itu bukan hanya soal liburan ya?
1: Betul. Wisata yang baik adalah wisata yang bertanggung jawab.
0: Kalau begitu, aku janji akan jadi wisatawan yang bijak.
1: Tepat sekali, karena dengan wisata yang bertanggung jawab.
2: Pariwisata lestari, alam terjaga, Indonesia tetap indah.
3: Ayo berwisata dengan bijak. Jaga alam, hargai budaya, dan cintai Indonesia.

Oke, informasi terakhir ya, sebelum sebentar Terang bakal masuk ya dengan acara request ya pilihan pendengar. Tradisi suluk menjadi satu warisan budaya dan spiritual yang masih kuat dijaga masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu, daerah yang dikenal dengan julukan Negeri Seribu Suluk. Ini memiliki banyak rumah suluk yang menjadi tempat masyarakat memperdalam ilmu agama yang dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Suluk merupakan kegiatan ibadah yang dilakukan secara khusus melalui zikir, doa dan pengendalian diri di bawah bimbingan seorang guru ataupun mursyid. Nah, tradisi ini telah berkembang sejak lama dan menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Melayu Rokan Hulu yang kental dengan nilai-nilai Islamnya. Dikutip dari pemerintah Rokan Hulu ya, pelaksanaan sulut biasanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu, terutama menjelang bulan suci Ramadan ataupun pada hari-hari besar keagamaan ya. Para peserta suluk akan tinggal selama beberapa hari hingga beberapa minggu di rumah suluk untuk menjalani rangkaian ibadah dan pembinaan rohani. Suasana pelaksanaan suluk ini berlangsung tenang dan khusyuk ya, dipenuhi lantunan zikir serta pembacaan doa-doa. Para peserta mengenakan pakaian sederhana dan menjalani kehidupan yang disiplin sebagai bentuk latihan pembersihan hati dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Bagi masyarakat Melayu Rokan Hulu, tradisi suluk ini bukan sekedar kegiatan ibadah, tapi juga memiliki nilai budaya dan spiritual yang sangat tinggi. Suluk mengajarkan kesabaran, keikhlasan, pengendalian diri, serta pentingnya menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Tradisi ini juga menjadi sarana mempererat silaturahmi antar warga karena masyarakat saling membantu menyediakan kebutuhan peserta suluk selama kegiatan berlangsung. Keberadaan suluk sekaligus menjadi identitas budaya religius masyarakat Rokan Hulu yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi terdahulu. Namun di tengah perkembangan zaman modern, tradisi ini suluk menghadapi berbagai tantangan pelestarian pengaruh gaya hidup modern dan berkembang teknologi membuat minat sebagai generasi muda terhadap kegiatan spiritual tradisional mulai berkurang, sahabat budaya ya. Oke, sahabat budaya, nanti sebentar bakal ada acara request film pendengar ya. Di pukul 4 sampai menjelang pukul 5:30 sore nanti masih di Nyung Rizla di Nyur Melampai Sore ya.

0: pas jam 16 waktu Indonesia Tengah.
1: Pulau Sulawesi adalah rumah bagi beberapa primata unik. Salah satunya adalah Yaki. Primata ini hanya dapat ditemui di wilayah Sulawesi saja. Dikenal dengan nama ilmiah Makaka nigra. Pada masyarakat lokal, Yaki disebut monyet hitam Sulawesi ataupun biasa disebut walai. Berbeda dengan kera, Yaki adalah jenis monyet yang memiliki ekor. Mari kita berkenalan lebih dekat dengan Yaki. Yaki memiliki tubuh berwarna hitam, jambul di kepala, dan pantat merah muda. Pada musim kawin, pantat betina Yaki membesar dan berwarna merah terang. Perlu diingat, Yaki adalah monyet dengan ekor pendek sekitar 20 cm dan bukan kera. Yaki merupakan hewan omnivora, memakan daun, bunga, biji, buah, umbi, serangga, moluska, dan invertebrata kecil. Spesies ini endemik di utara Sulawesi, khususnya di cagar alam Tangkoko Batu Angus. Hidup di hutan primer dan sekunder, dari dataran rendah hingga ketinggian 2.000 meter. Sulawesi Utara seharusnya bangga, karena memiliki satwa langka yang unik yang hanya ada di daerah ini. Tapi sayangnya, Yaki termasuk primata yang status konservasinya sudah sangat kritis atau terancam punah di alam liar. Seperti menurut Ance Tatinggulu, selaku koordinator konservasi program Selamatkan Yaki.
2: Pertama, kita harus bangga bahwa kita punya satwa liar yang khas, yang unik, yang memang hanya ada di kita di Sulawesi Utara, ya, monyet Yaki. Masyarakat perlu lebih peduli lagi di hari-hari ini. Kenapa? Karena monyet Yaki menurut IUCN itu sekarang masuk di daftar merah atau critically endangered, itu berarti memang hampir punah. Sebetulnya kalau yang paling menakutkan sebetulnya adalah kehidupan manusia itu sendiri, karena kita butuh oksigen. Sementara Yaki adalah petani hutan yang sangat rajin, yang tidak yang tanpa tanda jasa. Artinya dia melakukan fungsinya di alam itu dengan luar biasa. Sementara manusia, kita masyarakat, tidak melakukan fungsi kita sebagaimana mestinya, tapi justru mengambil fungsi daripada Yaki.
1: Yaki atau monyet hitam Sulawesi menjadi perhatian utama dalam upaya melestarikan ekosistem yang rapuh di wilayah Sulawesi. Kehadirannya tidak hanya sebagai bagian dari keindahan alam, tetapi juga memegang peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologi. Yaki membantu mengatur populasi hewan lainnya, serta menyebarkan benih tumbuhan yang penting bagi konservasi flora lokal. Dan ancaman terbesar bagi kelangsungan hidup Yaki datang dari perburuan, deforestasi yang merusak habitat alaminya. Dalam kurun waktu 20 tahun, populasi satwa ini turun 80%. Populasi turun oleh ulah manusia karena sering memakan Yaki. Ada juga yang menangkap untuk dipelihara. Banyak jerat dipasang di hutan untuk memburu Yaki. Untuk itu, satwa ini harus segera diselamatkan karena status kritis dan sangat terancam. Namun sampai saat ini, ternyata Yaki tidak menjadi prioritas konservasi. Budaya orang Minahasa memungkinkan mengkonsumsi satwa-satwa endemik di Sulut, salah satu Yaki. Satwa ini merupakan sumber protein bagi orang Minahasa dan bisa diambil di belakang rumah. Tapi sebetulnya jika diperhatikan, tidak hanya orang Minahasa yang memakan Yaki. Para pendatang pun yang sudah lama tinggal di Minahasa ikut memakan Yaki ini. Populasinya yang dahulu melimpah mengalami penurunan drastis, diperkirakan di antara dekade 1980-an dan awal 2000-an. Monyet tak berekor ini diperkirakan tersisa kurang dari 5.000 ekor saja. Selama 40 tahun terakhir, populasi Yaki merosot 80% akibat berkurangnya daerah habitat, maraknya perburuan liar, dan pembangunan jalan di areal hutan Tangkoko. Selama beberapa generasi, daging yaki dikonsumsi sebagai bagian dari praktik budaya lokal, khususnya di komunitas Minahasa. Kepercayaan turun-temurun menyebutkan bahwa mengkonsumsi yaki dapat meningkatkan vitalitas atau menyembuhkan penyakit seperti asma. Meski telah dibantah secara ilmiah, mitos-mitos ini ternyata terus bertahan dan mendorong praktik yang mengancam kelangsungan hidup yaki dan mempercepat penurunan populasinya. Padahal, tanpa masyarakat itu sadari, ada bahaya dalam konsumsi hewan yaki ini. Seperti dikatakan Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi.
3: Sebenarnya, masyarakat kurang diedukasi mengenai bahaya mengkonsumsi satwa liar. Karena di satwa liar itu atau di orang lah sebagai manusia, ada yang namanya penyakit zoonosis. Penyakit zoonosis itu penyakit yang berpindah atau berjangkit dari manusia ke hewan dan hewan ke manusia. Jadi orang tidak tahu ini satwa ini dalam keadaan sehat atau tidak orang saat orang konsumsi. Contohnya, ya. Dulu kan gempar-gempar kopi itu sebenarnya bisa juga terjangkit dari kelelawar ke manusia. Dan itu bukan cuma berlaku di kelelawar, di semua hewan. Contohnya, rabies juga itu bisa dari yaki. Jadi seperti itu.
1: Melindungi yaki bukan hanya tentang mempertahankan satu spesies, tetapi juga mengamankan keberlanjutan ekosistem yang lebih luas. Dengan terus menggalakkan kesadaran publik dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan dapat mengurangi ancaman terhadap yaki dan menjaga kelestarian alam Sulawesi untuk generasi mendatang. Sebenarnya, telah ada beberapa masyarakat pemerhati yaki yang sudah berusaha dengan cara konservasi di beberapa wilayah di mana endemik ini hidup. Salah satu yang dilakukan oleh FNKA sebagai Forum Masyarakat Konservasi Hutan yang bertujuan melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi, khususnya masyarakat yang berdomisili di sekitar wilayah konservasi di mana yaki ini hidup. Seperti yang dituturkan Anca Tatinggulu, selaku Koordinator Konservasi Program Selamatkan Yaki, sekaligus Ketua Forum Masyarakat Konservasi Hutan.
2: Jadi tujuan utamanya ini adalah melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi khususnya yang ada di sekitar kawasan konservasi itu sendiri. Karena tanpa ada keterlibatan masyarakat sendiri, maka akan sulit untuk konservasi itu bisa terlaksana. Signifikan apa yang terjadi di sekitar Cagar Alam Dua Sudara ini, di sekitar kawasan Tangkoko ini. Ambil contoh sederhana, kalau dulu ada yaki masuk, ada monyet yaki yang masuk ke kampung, itu tidak ada laporan. Monyet yakinya juga tidak tahu suruh kemana dan diapakan, tidak tahu. Tapi sekarang ketika ada monyet yaki masuk di perkampungan, di contohnya di Kelurahan Dua Sudara, 2018 bahkan sampai hari ini ada laporan itu. Masyarakat itu melaporkan. Kemudian kita teruskan informasi itu ke kawan-kawan di BKSDA yang punya kewenangan untuk itu. Lalu kita sama-sama dengan teman-teman Pesta Sukoki semua, kita buat pengusiran. Jadi kalau dulu tidak diusir. Setelah ya itu terjadi di sekitar kawasan Tangkoko, kawan-kawan di BKSDA melalui Bapak Kepala Balai meminta, karena beliau melihat apa yang terjadi di sana sangat luar biasa, support dukungan masyarakat terhadap konservasi di sana, beliau meminta untuk ini direplika lagi di kawasan konservasi lain. Salah satunya yang sekarang kita sudah bangun itu di kawasan Suaka Margasatwa Manemonembo yang ada di Minahasa dan Minahasa Selatan.
1: Namun disadari bahwa tugas ini belumlah cukup. Konservasi tidak bisa berhenti pada satu proyek atau satu kawasan. Refleksinya, kita harus terus membangun kemitraan, memberdayakan komunitas dan generasi muda, serta menciptakan sistem yang memungkinkan hutan dan satwa liar bertahan dan tumbuh bagi generasi mendatang. Menurut Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi, dirinya sudah pernah menggandeng generasi muda untuk peduli dengan konservasi yaki.
3: Karena memang selain tujuan kami memang pusat penyelamatan, merescue, merehabilitasi satwa dan merilis, orang memang juga buka campaign dan memang mengundang misalkan anak sekolah atau komunitas-komunitas yang lain untuk memang join bergabung dengan orang menyuarakan ya mengenai apa perdagangan ilegal dan lain-lain. Jadi kalau misalkan acara-acara begini bisa orang bikin bisa, orang, ya? Tapi dalam rangkaian memang contohnya ada kegiatan edukasi dari orang buat atau memang dari komunitas yang pengen mau datang.
1: Yaki bukan sekedar satwa yang dilindungi. Ia adalah spesies kunci. Saat Yaki memakan buah-buahan hutan dan menyebarkan biji melalui proses alami, biji-biji tersebut dapat tumbuh hingga 5 kali lebih cepat dibandingkan biji yang ditanam manusia. Tanpa Yaki, regenerasi hutan bisa melambat, keanekaragaman hayati menurun, dan ekosistem melemah. Melindungi Yaki berarti melindungi hutan itu sendiri. Hilangnya habitat memainkan peran besar, namun sekali lagi perburuan tidak kalah menghancurkan. Yakiku sayang, Yakiku malang. Semoga ada secercah harapan dari berbagai upaya yang dilakukan untuk primata dari ujung Sulawesi Utara ini agar tidak terus memudar, bahkan menghilang.
2: Mudah-mudahan kawan-kawan dari pemerintah daerah, pemerintah kota mendengarkan ini dan paling tidak kami tidak bisa mengcover keseluruhan wilayah ini dengan kemampuan terbatas. Tapi kalau kita kerja kolaboratif hari-hari ini itu sangat penting.

0: Suara Budaya Kawanuang.
1: Balik lagi di Nyiur Malam Besore, masih barengan suara dari Nyung Rizla sampai menjelang pukul 8 malam nanti, oke? Okay? Nah, masih berlanjut untuk aktivitasnya di sore hari ini, semangat ya. Cepat kasih kelarjo atau pekerjaan yang mungkin sedikit lagi mau pada pulang juga ya. Karena sepukul 4 lebih 15 menit waktu Indonesia Tengah ya. Pastinya kalau orang yang kerja di kantoran, 15 menit lagi mau pulang juga ya, ataupun sepulang juga ataupun lagi prepare juga ya. Hati-hati jalan, semoga sampai di tempat tujuan yang selamat ya. Kalau pada belum kelar kerjaan Anda ya, bawa ke rumah kerjaan Anda ya, dan ajak lembur ya pekerjaan Anda. Oke, di hari ini juga. Yang baru masuk di shift sore, semangat untuk shift sorenya ya, semoga lancar, aman, terkendali juga ya. So agak fresh sedikit ya cuaca di Kota Manado, langit sudah palia biru ya, awan sebegitu putih ya. Awan mendung mungkin satu demi persatu so pergi, mungkin sobat pindah daerah ya ataupun pindah provinsi juga ya. Oke, sahabat budaya dimanapun Anda berada, saat juga terang masuk dengan acara request pilihan pendengar ya. Pokoknya semua lagu boleh ya, tapi lagu rohani, lagu religi, lagu barat enggak bisa sahabat budaya ya. Mohon maaf ya, enggak bisa. Kalau lagu dangdut, Indonesia, oldies ya, Nusantara, nah bisa masuk di sini. Yang penting ada di playlistnya Perempat FM Manado. Yang mau gabung SMS atau WhatsApp 0853-42-400-928. Selamat tunggu ya, sampai menjelang pukul 5:30 sore nanti. Stick group, Kasiang Dongana.

0: Sahabat budaya, kata masamper yang diadaptasi dari kata masampere saat ini populer di mana-mana. Kehadirannya menandai eksistensi masyarakat suku Sangihe Talaut Sitaro, Sulawesi Utara. Kesenian masamper yang memadukan dua unsur, yaitu vokal dan gerak seirama, bukan hanya sekedar menyanyi bersama. Pengaturan tempat duduk dalam tradisi masamper selalu membentuk bulatan. Tradisi ini adalah bagian dari budaya masyarakat etnis Sangihe Talaut. Keberadaannya tidak lepas dari proses penginjilan yang dilakukan oleh para sending misionaris Kristen dari Eropa dalam memperkenalkan lagu-lagu gerejawi yang digunakan dalam ibadah jemaat yang diadaptasi dari tradisi lama masyarakat Nusa Utara, yaitu metunjuke, bernyanyi dalam kelompok di mana beberapa orang memimpin lagu sambil berkeliling dan menunjuk-nunjuk seluruh yang hadir. Pada intinya, masamper merupakan ungkapan hati. Selain memiliki nilai religius dan nilai moral, berisi juga ajaran tata cara pergaulan dalam hidup bermasyarakat yang tersirat dalam lirik lagu yang bernuansa syair sastrawi. Kita tahu bersama dalam 3 dekade ini masamper telah diperlombakan baik oleh kelompok organisasi sosial kemasyarakatan maupun organisasi gereja dan kelembagaan lainnya.
1: Etole Matrega Rutorang di program 4 Suara Budaya Kawan Muang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat Suara Budaya Nusantara.

Itu dia Sapa Budaya ya, Wela Maka Wimbang ya, Buaya Darat spesial yang sifatnya kayak buaya darat ya. Rislan nak termasuk ya. Oke, Sapa Budaya dimanapun Anda berada, satu juga ya, masih di acara request ya, pilihan pendengar ya. Sore Nyong Risla dan Milani Munasa, request lagu Toton Karibu, Ambon Manise ya. Mau salam buat Nona Yulta Rompas, lanjut ada Ibu Ratna di Singkil, lanjut ada Bung Vero di Pemoro ya. Dan semua juga pencinta perempat yang lagi monitor, semua salam manis dan kompak selalu di udara. Buat Nyong Risla makasih, tetap semangat ya. Izin suka kadang kata gabung di malam buku dapa karena ada jaga mama mertua di rumah sakit ya. Cepat sehat ya buat mau mertuanya Milani ya, yang saat ini lagi dirawat di rumah sakit ya. Cuma, semoga cepat sembuh ya dan kembali sehat seperti sedia kala ya, amin. Oke, Sapa Budaya dimanapun Anda berada, lanjut ya, masih di acara request ya, dengan pilihan pendengar ya. Met sore minta lagu Ambon Manise, kirim buat Nona Heni dan Julita Tondano Memfemi Jailolo Malut ya, dari Bro Semi Senduk Rerer Tondano Pante. Oke, satu lagu dua request, nggak apa-apalah ya, Risla mau putar juga ya. Oke, selanjutnya dengan Vero Tinggogo ya. Apa kabar dulu Abang Risla? Baik, alhamdulillah ya, sehat. Sebaliknya untuk Vero bagaimana kabar? Semoga baik ya. Kapan mau ke tempat ya? Insya Allah nanti ya, cari waktu. Request lagu Pakai Tumata, salam buat Cliff di Motoling, Ibu Ipin, Pal 4, and Master Love, Malayang. Moga semua ada baik-baik kabar untuk Abang Risla. Makasih Pilpen ya, by Vero Tinggogo. Ya, oke, makasih untuk Vero Tinggogo ya. Nanti Risla putar requestan Anda ya. Next, selanjutnya ya. Selamat siang Karisla Juta Rompas Kiniar, request lagu Minta Telatu Seng Paling Baik ya. Buat Karisla makasih, selamat bertugas, diberkati Tuhan beserta keluarga di rumah, amin. Salam Budaya, Julita mau kirim salam buat 3 orang, ada Bung Kristianus di Tamako, ada Bung Rian di Tikalah, Semi Senduk Rerer, salam rindu selalu ya. Buat Karisla makasih, selamat sore, yang lain nanti sampai termalam. Oke, thank you untuk Julita Rompas sudah gabung di acara request ya. Di pilihan pendengar ya, pastinya Risla bakal putar requestan dari Melani maupun juga Semi Sendok ya, sama-sama request lagu Ambon Manise ya, dan juga untuk Vero dan Julita Rompas di pilihan pendengar.

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

0: Oke, balik lagi di acara request pilihan pendengar. Masih dengan Nyong Risla ya. Pastinya Risla seputar requestan dari Melani ya. Maupun juga Sing Sinduk ya. Dan Velotin Gogoy. Maupun juga Julita Rompas ya. Melani sama Sing Sinduk lagunya, requestannya sama ya. Oke, sahabat budaya dimanapun Anda berada, Risla masih membuat tunggu untuk Anda semua yang mau gabung request ya, sampai menjelang pukul 5:30 sore. Masih tetap stay Risla ya, di Nyur Melambai Sore.
1: Kok bisa ya,

0: Pak Budi?
1: Eh, Bu Ani.
0: Pagi-pagi dong, mau pergi mana?
1: Aduh, ini Bu Ani, kita mau pergi balai desa, Dang. Eh, kan ada pemeriksaan kesehatan gratis.
0: Iya, so?
1: Iya, pemeriksaan kesehatan gratis ada di balai desa, Ibu Ani.
0: Memangnya apa? Maksudnya apa aja dong DP pemeriksaan?
1: Aduh, Ibu Ani ingin tahu. Lengkap sekali, Bu Ani. Eh, ya, mulai gimana, dari cek tekanan darah, gula darah, kolesterol.
0: Ada, Le.
1: Iya, berat badan. Sampai konsultasi dokter gratis.
0: Bagus, kan?
1: Ya nggak dipungut biaya ke siang Ibu Ani.
0: Soalnya kita kan sering pusing toh. Kong kita belum sempat no katuk pi puskesmas.
1: Nah itu no Ibu Ani pe pande. Nanti mau sakit baru mau pi periksa dan.
0: Iyo sih itu no Pak Budi. Kadang-kadang kok kita kan sibuk kerja toh. Jadi iyo. Jaga lupa kesehatan dan.
1: Iyo betul no Ibu Ani. Kadang karena torong so sibuk kerja jadi torong so lupa katuk jaga kesehatan. Padahal itu kesehatan itu Ibu Ani adalah investasi paling penting.
0: Iya no katu.
1: Mau apa dang?
0: Sahabat pendengar, menjaga kesehatan tidak harus mahal. Kini hadir pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat. Melalui program ini, Anda bisa melakukan pemeriksaan kesehatan dasar, mendapatkan edukasi hidup sehat, serta konsultasi langsung dengan tenaga medis profesional. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Tidak banyak jejak prasejarah yang bertahan dalam kurun waktu yang sangat panjang dan masih bisa dijumpai hingga kini. Salah satu yang paling menakjubkan adalah bebatuan raksasa yang ada di Pulau Natuna. Jumlahnya tidak sedikit karena bisa ditemukan di hampir seluruh pulau, mulai dari gunung, lembah, hingga di pesisir pantainya. Pulau ini kini masuk ke dalam wilayah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Pulau Natuna dan pulau-pulau kecil di sekelilingnya telah ditetapkan sebagai Taman Bumi Nasional atau Geopark Natuna. Sebagai sebuah kawasan luas untuk kepentingan konservasi bebatuan peninggalan zaman prasejarah yang usianya bukan lagi ribuan abad, melainkan sudah jutaan abad. Selain itu, kawasan ini juga dapat menjadi lokasi penelitian, edukasi, dan ekonomi berkelanjutan. Untuk menuju ke Pulau Natuna, kalau dari ibu kota Jakarta memerlukan waktu sekira 4 jam perjalanan udara dengan sekali transit di Pulau Batam. Tim RRI Voice of Indonesia berangkat dengan penerbangan paling pagi pada pukul 6.15 dan mendarat di Kota Ranai, Pulau Natuna sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Para penerbang kami yang terhormat dan membuat sebuah perjalanan, kita akan segera mendarat di Bandara Ranai, Natuna.
0: Setibanya di Natuna, kami langsung tidak membuang waktu untuk menikmati kuliner khas setempat di sebuah rumah makan warga yang menawarkan beragam menu masakan tradisional. Kebanyakan berbahan ikan laut segar, yang sudah barang tentu memanjakan lidah dan menggugah selera. Maklum kalau di Jakarta, relatif sulit diperoleh. Selama beberapa hari di daerah paling utara Indonesia dan berbatasan dengan 7 negara Asia Tenggara ini, RRI Voice of Indonesia berkesempatan melakukan penelusuran. Terdapat 8 lokasi atau geosite yang ada di Natuna. Telah ditetapkan masuk ke dalam kawasan geopark, yakni Pulau Stanau, Pulau Akar, Batu Kasah, Tanjung Senubing, Pulau Senoa, Gua Kamak, Tanjung Datu, dan Gunung Ranai. Konon, bebatuan di Natuna berupa batuan sedimen berlapis yang terbentuk di darat sebagai endapan Sungai Purba. Bebatuan geosite di Natuna berjenis batu pasir, konglomerat, dan batu lanau yang secara geologi termasuk dalam formasi pengadah berumur oligo-miosen. Sebagian batu sudah terbentuk, hitam dan keras. Namun, sebagian lagi masih berproses dari pasir yang membeku. Meski demikian, jika kaki manusia dipijakan di bebatuan tersebut tidaklah rapuh karena sudah sangat keras. Sungguh ajaib, batu setengah pasir itu membentuk relief yang menakjubkan, seakan dipahat dengan teknik tinggi. Jejak bebatuan itu juga menyuguhkan warna-warni gradasi coklat hingga kuning, hitam, dan abu-abu. Mahakarya Sang Maha Pencipta. Selain bebatuan granit raksasa yang jumlahnya ribuan, alasan Natuna ditetapkan sebagai kawasan geopark karena memiliki keanekaragaman hayati langka dan unik yang tidak ada di daerah lain, bahkan di negara lain. Di samping itu, Natuna juga memiliki peninggalan kebudayaan yang adiluhung, sehingga perlu dilindungi. Seperti diungkapkan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, Hardinansah, kepada Voice of Indonesia.
2: Bebatuan Natuna itu asalnya dari kerak samudra, kerak benua, Sungai Purba. Yang punya usia menurut ahli geologinya itu 144 sampai 188 juta tahun yang lalu. Kemudian yang kedua, karena Natuna itu memiliki biodiversity, jadi keanekaragaman hayati. Jadi di Natuna itu kita punya hewan endemik yang satu-satunya di dunia, yaitu kekah. Kemudian juga kita punya kodok terkecil di dunia, cuman sebesar kuku ibu jari, itu di Kecamatan Serasan. Kemudian yang terakhir, karena kita memiliki culture diversity, jadi keanekaragaman budaya yang kita miliki. Ya kita kan ada ini, mendu, ayam sudul, kesenian alu, banyak sekali, beragam, tersebar di Kabupaten Natuna.
0: Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Geopark Natuna, Kiki Firdaus, mengungkapkan penetapan Natuna sebagai kawasan Taman Bumi Nasional atau Geopark pada 29 November 2018 silam melalui proses yang relatif singkat atas inisiasi dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Mengingat selain memiliki sumber daya alam dan budaya setempat, Natuna merupakan beranda NKRI yang letaknya sangat strategis berhadapan dengan Laut Cina Selatan yang kini diberi nama Laut Natuna Utara.
3: Setahun sebelumnya, 2017 itu ada teman-teman dari Kementerian Luar Negeri berkunjung ke Natuna, tepatnya nginapnya di Alipstone. Nah, di Alipstone Park itu kan landmarknya hamparan bebatuan, landscape batu-batu. Nah, cetus ide dari teman-teman Kementerian Luar Negeri, wah ini harus kita selamatkan Natuna dengan batu-batu granitnya ini, jangan sampai semuanya dipecah jadi pondasi rumah gitu. Karena di sini itu memang batu-batu granit itu dijadikan bahan untuk pondasi rumah rata-rata, tapi tidak diproduksi untuk dijual massal gitu. Tetapi kelama-kelamaan kan akan habis. Nah, kementerian juga melihat letak Natuna yang berada di tengah-tengah lautan yang selama ini jadi polemik beberapa negara. Posisi Natuna ditetapkan sebagai kawasan geopark itu dianggap penting untuk sebuah status di luar. Sebenarnya untuk menjadi sebuah geopark, Natuna masih panjang prosesnya. Namun, Natuna dapat kesempatan yang sangat spesial. Kita diberi kemudahan untuk menyusul seluruh administrasi di belakang seperti hadiah lah, seperti anugerah yang diberikan oleh negara untuk wilayah Natuna sebagai penghargaan menyatakan bahwa kita memang benar-benar berada dalam kawasan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan ditetapkannya sebagai geopark. Taman bumi yang tujuan mulianya menyelamatkan bentuk bumi dari sekarang hingga jutaan tahun yang akan datang sampai kiamat.
0: Masih menurut Kiki, pengelolaan kawasan Geopark Natuna secara komprehensif dan berkelanjutan, di mana ada campur tangan pemerintah Republik Indonesia melalui lintas kementerian dan lembaga, serta Pemda, menjadi salah satu upaya penting dalam mensejahterakan masyarakat setempat, dan sekaligus mempertegas kehadiran negara dalam mengantisipasi munculnya klaim dari negara lain atas Natuna. Terakhir, Kiki Firdaus mengungkapkan, Geopark Natuna kini tengah diperjuangkan untuk mendapat pengakuan dari PBB berupa penetapan sebagai UNESCO Global Geopark.

0: Nyiur Melambai Sore.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro4 RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.
2: Bang, ada sih kopinya yang pada.
3: Oke, siap, Bang.

Oke, balik lagi pastinya di acara request pilihan pendengar ya. Sore perempat request lagu dang tahuna dari Ko Aso Maumbi. Oke, makasih Ko Aso ya, sebagai gabung di acara request pilihan pendengar ya. Oke, yang mau gabung Risla masih punya beberapa menit lagi, 15 menit ya. Mau gabung yuk merapat di perempat FM Manado ya. Lagu pilihan pendengar pastinya semua lagu bisa ya, kecuali lagu rohani, lagu religi Korea ya, Inggris ya, itu enggak bisa sebab budaya ya. Jadi yang mau rapat yuk di 0853 424 4928.

Itu dia ya requestan dari Ko Aso Oris, langsung putar ya requestan Anda di acara request pilihan pendengar ya. Oke, sama budaya untuk kaum muslimin dan muslimah, azan maghrib berkumandang di wilayah Provinsi Sulawesi Utara maupun sekitarnya pukul 17:45 waktu Indonesia Tengah ya. Nanti Risla ajak untuk semua badengar lantunan-lantunan lagu islami ya, di mana Risla bakal relay ke Prosatu RRI Manado ya. Oke, sama budaya yang masih punya 10 menit lagi yang mau gabung merapat di Prosatu Manado ya. Dan untuk Anda semua, dan Marjo, berdengar di Prompet Manado, suara budaya kawan-kawan.

0: Eh, kalian lihat Rani? Kok dia selalu sendirian ya?
1: Iya ya, apa mungkin karena dia berbeda dengan kita?
0: Berbeda bukan berarti tidak mampu, Bima.
1: Eh, maaf Rani, aku tidak bermaksud begitu.
0: Aku memang penyandang disabilitas, tapi aku juga punya mimpi, kemampuan dan hak yang sama. Kamu benar Rani, kita seharusnya saling mendukung, bukan menjauh.
1: Iya, mulai sekarang kita belajar bersama ya, karena kita semua setara.
0: Terima kasih, karena yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan.
2: Penyandang disabilitas bukan untuk dikasihani, melainkan dihargai dan diberi kesempatan yang sama.

Oke, Sapa Budaya, cukup ya sampai di sini acara request pilihan pendengar. Makasih banyak yang sobat gabung di acara request edisi sore hari ini juga. Nanti Anda bisa lanjut lagi ya di acara request sebentar malam sama teman penyiar lainnya di pukul 9 sampai pukul 11 malam nanti. Oke, okay? Saya Rizla ajak untuk Anda semua badengar lagu-lagu islami di mana Rizla bakal relay ke Pro 1 RRI Manado. Nanti terus bakal balik lagi di pukul 6 sampai seterusnya ya. Oke, okay? Tetap pantengin terus bersama kami pokoknya di 88,6 Pro 4 RRI Manado, suara budaya kawanua.

0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Alam semesta ini senantiasa berzikir kepadanya. Matahari, bulan, bintang, bumi, partikel, sel, terlihat atau tidak, semua berzikir kepadanya. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, wa huwal azizul hakim. Bertasbih kepada Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Maha perkasa Allah lagi maha bijaksana. Inilah zikirnya alam semesta. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun hamba Allah yang terjaga zikirnya kepada Allah. Hafidha fi dhahnihi. Allah pelihara ingatan beliau kepada Allah. Sehingga setiap langkah, denyut jantung, helaan nafas, selalu beliau berzikir kepada Allah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullah kulla ahyani." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah setiap kejadian, setiap kesempatan,

0: kaum muslimin dan muslimah. Dikisahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat sampai di sebuah gurun pasir yang tandus. Mereka beristirahat di gurun sebelum melanjutkan perjalanan mereka. Ketika mereka membutuhkan kayu bakar, Rasulullah memerintahkan, "Kumpulkanlah kayu bakar." Beberapa orang sahabat terperanjat. "Wahai Rasulullah, lihatlah, tanah ini tandus. Kita tidak dapat menemukan sebatang kayu pun di sini." Kemudian Rasulullah berkata, "Bagaimanapun keadaannya, kalian harus mengumpulkan kayu sebanyak-banyaknya." Para sahabat pun menyebar ke gurun. Dengan seksama, mereka mencari-cari kayu di tanah. Ranting sekecil apapun akan mereka pungut jika mereka temukan. Tiap orang berusaha mencari kayu sebanyak-banyaknya dan mengumpulkannya dalam satu tempat. Setelah semuanya selesai, jadilah sebuah tumpukan besar kayu bakar. Kemudian Rasulullah bersabda, "Dosa kecil itu tidak berbeda dengan sebatang kayu yang kecil ini. Pada awalnya terlihat remeh, namun masing-masing diikuti dengan keremehan yang lainnya. Demikian seterusnya, sehingga menjadi sangat banyak. Dosa kalian juga akan dicatat dan dikumpulkan hingga suatu hari, di mana kalian menyadari bahwa dosa-dosa yang kecil yang kalian anggap remeh telah menjadi tumpukan dosa yang sangat besar."
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Iya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spesial untuk anak-anak muslimin dan muslimah dimanapun anda berada. Lagu-lagu religi pop Islam hadir dan melengkapi persiapan anda untuk beribadah di sore ini. Dan sebagai informasi, pendengar, kami kumandangkan azan maghrib ya untuk wilayah Kota Manado dan sekitarnya hari ini tepat di pukul 17:45. Sudah ada beberapa lagu tadi sudah hadir ya untuk anda, dan selanjutnya kita jelang untuk azan maghrib dengan satu lagu dari Novia Kolopaking dengan menyebut nama Allah.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Ayo sholat. Ingat, syarat mati.

0: sehingga ia menunda sholatnya. Kemudian sholat di luar waktunya. Akibatnya, ia akan memikul dosanya kelak. Kalau saya kalah, maka saya akan mengirim kepadanya salah seorang dari setan-setan manusia yang akan menyibukkannya. Kalau saya masih kalah juga, maka saya diamkan sampai ia melakukan sholat. Ketika dalam sholatnya saya berkata, meliriklah ke kanan, meliriklah ke kiri. Akhirnya ia melirik. Maka pada saat itu wajahnya saya usap dengan tangan saya. Wahai Muhammad, engkau tahu kalau seseorang banyak melirik dalam sholatnya akan menanggung dosanya. Kalau dalam sholat ia mampu mengalahkan saya, sementara ia sholat sendirian, maka saya akan buat ia tergesa-gesa. Ia seperti ayam yang sedang makan, begitu tergesa-gesa. Kalau dalam sholat berjamaah, ia akan saya buat mendahului imam.
1: Delapan delapan koma enam FM, 11:88 AM.

0: pas jam 18 waktu Indonesia Tengah.
1: Salah satu cerita Demuluk itu ada bernama Sultan Abdul Muluk Jauhari. Jadi kalau ada waktu zaman itu ada suara tabuan gendang, biola, gong, gidul. Nah, kita nonton Demuluk sana. Nah itu ada suara tadi kan suaranya. Salah satu yang menjadi

0: di toko utama di situ Sutan Mulu.
1: Selain wayang Palembang, kesenian dan budaya lain yang ada di Palembang, namun perjalanannya tertatih adalah Dul Muluk.
2: Sudah lama saya melihat di kampung ini, belum dapat kabarnya. Tapi saya tidak bertanya pribadi. Apa kabar jalan ini? Ramah jalan kau. Kau berangkat yang saya dapat ini, supaya saya dapat jalan. Ampun Tuhan hamba, dahulu Tuhan hamba untuk bistari.
1: Dul Muluk ini merupakan kesenian yang perlu dilestarikan sebagai aset budaya yang nyaris punah. Salah seorang pelaku dan juga pelestari kesenian Dul Muluk, Bapak Johar Saad, yang lebih dikenal dengan John Har Saad, menuturkan perjalanannya sebagai pelaku seni Dul Muluk.
0: Mendalami seni Dul Muluk ini sejak tahun 1962. Masih waktu itu sekolah SD. Zaman sekarang kan dulu SR, zaman sekarang SD. Nah, pada 1962 waktu itu belajar Dul Muluk dengan uak saya, Pak Zakaria. Dia itu belajar Dul Muluk sama Pak Arjo. Dia itu belajar sama Dul Muluk sama Yak Mesir. Cerita sama. Cuma yang perbedaan bahasa. Kalau pelawak hadamnya itu dia bahasa. Karena dia orang Palembang, banyak bahasa Palembang. Nah kalau dia pelawak itu hadam dari daerah musimnya asin, kayu, dia bahasa kayu. Tapi pakem Dul Muluk itu yang rajanya itu tetap pakem Dul Muluk. Dul Muluk itu banyak kata-kata ini bistari, ya bistari-bistari itu. Soalnya jadi tradisi itu pakemnya kalau dia syair, berkata pun syair. Nah sekarang ini boleh katakan berhubung tenggelam oleh zaman, maka muluk-muluk lain itu tidak ada lagi. Hanya ada di OI, Palembang, Musi Benyasin, yaitu di Morenim, di pelosok.
1: Sekelumit kisah perjalanan para seniman dan pelaku seni yang mulai terpinggirkan tentunya membuat hati kita miris. Dul Muluk adalah warisan budaya kebanggaan kita.
0: Zaman sekarang ini kalau kita menampilkan Dul Muluk murni, ya penonton kadang-kadang dia tidak nerima. Jadi berhubung kita nilai jual supaya bagaimana Dul Muluk ini tidak ditinggalkan atau ditenggelam oleh zaman, kita robah kata-kata Dul Muluk, ya banyaklah ini kreasi pemerintah kita ini itu tadi kadang-kadang itu perlu untuk ada acara-acara luar daerah apa kan ya dirangkul Dul Muluk itu ya ada event-event seumpamanya event-event festival atau ulang tahun apa-apa kan ya, mereka ditampilkan itu ya kadang-kadang tuh aku pernah juga untuk ngajar Dul Muluk tapi perkembang zaman sekarang anak muda-muda sekarang ini ya sebagiannya ada yang mau, ada yang tidak mau. Nah, tapi saya terima kasih anak saya itu Randy sekarang ini sudah mewarisi keturunan Dul Muluk. Nah, dia itu salah satunya meneruskan saya. Kalau saya ini boleh katakan tidak kuat lagi seperti dulu.
1: Pengetahuan kita akan bertambah dengan mengetahui lebih jauh apa itu Dul Muluk serta perkembangannya melalui penuturan tokoh masyarakat dan pengamat seni budaya serta pelaku seni budaya itu sendiri seperti penuturan Bapak Kemas Anwar Bek atau biasa disapa Yai Bek berikut ini.
3: Kalau khusus Dul Muluk memang agak kurang khusus Dul Muluk yang selalu tampil di panggung-panggung hiburan di masyarakat di pinggiran kota itu bangsawan. Jadi yang Dul Muluk ada dua, Dul Muluk dan bangsawan. Kalau Dul Muluk itu ceritanya harus asli. A sampai Z itu tidak bisa diroba-roba. Jadi itu letter luck ceritanya. Jadi semalam suntuk itu kalau ditampilkan. Nah kalau bangsawan itu bebas, cerita apapun bisa masuk.
1: Hampir senada dengan Yai Bek, seorang akademisi dan pengamat budaya yang juga dosen di Universitas PGRI Palembang, Bapak Dr. Andas M. Idris MPD mengungkapkan.
4: Dul Muluk itu termasuk budaya baru pada awal abad 20 ketika berkembang seni pertunjukan bangsawan, tonil yang baik bergaya Eropa maupun bergaya Melayu. Maka bentuk varian daripada bentuk sandiwara pada awal abad 19 tersebut adalah Dul Muluk yang dimainkan oleh orang-orang Melayu dengan cerita-cerita Melayu. Karena diyakini bahwa berkembangnya tradisi sandiwara oleh masyarakat Belanda itu pada tahun 1880-an di Palembang oleh anak-anak sekolah pada waktu itu, karena anak-anak sekolah wajib untuk membuat pertunjukan drama ketika kenaikan kelas atau perpisahan kelas. Nah, itu mendapat respon ketika berkembang rumah-rumah seni, kemudian ada pasar malam. Jadi Dul Muluk itu dipertunjukkan pada event-event pesta-pesta rakyat atau kegiatan budaya-budaya rakyat.

bahwa kesenian Dul Muluk akan tetap bisa terus lestari jika para pelaku seni mampu mengembangkan diri, berkreasi, berinovasi, berimprovisasi, sehingga menarik peminat khususnya generasi milenial untuk mengenal budaya milik negeri sendiri. Sehingga ini akan menambah income bagi para pelaku seni itu sendiri.

0: Nyiur melambai sore.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Kawanoa.
3: Rizla balik lagi di Nyir Melambai Sore, pastinya edisi hari ini juga. Ya, bagaimana lantunan islami maupun juga sama grip yang Anda semua sobat dengar di ruang dengar Anda pastinya di Pro 4 FM Manado. Ya, selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda semua yang menjalankannya di hari ini juga. Ya. Oke, selamat malam. Ya, sobat ganti cuaca di hari ini juga ya, karena so gelap gulita tandanya semasa malam ya. Bukan tandanya gelap. Ya, apalagi Anda di sebuah ruangan ya. Pastinya tanda gelap itu. Selamat malam untuk Anda semua yang baru bergabung bersama kami ataupun yang sustay dari pukul 3 sore maupun juga sebelum-sebelumnya ya. Semoga malam hari ini Anda semua begitu menyenangkan, begitu happy ya, apalagi selepas aktivitas yang Anda lalui dari pagi sampai detik ini juga ya. Selamat beristirahat. Dan hati-hati di jalan Anda yang baru pulang ya ke rumah Anda ya, lagi dalam perjalanan, semoga sampai di tempat tujuan yang selamat, mau dia berkendaraan motor maupun mobil juga ya. Drive online bagaimana, orderan aman lancar, semoga aman lancar ya, yang belum aman lancar semoga ya beberapa jam ke depan sampai larut malam amanlah ya orderan Anda ya, semoga banyak ya. Oke, sahabat budaya pastinya terang semaso dengan Torang Pe Kampung, lantunan-lantunan lagu-lagu Minahasa yang bakal Rizla hadirkan maupun juga informasinya ya sampai menjelang pukul 7 tepat nanti. Oke, torang pada dengar lagu Danau Tondano ya, Tilman Sister.

0: Sahabat budaya, kelapertat merupakan salah satu hidangan manis asal Minahasa yang banyak diminati pencinta kuliner yang awalnya bukan oleh orang Indonesia asli. Bagaimana kudapan asal Belanda ini bisa menjadi salah satu makanan favorit di Indonesia? Dalam bahasa Belanda, kelapertat berasal dari dua kata, klaper dan tart yang artinya kelapa dan kue tart dalam pelafalan Belanda. Jadi, secara harfiah kelapertat diartikan sebagai kue kelapa. Dibandingkan dengan kue tradisional tanah air lainnya, kelapertat memang terlihat lebih modern dan rasanya juga tidak Indonesia banget, karena aslinya menggunakan rem. Penganan ini dikenal sebagai kuliner yang berasal dari Manado. Tapi asal-muasalnya merujuk pada sejarah keberadaan kolonial Belanda yang ada di Sulawesi Utara. Saat itu, Tanah Minahasa merupakan wilayah komoditas terbesar penghasil kelapa. Melihat hal ini, orang Belanda memutar otak untuk memanfaatkan buah ini dengan menjadikannya kudapan lezat. Kemudian, mereka mengolahnya bersama campuran tepung terigu, susu, vanili, mentega, garam, dan gula, ditambah topping khas seperti kismis almond, serta kayu manis bubuk, dan jadilah kelapertat.
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

sahabat budaya Kawanua yang suka tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, sini gak apa dengar. Buat sahabat budaya pencinta bola, jangan sampai tak lewat nih. Ikut terus program-program spesial yang beda dengan eksklusif setiap hari cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang kasih gol atau komentar. Mar di sini, sahabat budaya mau dapat cerita-cerita unik, fakta menarik, sisi lain para bintang, dan lain-lain. Lebih seru leh, sahabat budaya boleh gabung di Turang Pay Live Pro 4 RRI Manado tiap hari. Mari jo sahabat budaya, bikin hari-hari lebih seru dengan program-program RRI yang bahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, Radionya Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Balik lagi Torang Pe Kampung Sapa Budaya. Ya bagaimana lagu-lagu Minahasa yang Risto seputar. Asik ya, asik lah, oke okay? Oke, Sapa Budaya dimanapun Anda berada, saat ini juga ya dipusatkan di Koperasi Desa Merah Putih ya, Desa Kauditan 2, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara ya. Digelar peresmian operasional 1061 Koperasi Desa Perkelurahan Merah Putih KDKMP pada Sabtu, tepatnya di tanggal 16 Mei kemarin ya. Peresmian ini dilakukan secara virtual dan dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Utara ya, Julius Silvanus, bersama jajaran Forkopimda Sulut dan jajaran Pemkat Minut. Nah, Sekda Minut Insinyur Novli Wawiling menyebutkan untuk saat ini Minut sudah memiliki 31 titik Koperasi Merah Putih tahap pertama ya. Wawiling menambahkan juga Koperasi Desa Merah Putih merupakan bagian dari penguatan rantai ekonomi lokal ya, seperti pengembangan UMKM, sektor pangan, hingga pemberdayaan masyarakat desa yang menyasar pada kesejahteraan masyarakat ya.

0: ada perluasan dari wilayah terdampak. Ini.
1: Mama.
2: Mana tadi surat penting, so isi.
1: Halo, mana Carlin, ini tua ya. Cari-cari, tahu Rika mana.
2: P3K, oh sudah, ini dah.
3: Iya, Pak, iya, iya.
1: Eh, Ma, apa itu? Siapa rekap supigang-pegang ransel? Bapak Citya rekap sendiri. Muka mana ini ya, Mama? Lu jangan tinggalkan aku ke rumah Mama. Jangan, Mama. Jangan tinggalkan Pak Citya ya, Mama.
3: Toh, soal baik, Omang. Tasawang sinetron apa ini, Papa? Nyandak Mama nyak usah tinggal, Papa. Ini Mama ada atur di penama tas siaga bencana.
1: Hah? Kapan mau bencana, so?
3: Kapan mau bencana? Jauh-jauh kandang tuh, Papa. Amit-amit, eh.
1: Kondang? Ini tas mau apa, Mama? Kenapa kau mesti mau bawa barang-barang begini, so?
3: Nah, ini tas siaga bencana ini... Furtora mau taruh akang surat-surat penting, pakaian dalam, baju-baju seadanya, kotak P3K, senter, air minum, dan barang-barang yang kira-kira dampak mau berguna, no? Kalau misalnya terjadi bencana nggak minta-minta, dang, toh, kung bantuan belum ada. Nah, torang bertahan pakai ini barang-barang di dalam tas siaga bencana, begitu, Papa.
1: Oh, karu, begitu, dang. Tunggu, dang, kalau begitu, Papa mau ambil, nih. Napa dia, Ma? Papa mau bawa le karo ini.
3: Huya Dodo Papa, kaya boleh kongso angka-angka koper, tas yang praktis.
1: Mai tua, mesti karo pakai nih koper. Supaya kalau karo banjir, ini koper no mau jadi parao.
4: Etole, materi karo torang di program 4, Suara Budaya Kawanuan.

Sahabat budaya, Meksiko, salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026, ternyata punya tradisi unik. DP nama Dia de los Muertos atau Hari Raya Orang Mati. Beda dengan suasana duka di sini, sahabat budaya. Perayaan ini justru penuh warna, musik, dan kebersamaan. Masyarakat biasanya buat altar khusus yang disebut ofrenda. Dihiasi foto keluarga, lilin, bunga marigold, dan makanan favorit orang yang sudah meninggal. Bahkan ada roti khas yang muncul saat perayaan ini, yaitu pan de muerto, dengan bentuk unik dan rasa manis yang khas. Selain itu, jalanan dipenuhi parade, lukisan wajah tengkorak yang artistik, dan suasana yang justru hangat dan penuh makna. Jadi, kalau sahabat budaya mau datang ke Meksiko di saat momen ini, sahabat budaya bukan cuma menonton bola, mar merasakan tubuh budaya yang begitu hidup.

Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memposisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur, di mana tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa. Pada zaman dahulu, hanya orang-orang tertentu yang bisa dikubur di dalam waruga, yakni orang-orang dengan status sosial tinggi, yang kemudian digambarkan lewat ukiran yang ada di penutupnya. Di bagian atas, tepatnya pada prisma segitiga yang berada di atas balok, biasanya terdapat berbagai motif gambar yang menunjukkan profesi dari jenazah yang berada di dalam waruga. Semisal motif perempuan melahirkan menunjukkan yang dikubur adalah dukun beranak. Gambar binatang menunjukkan yang dikubur dalam waruga adalah pemburu, dan motif orang ramai menunjukkan yang dikubur adalah satu keluarga. Jika ingin melihat makam ini, bisa berkunjung ke Taman Purbakala Waruga Sawangan yang berada di Kabupaten Minahasa Utara. Tempat yang sudah ada sejak zaman megalitikum tersebut, kini dijadikan destinasi wisata. Kurang lebih ada 143 waruga yang bisa ditemui di tempat ini.

Perayaan hari ulang tahun ke-190 Gemim Sion Sentrum Sendangan ya, wilayah Kawangkoan yang dirangkaikan dengan acara pisah sambut pelayan khusus berlangsung pada penuh sukacita dan hikmat ya pada minggu kemarin. Kegiatan ini juga turut dihadiri oleh Wakil Bupati Minahasa Vanda Sarundayang atau yang akrab disapa Fasung ya. Ibadah syukur dipimpin oleh Pendeta Christian Luwuk MTH selaku Wakil Sekretaris BPMS Gemim Bidang Koordinator Program Antar Bidang dan Urusan Rumah Tangga ya. Dalam sambutan Bupati Minahasa yang dibacakan oleh Wabub Vanda Sarundayang ini menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Minahasa mengapresiasi atas dedikasi ya pelayanan yang telah diberikan oleh Pendeta Irma selama melayani jemaat. Dan di saat yang sama juga Wakil Bupati menyampaikan ucapan selamat datang kepada Pendeta Intan untuk melanjutkan pelayanan di Gemim maksudnya Sion Sentrum Sendangan ya. Nah, dalam kesempatan ini juga sahabat budaya Wabud juga mengajak seluruh jemaat untuk mendukung berbagai program strategis pemerintah Kabupaten Minahasa khususnya di bidang ketahanan pangan dan pengolahan lingkungan ya. Ia mengimbau juga masyarakat agar memanfaatkan lahan pekarangan maupun lahan kosong untuk ditanami tanaman produk ya seperti cabai, tomat dan tanaman pangan lainnya guna menjaga stabilitas ekonomi keluarga ya. Selain itu juga Fasung turut menyoroti program Minahasa Asri yang sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat terkait pengelolaan lingkungan dan sampah terpadu. Ia menyampaikan juga bahwa tempat pembuangan air ya TPA pendamping di daerah dijadwalkan ditutup paling lambat ya Agustus 2026 dan akan diganti dengan sistem pengelolaan sampah terpadu yang lebih ramah lingkungan ya. Menurutnya masyarakat perlu diedukasi untuk mulai memilah dan mengolah sampah rumah tangga dari sumbernya guna menggunakan mengurangi pencemaran lingkungan serta dampak kesehatannya ya. Wabud juga memaparkan sejumlah program pembangunan di Kabupaten Minahasa di antaranya peningkatan layanan kesehatan stabilitas ruas jalan Kawangkoan menuju Bukit Kasih, pembangunan tahap kedua Taman Kota Kawangkoan hingga pengembangan kawasan Kawangkoan Baombong sebagai pusat pertumbuhan ekonomi bagi para pelaku UMKM ya. Oke. Sahabat budaya Trompet Kampung cukup ya sampai di sini hampir 1 jam ya. Informasi seputar Minahasa maupun juga lagu-lagunya ya. Nanti sebentar di pukul 7 sampai menjelang pukul 8 malam nanti bakal ada Senandung Bohusami ya. Di mana lantunan lagu-lagu Pulau Mongondo yang bakal disadirkan untuk semua di sepanjang Senandung Bohusami di pukul 7 sampai menjelang pukul 8 malam nanti ya. Dan sekaligus Rizla mau pamit aja ya, undur diri di rundeng Anda ya di Nyur Melambai sore ini juga ya. Nanti sebentar ya, abis Senandung Bohusami masuk di Nyur Melambai malam ya ditemani sama Fani ya. Sampai tutup siaran juga di pukul 12 tepat nanti. Oke ya, selamat malam, selamat beristirahat. Jaga kesehatan untuk Anda semua yang masih lanjut untuk aktivitasnya di malam hari ini, semangat aktivitasnya ya. Dan pokoknya happy enjoy dan next nanti baku dapat lagi dengan Nyung Rizla di besok siang ya. Dan untuk Anda semua ya pastinya tetap pantengin terus bersama kami di Perempat FM Radio Suara Budaya Kawanua.

Pada acara kematian orang Minahasa tempo dulu, telah dikenal dua bagian upacara adat. Pertama adalah upacara adat ngolongan atau mangolongan. Upacara ini berbentuk tarian yang ditujukan kepada jenazah yang akan dimasukkan dalam batu kubur waruga. Kedua adalah upacara adat umau tanah.

Upacara ini dilakukan pada hari ketiga dengan membawa rumah-rumahan dari kayu yang disebut balongsong ke suatu tempat yang jauh dari rumah, yakni di ladang atau kebun milik orang yang meninggal. Upacara ini khusus ditujukan kepada roh orang yang meninggal agar meninggalkan rumah semasa hidupnya dan berpindah ke rumah-rumahan yang disebut dengan balongsong. Dan dari tempat itulah, roh yang sudah mati akan naik ke langit menjauhi bumi. Waruga dan balongsong sama-sama penting dalam upacara kematian. Tapi karena balongsong terbuat dari kayu, maka cepat membusuk, lapuk, dan hilang dimakan waktu. Berbeda dengan waruga yang terbuat dari batu. Satu-satunya balongsong yang masih tersisa adalah balongsong yang disimpan di Museum Jakarta. Balongsong ini dibuat untuk upacara kedukaan Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang di negeri Kuyanga, di mana balongsong ini dibawa ke Jakarta atau Batavia pada tahun 1893. Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang semasa hidupnya senang melakukan perjalanan dengan menunggang kuda. Ketika seorang peneliti Belanda Dr. W.R. van Hovel melakukan perjalanan dari Ton Sawang ke Tombatu di tahun 1856, dia pernah bertemu dengan Nyonya Hukum Kedua ini, di mana kisah pertemuan itu ditulis dalam bukunya Fragment with an Erase Verhaal, jilid 3 di tahun 1856. Dari sini, dapat kita mengerti mengapa balongsong dari Ton Sawang yang terdapat di Museum Jakarta itu bermotif hias gambar manusia wanita dan gambar manusia di atas kuda. Gambar ini dianalisa oleh penulis Anne Grafford dalam bukunya The Minahasa. Tapi kemudian dikoreksi oleh penulis Dr. Hetty Palm dalam bukunya Ancient Art of the Minahasa. Dia mengatakan bahwa bukan gambar anjing yang ada di balongsong itu, tapi gambar kuda. Karena sesuai dengan kegemaran si pemilik balongsong, Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang, semasa hidupnya yang suka menunggang kuda. Rumah roh balongsong di Museum Jakarta itu sebagai benda antropologi religi. Sekarang ini kita ketahui adalah bahwa kubur orang Minahasa tempo dulu hanya waruga, yang artinya wale atau rumah, ruga atau terbongkar hancur, tempat jenazah berubah menjadi tulang belulang. Ternyata dalam upacara kedukaan Minahasa tempo dulu, disiapkan dua rumah-rumahan untuk si yang meninggal. Yang pertama, rumah-rumahan dari batu yang disebut waruga untuk jenazah, dan kedua, rumah-rumahan dari kayu yang disebut dengan balongsong untuk roh yang diletakkan jauh dari rumah untuk persiapan menuju negeri langit. Perbedaan lainnya adalah, bekal kubur dalam waruga berupa barang bernilai yang menunjukkan status sosial, seperti piring, porselin, senjata tajam, emas, dan manik-manik. Sedangkan isi dari balongsong sangat sederhana, yakni peralatan makan dan kehidupan seseorang di hari tuanya sebelum meninggal yang kembali pada kehidupan purba. Pembuatan balongsong di Minahasa kemungkinan mulai menghilang di tahun 1870-an, sedangkan pembuatan waruga masih berlanjut sampai tahun 1900-an. Hingga balongsong di Museum Jakarta asal negeriku yang Minahasa sangat penting diteliti karena mengandung nilai konsep orang Minahasa mengenai roh jiwa manusia. Kebiasaan orang Minahasa sekarang ini membuat kursi dan meja kecil di kubur orang yang baru meninggal adalah kelanjutan tradisi balongsong. Tapi tradisi membuat kursi dan meja mini ini di dekat kubur memberikan kesan mendekatkan peralatan roh si mati dengan jenazah atau tulang belulang si mati. Sedangkan konsep orang Minahasa tempo dulu membuat balongsong adalah untuk menjauhkan roh si mati dengan jenazahnya, supaya roh si mati melupakan badan kasarnya yang bersifat duniawi. Bagi masyarakat biasa yang tidak dimakamkan pada batu waruga untuk menghormati jenazah si mati, tetapi harus dibuatkan rumah roh balongsong agar roh si mati dapat menemukan jalan ke negeri langit dan tidak kembali ke bumi sebagai hantu. Gambar sketsa rumah-rumahan peti kayu balongsong terlihat ada sayap-sayap di kiri kanan. Sayap paling atas menggambarkan kepanjangan lumbungan rumah adat Minahasa. Di bagian bawah atap, segitiga ada soldor atau loteng yang dalam upacara adat termasuk bagian yang paling suci dari seluruh rumah. Sayap-sayap di bawahnya memberi kesan haluan perahu Minahasa yang bukan perahu penangkap ikan, tapi perahu pelayaran antar pulau. Perahu yang pengangkut jarak jauh memberi kesan perahu hayat atau perahu yang membawa roh si mati ke negeri langit. Pada sayap ada hiasan-hiasan kotak bertitik mirip motif hias kain tenun bentenan yang disebut dengan lengkei wanua. Lengkei yang berarti tinggi dan wanua berarti negeri. Negeri yang tinggi di langit
di mana gambar manusia jenis wanita dalam bentuk gambar bayi dengan kedua tangan ke atas. Roh manusia meninggal kembali menjadi bayi untuk dilahirkan kembali ke negeri roh. Gambar orang naik kuda juga memberi kesan perjalanan berkuda ke negeri langit, di mana bentuk balongsong dan motif hiasnya tidak menggambarkan status sosial si mati seperti motif hias pada waruga, tapi simbolisasi perjalanan roh si mati ke dunia yang lain di langit.

Di Tanah Belang Memondo, ada sebuah tarian yang tidak hanya sekedar gerakan, tapi juga menyimpan cerita. Namanya Tari Mumusat. Tarian ini sering hadir di momen-momen istimewa, saat upacara adat digelar, ketika panen dirayakan, hingga saat tamu kehormatan datang berkunjung. Di setiap langkahnya, Tari Mumusat seperti menghidupkan suasana. Gerakannya lincah, penuh energi, seolah menggambarkan semangat dan kegembiraan masyarakatnya. Di balik itu, tersimpan juga rasa syukur yang dalam kepada Sang Pencipta. Tidak hanya gerakan, busana yang dikenakan para penari pun punya makna tersendiri. Warna dan hiasannya mencerminkan keindahan alam serta kekayaan budaya Belang Memondo. Dan dari setiap gerak yang ditampilkan, Tari Mumusat terus bercerita, menjaga tradisi agar tetap hidup dari generasi ke generasi.

Indonesia diberkahi sumber daya alam yang melimpah. Dari tambang, perkebunan, hingga hasil laut. Tapi selama ini terlalu sering kita hanya menjual bahan mentah. Nilai kecil, manfaat pun belum sepenuhnya kembali ke rakyat. Sekarang saatnya berubah. Lewat Asta Cipta 5, kita melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi. Nikel diolah menjadi baterai untuk kendaraan listrik. Sawit diproses jadi biofuel ramah lingkungan. Hasil bumi kita bernilai lebih tinggi, memberi kebanggaan dan kesejahteraan. Dengan industri kuat di dalam negeri, jutaan lapangan kerja baru tercipta. Anak muda bisa bekerja dan berkarya di tanah air sendiri. Desa maju, kota berkembang, dan Indonesia melangkah menuju kemandirian ekonomi. Asta Cipta 5 melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk nilai tambah dari bumi kita untuk kejayaan bangsa kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Hai Wowo, tumben anak ini biasa tajalia coba kerja sambil coba dengar radio. Coba ini sonya ndak dang?
1: So pasti kita kurang dengar lagu Waswis Waswos.
0: Waswis Waswos. Tak kira anak memang suka lagu-lagu barat.
1: Iyo nomar, tak pasti aku ini kita kuat dengar kampung halaman. Kau itu mana dapat pulang?
0: Oh, rindu kampung halaman dan anak ini. No, napa dan anak dengar jo ini?
1: Lamir, di mana itu?
0: Hai, ini di Pro Ampa, no?
1: Pro Ampa?
2: 88,6 FM 11,88 AM Pro 4, Banas.

0: Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni kapak batu Kampung Ayapo Sentani Timur, kapak batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, kapak batu Sukudani Lemba Balem, dan kapak batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.
1: Delapan delapan koma enam FM, 11.88 AM.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pagkakana, sabi ako, wapot inyong mga naatas, ako mga nalakan nga na mo.
1: Ako, damudahan diyo, nakasarap din niya diyo. Bauntong ayahaya.
2: Kami awal-awal kami bilang tuh daripada keluarga, daripada RT, lingkungan kami sini dah dulu mendirikan sanggar ini. So, kalau nya pagelaran itu diundang orang yang sudah tahu sanggar kami meminta ini mainkan di sini. So, kadang awal-awal itu mungkin tidak begitu mahal. Berapa orang memberi kami, kami main.
3: Pertunjukan tradisional warisan budaya bangsa banyak digelar hampir di setiap daerah, dengan ragam dan corak saling berbeda. Namun kebanyakan seni pertunjukan tradisional ini selalu bersanding dan seolah tak terpisahkan dengan seperangkat peralatan musik tradisional itu sendiri.
4: Untuk kita di Kalimantan Selatan, terutama khususnya

di Desa Berikin, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kecamatan Haruyan, untuk membuat alat musik tradisional itu jarang orang bisa, karena tergantung dari keturunannya. Untuk pengrajin banyak, ada yang bikin panting, ada yang bikin gendang, kalau Banjar kan babun namanya. Alhamdulillah semuanya bisa menguasai, terutamanya alat musik tradisional orang kita Banjar, bisa berikin.

0: Dalang Upik, dalang muda yang mewarisi keahlian membuat alat musik tradisional sejak turun-temurun yang tak pernah luntur menghadapi perkembangan zaman dan situasi yang terkadang kurang menguntungkan bagi dirinya maupun penggiat seni budaya.
1: Sekarang untuk membuat alat tradisional peminatnya jarang ada. Ya, makanya sintralnya di Sabarikin atau di Sepanggung sini sintralnya. Kalau untuk teman-teman di sini semuanya rata-rata mayoritasnya seniman. Oleh karena dukungan apa? Terutama dari yang dulu-dulu ini kan memberikan arahan dengan caranya berkesenian. Anak-anak ini kan nggak tahu yang kebudayaan yang dahulu, tuh, yang bahari. Tapi saya ini kan tahu, sempat gitu kan, tahu kebudayaan bahari. Lalu di sana kita kreasi. Nah, misalnya memandai selalu saya kreasi, ada kuntau kita kreasi, menyesuaikan perkembangan zaman sekarang. Kalau kadek itu pasti mati keseniannya.
0: Keunikan Desa Panggung Barikin Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, sebagai desa pengrajin alat musik tradisional, terlihat pada hasil karya berupa agum atau biasa dikenal dengan gong. Jika dilihat dari cara pembuatannya, mengolah bahan baku hingga menjadi sebuah agung mungkin tidak terlalu sulit. Namun tidak semua agung dapat menghasilkan bunyi sesuai dengan namanya.
1: Kalau saya dulu bikinnya tuh dengan apa? Bitil, belum ada gerinda. Nah, jarang orang-orang bisa bikin agung. Bisa bikin agung, tapi untuk mencari nadanya itu di mana? Itu kalau bikin siapa aja pasti bisa. Karena yang susahnya itu cari nada. Yang harus dikuasai itu kunci nada dari nada yang diambil. Nah, kalau nada yang diambil tuh biasanya kalau di wayang tuh mengambilnya di saron.
0: Sanggar seni budaya bak jamur merekah tumbuh subur hampir di seluruh pelosok daerah. Namun tak semua indah bertebaran. Tanpa pamrih, tetap bersahaja, bergelut menyambung hidup, tiada keluh, tiada henti, mengerahkan segala bakat dan kemampuan yang telah menyatu dalam jiwa, melestarikan budaya sedaya upaya.
2: Yang kami harapkan untuk pemerintah membantulah melihat kami kayak apa keberadaan kami di sini. Cukup lama tuh kami berdiri di sini sampai-sampai ya kurang lebih 15-16 tahunan lah untuk berdiri. Dan perhatikan tuh kami se anak-anak di Sepanggung ini. Itu harapan kami dari pemerintah.
0: Sanggar Anak Pendawa hanya salah satu dari sekian banyak sanggar seni budaya yang masih tetap bertahan dan berupaya menghidupi keberadaannya.
1: Anak-anak ini kan nggak tahu yang kebudayaan yang dahulu, tuh, yang bahari. Kalau kadek itu pasti mati keseniannya.

Di tengah sulitnya melebarkan sayap membawa nama daerah mereka berasal, Sanggar Anak Pendawa tak pernah putus asa menanamkan warisan budaya bagi generasi muda, penerus seni budaya tanpa ada batasan waktu yang menggenggam.

Nyur Melambai Malam. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara Budaya, Kawan Wa. Malam baik, sahabat budaya, selamat beberapa lagi di Nyur Melambai Malam edisi Senin 18 Mei 2026. Setelah Risa yang bertemang sahabat budaya tadi di Nyur Melambai sore, lanjut di malam ini Wofan yang bertemang akang sahabat budaya sampai jam 12 tuntasnya siaran kami. Terima kasih masih tetap setia berdengar Repot Orang terus di Perempat Manado, baik di 88,6 FM, di 11.8 AM, atau yang mendengarkan di streaming RRI Digital. Dan malam ini Torang masih, iya, Torang kembali hadirkan lagu-lagu daerah Nusantara dengan nantinya akan hadirkan juga drama legenda untuk saat ini. Nanti sesaat lagi ya sahabat budaya, untuk drama legenda di si hari ini kita akan hadirkan drama legenda Benayuk. Dan sebelumnya nanti kita akan dengarkan dulu satu lagu berikut.

0: Cendayu, engkau di mana?
1: Benayu istriku, engkau di mana?
2: Tolong! Tolong!
1: Benayu!
2: Tolong!
0: Benayu!
2: Tolong! Tolong!
0: Istriku Benayu, tidak! Benayu! Tolong.

Benayuk adalah sebuah legenda dari Kalimantan Utara, tepatnya di Desa Manjalutung, Kabupaten Tanah Tidung. Benayuk adalah sebuah kampung yang di mana masyarakatnya tidak pernah meninggal, sakit, dan sebagainya. Karena di kampung tersebut terdapat sebuah pohon yang dipercaya memiliki kekuatan magis. Dahulu kala, ada sebuah kampung yang bernama Payang dan Selandang. Kampung-kampung itu hidup rukun satu sama lain. Di kampung Payang tersebut dipimpin oleh seorang raja, sedangkan di kampung Selandang dipimpin oleh seorang putri yang bernama Benayuk. Inilah cerita legenda Benayuk, dinavasi oleh Teater Paguntaka, Radio Republik Indonesia Tarakan.

0: Suatu hari, Kampung Payang mengadakan pesta irau dan mengundang Kampung Selandang untuk ramah tamah.
1: Bunayu, kampung sebelah mengadakan pesta irau dan mengundang kampung kita.
2: Baiklah, Bunda. Saya akan bersiap diri dahulu.
1: Percantiklah dirimu, Bunayu.
0: Sesampai di Kampung Payang, mereka disambut dengan ramah. Saat melihat Benayuk, raja tersebut langsung jatuh hati pada Benayuk. Pada saat makan bersama, raja menghampiri ayahanda Benayuk dan menyampaikan maksudnya.
3: Putrimu sangat cantik sekali parasnya.
4: Oh ya, terima kasih.
3: Kalau ayahanda tidak keberatan, bisakah saya mempersunting putri ayahanda?
4: Oh, maaf sebelumnya, raja. Tapi saya harus membicarakan ini dulu pada ibundanya dan putri saya sendiri ya.
3: Baiklah, tidak apa-apa. Bila putri ayahanda setuju, saya akan langsung mempersuntingnya.
0: Sesampainya di rumah, ayahanda, bunda, dan Benayuk langsung berkumpul untuk membicarakan maksud dari raja.
1: Nak, ayahmu telah menyampaikan ini kepada ibu. Raja dari kampung seberang ingin mempersuntingmu menjadi istrinya.
2: Benarkah, Bunda?
4: Iya, benar, Nak. Bahkan raja itu sendiri yang mendatangi ayah untuk menyampaikan maksudnya.
2: Baiklah, tapi saya mempunyai syarat, ayah. Dan tolong sampaikan kepada raja. Apabila pernikahan telah usai, saya tidak akan meninggalkan kampung saya Selandang. Karena kampung ini sangat berharga bagi saya. Namun, saya berjanji tetap akan mengunjungi Kampung Payang.
0: Pesan pun telah disampaikan pada raja, dan raja pun menyetujui. Akhirnya pernikahan antara raja dan Benayuk pun terjadi. Pernikahan diadakan di Kampung Payang karena mengikuti keinginan raja. Setelah beberapa bulan menikah, Benayuk tak lupa pada janjinya. Ia selalu mengunjungi Kampung Payang setiap saat dan selalu mengikuti irau yang diadakan oleh sang raja. Setelah itu, kembali ke kampungnya.
3: Terima kasih telah menepati janjimu, Adinda.
2: Sama-sama, Kakanda.
3: Mengapa wajahmu murung sekali, Dinda?
2: Tidak apa-apa, Kakanda.
3: Ceritakanlah padaku. Mungkin aku bisa membantumu.
2: Begini, Kakanda. Suasana di kampung Dinda sangat sepi sekali. Tidak pernah sama sekali mengadakan pesta irau seperti di kampung Kakanda.
3: Kenapa seperti itu?
2: Sebenarnya, di kampung Dinda itu ada sebuah pohon ajaib yang dinamakan Tenggilang. Pohon itu sangat luar biasa. Bisa menyembuhkan orang yang sakit, bahkan bisa menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal.
3: Hah? Bagaimana caranya?
2: Ya, tinggal ditaruh saja di bawah pohon itu. Maka orang itu akan hidup kembali. Tidak hanya itu, pohon itu juga bisa membuat orang yang tua menjadi kembali muda. Makanya orang-orang di kampung Dinda tidak ada yang tua, termasuk orang tua Dinda terlihat muda sekali, kan? Itulah alasan kenapa Dinda memilih untuk tetap berada di kampung Dinda sendiri.
3: Mendengar cerita Dinda, sepertinya saya tidak bisa membantu. Karena itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat Dinda. Apalagi di kampung Dinda belum mengenal agama. Jadi, maafkan Kanda ya, tidak bisa membantu banyak.
2: Tidak apa-apa, Kanda. Kalau begitu, Dinda pulang dulu.

0: Sesampainya di kampung, Benayuk melihat sekeliling kampungnya, lalu menatap pohon ajaib itu. Ia merasakan suasana yang amat sepi. Ia pun kembali masuk ke dalam istananya. Di kamarnya, Benayuk terus mondar-mandir, berpikir dan mencari cara bagaimana agar kampungnya bisa mengadakan pesta irau. Setelah lama berpikir, akhirnya Benayuk pun mempunyai rencana agar kampung terlihat ramai dengan pesta irau. Keesokan harinya, Benayuk memanggil seluruh masyarakatnya untuk berkumpul di depan istana.
1: Ada apa Tuan Putri memanggil kami?
2: Tidakkah kalian merasa kampung kita begitu sunyi sekali?
1: Benar Putri, kami sudah merasakan hal ini begitu lama semenjak adanya pohon sakti itu.
2: Baiklah, aku akan membuat kampung kita menjadi ramai seperti kampung sebelah.
1: Lalu, bagaimana caranya Putri?
2: Sekarang juga, pergilah kalian ke pantai untuk menangkap ikan. Setelah kalian mendapat ikan itu, bawalah kemari dan buatlah peti mati untuk ikan itu. Kita akan memperlakukan ikan itu layaknya manusia yang sudah meninggal.
1: Baik, Putri.

0: Ikan itu sudah kami masukkan ke dalam peti mati sesuai dengan perintah Putri. Sekarang, apalagi yang harus kami lakukan, Putri?
1: Undanglah masyarakat di Kampung Payang, karena kita akan mengadakan pesta irau.
0: Baik, Putri.

0: Mereka pun mulai mengadakan pesta irau. Mereka mulai menari dan makan bersama. Mereka sangat senang irau yang mereka buat. Mereka juga mengundang Kampung Payang untuk turut serta dalam pesta irau mereka. Saat sore hari, tiba-tiba langit menjadi gelap. Ada petir menggelegar. Angin puting beliung disertai hujan badai. Terdengar gemuruh, tanah longsor dan pepohonan tumbang. Seluruh masyarakat pun panik dan berlari-lari menyelamatkan diri.
1: Hari sudah hampir malam, tapi Benayu belum juga pulang. Sangat bahaya, apalagi dia sendiri. Aku harus menyusul Benayu sekarang juga.
0: Masyarakat terus berlari panik dan menyelamatkan diri menuju daratan. Seketika itu juga kampung tersebut menjadi hancur dan tenggelam oleh hujan badai. Sebagian masyarakat sudah berada di daratan, termasuk sang raja. Raja terus mencari istrinya. Saat ia menoleh kembali ke arah kampung tersebut, ia melihat topi Benayu terambang di pusaran air.

dan raja pun langsung terjun ke air untuk menyelamatkan Benayuk. Akan tetapi, Benayuk tak terselamatkan lagi. Ia pun hilang di tengah hujan badai tersebut. Demikian kisah legenda Benayuk, produksi RRI Tarakan. Terima kasih perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: Wan, aku lihat di media sosial lagi banyak banget nih perdebatan soal agama. Kadang sampai saling menghina.
1: Iya, aku juga lihat sis. Padahal itu gak seharusnya terjadi kan?
0: Kenapa ya akhir-akhir ini orang gampang banget tersulut emosi?
1: Mungkin karena mereka kurang memahami pentingnya moderasi beragama.
0: Moderasi beragama itu berarti kita harus sama semua ya?
1: Bukan sis. Moderasi itu tentang bersikap adil dan seimbang. Kita tetap punya keyakinan masing-masing, tapi juga menghormati keyakinan orang lain.
0: Jadi nggak boleh merasa paling benar sendiri?
1: Betul. Kita boleh yakin dengan agama kita, tapi jangan sampai merendahkan orang lain.
0: Kadang banyak juga ya hoax yang bikin suasana makin panas.
1: Nah, itu. Makanya kita harus bijak, jangan langsung percaya atau menyebarkan informasi yang belum jelas.
0: Berarti peran kita penting juga ya sebagai generasi muda?
1: Sangat penting. Kita bisa mulai dari hal kecil. Saling menghargai, berteman tanpa melihat perbedaan, dan menjaga ucapan.
0: Aku jadi paham sekarang. Ternyata damai itu dimulai dari sikap kita sendiri.
1: Benar, kalau kita saling menghargai, hidup jadi lebih rukun. Ayo terapkan moderasi beragama untuk kehidupan yang damai, rukun, dan penuh toleransi.
2: Heuti, no, no, orang ini ada badengar pro ampa, suara.

Nyiur Melambai Malam. Melambai Malam. Perempat Budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Orang Teh Radio melalui FM 88,6 MHz.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: ini uang mahar buat aku.
1: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
2: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?
3: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: gagah sekali ini pantai, no. Bersih, apalagi dari pemandangan. Sama dengan kita, kan? Sadar mali, ya.
1: Aduh, monitor ketua. Tamang soba gacor.
0: Ngana li, geng, si mau mengaku. Apalagi kita ini so ramah, sopan. Dia merasa senyum, tuh, sama dengan warga-warga di sini.
2: Ator, Jo. Mar, betul, no, penganeh, tuh.
0: Mar, makasih banyak, dange.
2: Bukan ngana, ungke. Kita pemaksud tuh warga di sini yang ramah. Waktu orang dapat tanya arah dan tadi pada orang, dorang langsung antar tuh, mau sampai cerita tentang sejarah kampung ini. Ternyata ketukang, bukan DP alam yang gagah, mar tradisi dan budaya lebih kuat.
1: Pantas, rame terus di sini. Nyaman katuk dan DP suasana.
2: Betul. Pariwisata kan bukan tentang keindahan alam, mar tentang budaya yang diwariskan dan dijaga. Itu no katu yang jadi daya tarik perompe wisata daerah.
0: Nah, betul itu, 100 pangana. Mar, ngeming-ngeming kita pedaya tarik ini, sopuan enggak memikat cewek-cewek bule di sana?
1: Dah

Setiap daerah di Indonesia memiliki keberagaman kearifan lokal yang berbeda, seperti halnya masyarakat suku Tidung di Kalimantan Utara yang selalu melaksanakan ritual tolak bala setiap tahunnya.

0: masyarakat suku Tidung Kalimantan Utara yang mayoritas memeluk agama Islam memiliki sejumlah ritual yang berhubungan dengan keagamaan. Seperti saat bulan Safar dalam kalender Hijriah, seluruh warga masyarakat suku Tidung selalu berkumpul untuk mengadakan ritual tolak bala. Tradisi tolak bala sudah turun-temurun dilakukan masyarakat suku Tidung. Tradisi itu dilaksanakan setiap 10 hari di awal bulan Safar atau di 10 hari akhir bulan Safar. Ada perbedaan tempat pelaksanaan ritual tolak bala ini. Jika ritual dilaksanakan 10 hari di awal Safar, kegiatannya dilakukan di tempat terbuka, seperti di daratan atau halaman masjid. Sedangkan jika ritual dilaksanakan pada 10 hari terakhir di bulan Safar, dilaksanakan di tepi sungai atau tepi laut. Untuk pelaksanaan ritual tolak bala di tepi laut, setelah melaksanakan prosesi tolak bala, warga biasanya mandi-mandi di laut. Hal ini dimaksudkan untuk membersihkan diri dari kesialan. Budayawan suku Tidung Kota Tarakan, Dato Norbek, mengungkapkan ritual tolak bala tersebut diadakan pada saat bulan Safar karena bulan tersebut identik dengan bulan yang membawa pengaruh panas dalam kehidupan, dalam artian gersang atau tidak subur. Dengan ritual tolak bala ini dimaksudkan agar selama bulan Safar warga terhindar dari pengaruh panas dalam kehidupan atau kesialan. Prosesi ritual tolak bala biasanya dilaksanakan di tempat tertentu yang dapat menampung masyarakat untuk berkumpul, seperti di rumah adat atau baloi adat dan di masjid. Dalam ritual ini selalu dipimpin atau dipandu orang-orang yang dituakan dalam kepengurusan masjid.
1: Ya, jadi kegiatan tolak bala ini termasuk salah satu tradisi yang dilakukan tahunan begitu. Tahunan biasanya itu pada bulan Safar dilaksanakan acara, jadi tempat tertentu warga berkumpul, kalau tidak ada tempat khusus biasanya di masjid. Nah, para pemandu atau pemimpin atau pengatur acaranya biasa orang-orang di sekitar kepengurusan masjid itu Islami begitu, doa-doanya itu semua doa-doa Islam gitu. Ada doa khusus tolak bala. Jadi karena mitos ya, mitos bulan Safar itu katanya panas. Panas dalam arti gersang, tidak subur gitu.
0: Selain melantunkan doa-doa selamat dan doa khusus tolak bala, Datuk Norbek menjelaskan, warga yang hadir juga diwajibkan membawa makanan-makanan tradisional khas suku Tidung, seperti ketupat, lepat, dan latup, atau makanan dari padi yang digoreng. Ketupat yang dibuat dari anyaman daun nipah, yang dibentuk sedemikian rupa, memiliki makna tersendiri dalam ritual ini, yaitu melambangkan persatuan yang kuat. Makanan yang dibawa masing-masing warga akan dibagikan atau saling tukar. Selain itu, setelah ritual, beberapa warga ada juga yang langsung memakan makanan yang sudah dibacakan doa dalam ritual, dan ada juga yang membawa makanan tersebut pulang ke rumah untuk dibagikan kepada keluarga yang lain.
1: Kemudian masyarakat hadir biasa membawa makanan-makanan tradisional seperti ketupat, lepat, nah, kemudian ada yang khas itu yang disebut latuk. Latuk itu terbuat dari padi yang digoreng hingga pecah, seperti popcorn tadi, jagung tembang itu. Di sana makanan yang dibawa oleh warga ini kumpul, dibagi-bagi lagi untuk kembali. Jadi ya semacam ada kecenderungan gitu, tukar. Jadi yang dia bawa, kemudian nanti pulang dia bawa yang bikinan orang lain begitu. Itu yang salah satu kegiatan, yaitu tukar makanan tadi itu.
0: Sementara itu, Eli Ahmad, salah satu warga Kota Tarakan, berharap kearifan lokal seperti ini selalu dilestarikan dan jangan sampai hilang. Sebab nilai budaya seperti ritual tolak bala merupakan salah satu identitas bangsa Indonesia yang belum tentu dimiliki oleh negara lain. Sebagai warga, Eli Ahmad juga merasa bangga dengan kekayaan budaya di bumi Paguntaka ini, sebutan untuk Kota Tarakan, Kalimantan Utara.
2: Kearifan lokal seperti ini harus dilestarikan. Pokoknya jangan sampai hilang, sebab nilai budaya merupakan salah satu identitas Indonesia yang belum tentu dimiliki oleh negara lain. Saya sebagai warga atau masyarakat sangat bangga dengan adanya kekayaan budaya di bumi Paguntaka ini.
0: Keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia perlu kita jaga dan lestarikan bersama agar jangan sampai diakui oleh negara lain. Dengan banyaknya kebudayaan yang dimiliki Indonesia, berpotensi menyumbang devisa yang sangat besar dan keharmonisan setiap lapisan masyarakat akan terjaga. Indonesia juga akan lebih dikenal oleh negara-negara luar dengan banyaknya kebudayaan yang terkandung di dalamnya.

malam Sobat Budaya, masih dengan Wawu Fani yang setia menemani Sobat Budaya sampai jam 12 tuntasnya siaran kami. Dan di saat ini juga hadir pilihan lagu daerah dan lagu Indo. Kalau Sobat Budaya ingin bergabung, ingin kirim salam-salam hari ini, bisa gabung nanti lewat chat WhatsApp atau di SMS di 0853-424-928 ya. Untuk malam hari ini pilihan lagu daerah dan Indo, Sobat Budaya boleh mau gabung request dan Wawu tunggu ya. Silakan yang mau ketik salam-salam tiga spesial sambil request lagu daerah deng Indo, sekali lagi bisa gabung di chat WhatsApp, SMS atau di SMS. Tetap di chat WhatsApp dan SMS 0853 424 928.

RRI dengan esensi buku Pro 4 Suara Budaya Kawanoa. Sahabat Budaya, buku Merawat Luka Batin karya Dr. Jimmy Ardian, SPKJ, adalah buku yang menceritakan tentang proses berpikir. Bukan sekedar berpikir dengan positif, di mana saat perasaan sedang tidak baik-baik saja. Terlebih pada keadaan depresi, proses pikir kita biasanya ikut andil dalam memperburuk keadaan. Namun, sulit bagi kita untuk menyadari proses berpikir yang bermasalah ini karena kita menganggapnya sebagai cara kita melihat realitas. Menyadari pikiran yang keliru saat hal itu muncul bukanlah hal yang mudah. Buku ini memuat beberapa pola untuk membentuk cara berpikir yang tepat. Tidak hanya orang-orang yang sedang merawat luka batin. Para caregiver dan penyintas depresi ini juga bisa menarik manfaat dari buku ini. Semoga buku ini juga bisa menghapus stigma tentang depresi dan menunjukkan bahwa gangguan kejiwaan termasuk depresi bisa dialami siapa saja. Sebagai manusia, kita dianugerahi kemampuan untuk merasakan berbagai macam emosi dan perasaan. Semua itu menjadi hal yang perlu kita terima, sekaligus kita pahami agar bisa menjalani hidup dengan lebih nyaman. Hanya saja, dinamika kehidupan kadang menghadirkan banyak tekanan. Belum lagi dengan berbagai macam persoalan dan masalah hidup yang begitu pelik, kita bisa rentan mengalami stres hingga depresi. Melalui buku ini, kita bisa mengenal depresi dan kesehatan mental secara umum, hingga pemahaman tentang pikiran dan perasaan. Tidak hanya itu saja, ada latihan-latihan yang bisa kita praktikkan langsung untuk bisa lebih mawas diri dan menghadirkan rasa nyaman saat merasa kewalahan dengan emosi dan perasaan sendiri. Rasa sakit itu personal. Kita tidak bisa membandingkan rasa sakit yang satu dengan yang lain. Hanya karena ada yang lebih menderita daripada kita, bukan berarti rasa sakit yang kita rasakan itu tidak nyata. Membaca buku ini membantu kita untuk mengarahkan cara berpikir yang lebih tepat dalam kaitannya dengan emosi, pikiran, dan perasaan manusia yang berlapis-lapis. Ada sejumlah kiat yang bisa langsung dicoba untuk membantu kita berpikir dengan lebih jernih di segala situasi. Serta ada sejumlah hal yang bisa dilakukan untuk mencegah tindakan menyakiti diri sendiri. Demikian esensi buku karya Dr. Jimmy Ardian, SPKJ, diterbitkan tahun 2022 dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku Pro 4 Suara Budaya Kawanua. Sahabat Budaya, buku Ketika Aku Tidak Tahu Apa Yang Aku Inginkan, karya Jeon Seung-hwan, merupakan buku pengembangan diri yang ditulis oleh penulis asal Korea Selatan. Buku pengembangan diri ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Gramedia Pustaka Utama pada bulan Januari 2022. Buku dengan total 280 halaman ini akan memberikan pengertian, nasihat, dan juga solusi berbagai permasalahan umum yang sering ditemukan masyarakat. Sekilas, sinopsis tentang buku Ketika Aku Tidak Tahu Apa Yang Aku Inginkan berbicara tentang keresahan

Kecemasan. Mengapa hati ini selalu terasa sepi dan hampa? Mengapa bertemu orang lain menjadi hal yang dapat menyebabkan lelah? Mengapa aku tidak merasa bahagia, padahal aku sudah menjalani hidup dengan sebaik-baiknya? Apakah hidup yang seolah tanpa jiwa seperti ini dapat disebut kehidupan? Jika pertanyaan-pertanyaan seperti itu terus muncul di kepala kita, kita tentunya akan merasa lelah hingga kehilangan semangat ketika melakukan segala hal. Kita bisa saja jadi sering menangis tiba-tiba. Tangisan itu merupakan sebuah bentuk luapan emosi kita yang dipendam saat menjalani hari-hari yang sibuk. Saking sibuknya hingga tidak memiliki waktu untuk menenangkan hati dan tubuh yang juga lelah, atau memikirkan jawaban atas pertanyaan yang selalu muncul di benak. Saat Anda berusaha menyesuaikan diri dengan kecepatan fase kehidupan, hati Anda juga pasti akan merasakan lelah. Tanpa disadari, Anda akan menemukan lubang di dalam hati. Anda yang dapat membuat diri Anda merasa seperti menjalani kehidupan yang tidak utuh. Jika Anda terus hidup seperti itu, Anda akan kesulitan menemukan apa yang sebenarnya Anda inginkan. Melakukan apapun sepertinya tidak akan membuat Anda senang. Mendengar kata penghiburan juga tidak akan membuat perasaan Anda menjadi lebih baik. Anda mungkin merasa ingin sendirian, tetapi di sisi lain suka merasa kesepian. Saya juga pernah mengalaminya. Nasihat kerap diberikan orang lain kepada saya saat menghadapi masa itu, yakni, tidak apa-apa, semuanya akan baik-baik saja. Lalu, semangatlah sedikit, Anda pasti dapat melewatinya, karena Anda adalah orang yang kuat. Kata-kata tersebut memang merupakan kata-kata penghiburan, tetapi tidak mengubah situasi sekarang yang terasa berat ini. Ini bukan karena saya membutuhkan kekuatan lebih untuk keluar dari rasa kesepian, atau karena saya mau menjadi lebih kuat. Tidak ada keinginan untuk berusaha menjadi lebih baik juga. Jika dipikirkan lagi, arah dan bentuk kehidupan setiap orang berbeda. Jadi, adalah sebuah kesalahan saat kita menanyakan arah kehidupan kita kepada orang lain. Salah juga berpikiran bahwa kita dapat mengisi kekosongan hati bukan dengan milik kita, melainkan dengan milik orang lain. Sekarang, saya baru sedikit lebih mengerti, kadangkala penghiburan yang diam-diam berada di samping kitalah yang lebih menyentuh bagian dalam diri daripada nasihat langsung. Artinya, meringankan hati dengan refleksi diri lebih penting dibanding apapun. Buku tidak memiliki permintaan atau mengharapkan apapun dari kita. Buku hanya sebuah benda yang diam-diam berada di samping kita untuk menolong kita melihat ke dalam hati sendiri hingga ke bagian yang paling dalam. Tidak hanya itu, buku juga memiliki peran sebagai media komunikasi yang bisa dapat melintasi batas ruang dan waktu. Saat kita menyadari bahwa bukan hanya kitalah yang mengalami hal berat, bahwa terdapat orang lain di luar sana yang juga ingin keluar dari kesulitan, kita merasa terhibur. Semoga buku ini juga dapat menjadi cahaya bagaikan cahaya kunang-kunang yang menerangi langkah kaki kita ke depan, ke kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian. Semoga jiwa kita juga bisa memperoleh kehangatan dari kekuatan kalimat dalam buku ini, sehingga kita dapat sembuh dari luka, kembali tersenyum, dan menjadi lebih berani dalam menjalani kehidupan. Demikian esensi buku karya Jeon Seung-hwan diterbitkan pada tahun 2022 dari RRI untuk Indonesia.

Sahabat budaya, kata masamper yang diadaptasi dari kata masampere saat ini populer di mana-mana. Kehadirannya menandai eksistensi masyarakat suku Sangihe Talaut Sitaro, Sulawesi Utara. Kesenian masamper yang memadukan dua unsur, yaitu vokal dan gerak seirama, bukan hanya sekedar menyanyi bersama. Pengaturan tempat duduk dalam tradisi masamper selalu membentuk bulatan. Tradisi ini adalah bagian dari budaya masyarakat etnis Sangihe Talaut. Keberadaannya tidak lepas dari proses penginjilan yang dilakukan oleh para sending misionaris Kristen dari Eropa dalam memperkenalkan lagu-lagu gerejawi yang digunakan dalam ibadah jemaat yang diadaptasi dari tradisi lama masyarakat Nusa Utara, yaitu metunjuke, bernyanyi dalam kelompok di mana beberapa orang memimpin lagu sambil berkeliling dan menunjuk-nunjuk seluruh yang hadir. Pada intinya, masamper merupakan ungkapan hati. Selain memiliki nilai religius dan nilai moral, berisi juga ajaran tata cara pergaulan dalam hidup bermasyarakat yang tersirat dalam lirik lagu yang bernuansa syair sastrawi. Kita tahu bersama dalam 3 dekade ini masamper telah diperlombakan baik oleh kelompok organisasi sosial kemasyarakatan maupun organisasi gereja dan kelembagaan lainnya.

0: Podcast Labu Dewa masih terus temani dengan lagu-lagu Nusantara, lagu daerah dan pilihan lagu Indo malam hari ini versi mellow ya. Labu Dewa juga bisa gabung untuk request di Malam Baku Dapa lewat chat WhatsApp atau di SMS 0853-424-928 ya. Sambil Wafani mau menyapa di malam hari ini untuk Ibu Jusye di Perum Gria Rizki Kelurahan Kecamatan Kalawat Minahasa Utara. Selamat malam Bu Jusye ya. Makasih sudah gabung lagi dengan Wawu malam ini. Mau request lagu All This Indonesia. Setangkai bunga putih dari Panbers mau kirim buat Ibu Lina di Waru Kapas. Selamat malam Bu Lina, ucapan kabar semoga ada sehat-sehat untuk Ibu Lina. Dan kiriman lagu dari Ibu Jusye, selamat badengar Joy Kulina ya, semoga terhibur. Oke, terima kasih Ibu Jusye. So, bergabung lagi ya dengan Wow Fani malam hari ini di Malam Baku Dapa. Masih di chat WhatsApp, ada yang lagi bergabung di belakangnya Ibu Jusye. Selamat malam dengan Julita Rompas di Kinia Tondano. Malam ya Julita, Julita di malam ini mau request lagu Titi Sandora, Percaya, Harapan, dan Cinta. Buat Wafani yang lagi bertugas, selamat bertugas, diberkati Tuhan dan keluarga di rumah. Amin. Untuk salam-salam tiga orang spesial, Pak Semi Senduk di Rerer, kemudian Ibu Jane, dan Ibu Anda di Suaan. Itu salam tiga spesial dari Julita Rompas malam hari ini ya. Kalau udah berdengar, jangan lupa bahas-bahas salamnya dari Julita. Iya, lanjut lagi. Ada yang gabung di SMS, ada Pak Verol Tinggogoy. Selamat malam Pak Verol. Malam hari ini mau persembahkan lagu Pernahkah Dulu, Angel Puff. Pernahkah Dulu, iya. Nanti mau cari dulu lagu ini kalau ada. Kalau misalnya enggak ada, mungkin bisa kirimkan tiga. Pilihan lagu yang lain, kalau apa nanti Wau sediakan ya pilihan lagu yang lain untuk gantikan ini lagu dari Angel Puff, Pernahkah Dulu. Salam tiga spesial Putra Batu Kota, Julita Rompas di Tondano, dan Ibu Melani di Wonasa. Harapan dan sehat-sehat, dan terima kasih Pak Ferting Gogoy sudah gabung lagi malam ini ya dari Pumoro Banjar.
1: Sayang, hapuslah air matamu. Bukankah kini kau tengah bahagia? Bersanding di samping lain pria, mengarungi bahtera cinta. Bukan aku tak sayang, bukan tak cinta. Lihatlah, senyum dan tawa mereka yang hadir di pesta. Semua memberi salam untukmu berdua yang dalam bahagia. Walau di sini ada yang hatinya tengah lara. Kasih, janur pesta yang menghias di sini mengakhiri, membatasi cinta kita. Diriku tidak lagi kau anggap mutiara. Biar, biar saja, aku tak akan meminta rasa. Lupakan saja aku. Walau aku hadir di pesta perkawinanmu, aku hanya sekedar membuktikan cintaku. Kalau aku bukan pengkhianat cintamu.

RI dengan esensi buku Pro 4 Suara Budaya Kawanua. Sahabat budaya, buku Bukan Maksudku Tak Menghargai Diri merupakan karya dari John McKeown. Buku ini merupakan sebuah cara untuk menghargai diri sendiri dengan ilmu psikologi dan pengalaman penulis sebagai psikiater. Banyak yang mengira bahwa self-esteem atau harga diri ditentukan dari kepemilikan kita atas tas bermerek, mobil mahal, rumah yang besar, lulusan universitas ternama, tempat kerja dengan gaji tinggi, atau paras yang menawan. Akhirnya, kita mati-matian berusaha mencapainya agar mendapatkan pengakuan dari orang lain. Padahal, terobsesi pada hal-hal tadi adalah contoh self-esteem palsu yang ujungnya malah menyakiti diri kita sendiri. Seseorang yang terjebak dalam self-esteem palsu akan tersesat dalam kehidupannya. Buku Bukan Maksudku Tak Menghargai Diri hadir sebagai jawaban yang diberikan oleh seorang psikiater bernama John McKeown kepada orang dengan masalah esteem rendah dan terjebak dalam self-esteem palsu. Pengertian self-esteem yang sebenarnya lebih mengarah pada sifat rendah hati, tangguh dan tidak mudah menyerah. Sejatinya self-esteem menandakan bahwa seseorang mengetahui nilai dirinya, dia tahu dia berharga dan memiliki harga diri, sehingga seburuk apapun kondisi yang sedang terjadi, dia berani untuk menghadapinya. Kemudian jika dihadapkan pada situasi yang senang, maka seseorang tersebut tidak sombong, karena bukan penilaian orang lain yang dia butuhkan, di mana buku Bukan Maksudku Tidak Menghargai Diri akan mengupas tuntas konsep self-esteem untuk meningkatkan pengetahuan pembaca mengenai ruang lingkup self-esteem yang sebenarnya. Sahabat budaya, buku ini sangat bagus untuk yang sedang berusaha menghargai diri sendiri dengan melakukan berbagai kegiatan positif. Tujuan penulis menulis buku ini agar kita dapat menghargai diri sendiri dengan baik. Demikian esensi buku kali ini, karya John McKeown yang diterbitkan tahun 2022 dari RRI untuk Indonesia.

sore masih di Malam Bakuda Pacar Edukis Malam jam 10.39 waktu Indonesia Tengah. Tadi sudah hadir lagi Harry Perintang ya, pilihan lagu lain dari Pavarotti Gogo ya, katanya kalau Angel Puff lagi jalan-jalan ganti jadi dari Harry Perintang. Hatiku ingin memilihmu. Sudah wow, putarkan ya tadi. Dan lanjut lagi nih yang mau gabung, masih ada kesempatan. Mau bahas-bahas salam juga boleh di SMS atau chat WhatsApp 0853-424-928. Dan di saat ini sudah ada Ibu Jenny Mamarasi di Denengan Dalam yang mau request lagu Masih Engkau Yang Ada di Hatiku dari Dedi Dores. Kirim buat orang tiga spesial. Ada Pak Yopita Toya di Kima Atas yang pertama, kemudian Cimei Detailing yang kedua, dan Pak Verolting Gogo yang ketiga di Pumoro Banjar. Selamat malam juga semua, selamat beristirahat dan salam kompak persahabatan selalu. Buat Wafani, terima kasih salamnya, selamat bertugas sampai tuntasnya nanti. Oke, Tonyes memberkati Ibu Jenny juga yang ada di Denengan Dalam. Terima kasih sudah gabung lagi malam ini ya, dengan Wafani di Malam Bakuda Pak.

0: Arek dan pendengar.
1: Cincin kawin yang kita lihat.
2: Lagu-lagu pilihan terus mengalun, mengiang, menyelinap dalam lamunan. Saat senja diambang kepudaran dan jiwa bergejolak mengikuti irama.
3: Ketika pertama ku jumpa denganmu.
2: Menemani suasana santai di sore hari, Pro4 Manado menghadirkan acara pilihan pendengar setiap hari jam 4 sore sampai dengan selesai. Sahabat budaya boleh bergabung dengan merequest lagu-lagu pilihan seperti lagu daerah, lagu Indo Oldies, juga lagu dangdut di line telepon 0853-424-9928. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Pro4 Manado hanya di AM 1188 kHz atau di FM 88,6 MHz Suara Budaya Kawanua.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya, sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang seri dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat dan sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak sereh wangi, citronella oil. Minyak sereh termasuk jenis minyak siri atau essential oil. Minyak sereh wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur. Sereh gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

Dan akhirnya Sahabat Budaya ya, orang temani dengan lagu-lagu daerah dan juga dengan lagu Indo malam hari ini juga. Sahabat Budaya sudah persembahkan pilihan lagu untuk salam-salamnya malam hari ini. Hadir menemani orang semua dari jam 9 sampai akhirnya jam 11 waktu Indonesia Tengah. Sehingga sampai di sini untuk acara Rigus malam edisi hari ini. Makasih banyak semua yang sudah bergabung lagi di malam aku dapat edisi hari ini. Nanti terus berjumpa lagi dan waktu dan kesempatan. Iya, dan selamat beristirahat Sahabat Budaya yang masih stay tune di 88,6 FM atau di 1188 AM Perempat Manado. Masih di Nyiru Malami Malam, tentunya nanti sampai tuntas jam 12 dan saat ini di jam 11 termasuk pada titisan embun malam untuk lagu-lagu Kidung Pujian Rohani Kristen.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

0: dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf.
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

0: Adik, ngananya ndak pi sekolah. Sejam berapa ini? Nanti mau terlambat. Adik rasa sakit. Mbak bilang nih Pak Mama, jangan Bapak diam.
1: Ya ndak, Mak. Adik, adik sini mau sekolah, Ma.
0: Hah? Kenapa, Dek? Ngana sini mau sekolah.
2: Hei, hei, hei. Cowo nih liat kok dia pemuka deng baju. So kurang sama doe.
3: Sama apa?
2: Sama-sama keas.
3: Kamu lewat patorang, orang patu artis doe. So apa suka dia?
0: Yang ada level mau bagaya.
4: Perilaku perundungan dapat dikategorikan sebagai bagian dari bentuk kekerasan anak. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi di lingkungan remaja, baik laki-laki atau perempuan, dapat terjadi di mana saja dan bisa berakibat fatal. Untuk itu, mari kita perjuangkan hak dan keadilan. Katakan stop perundungan terhadap anak.

Cerita motivasi tentang telur dan biji kopi. Pada suatu hari, ada seorang anak perempuan yang mengeluh kepada ayahnya bahwa hidupnya sengsara dan bahwa dia tidak tahu bagaimana dia akan berhasil. Dia lelah berjuang dan berjuang sepanjang waktu. Tampaknya hanya salah satu dari masalahnya yang dapat dia selesaikan. Kemudian masalah yang lainnya segera menyusul untuk dapat diselesaikan. Ayahnya yang juga seorang koki membawanya ke dapur. Ia mengisi 3 panci dengan air dan menaruhnya di atas api yang besar. Setelah 3 panci tersebut mulai mendidih, ia memasukkan beberapa kentang ke dalam sebuah panci. Beberapa telur di panci kedua dan beberapa biji kopi di panci ketiga. Kemudian ia duduk dan membiarkan 3 panci tersebut di atas kompor agar mendidih, tanpa mengucapkan sepatah kata apapun kepada putrinya. Putrinya mengeluh dan tidak sabar menunggu, bertanya-tanya apa yang telah ayahnya lakukan. Setelah 20 menit dia mematikan kompor tersebut, ia mengambil kentang dari panci dan menempatkannya ke dalam mangkuk. Ia mengangkat telur dan meletakkannya di mangkuk. Kemudian ia menyendok kopi dan meletakkannya ke dalam cangkir, lalu ia beralih menatap putrinya dan bertanya, "Nak, apa yang kamu lihat?" "Kentang, telur, dan kopi." Putrinya buru-buru menjawabnya. "Lihatlah lebih dekat dan sentuh kentang ini," kata sang ayah. Putrinya melakukan apa yang diminta oleh ayahnya dan mencatat di dalam otaknya bahwa kentang itu lembut. Kemudian sang ayah memintanya untuk mengambil telur dan memecahkannya. Setelah membuang kulitnya, ia mendapatkan sebuah telur rebus dan akhirnya sang ayah memintanya untuk mencicipi kopi. Aroma kopi yang kaya membuatnya tersenyum. "Apa artinya semua ini?" tanyanya. Kemudian sang ayah menjelaskan bahwa kentang, telur, dan biji kopi masing-masing telah menghadapi kesulitan yang sama, yaitu air mendidih. Namun, masing-masing menunjukkan reaksi yang berbeda. Kentang itu kuat dan keras, namun ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, kentang tersebut menjadi lunak dan lemah. Telur yang rapuh dengan kulit luar yang tipis melindungi bagian dalam telur yang cair sampai dimasukkan ke dalam air mendidih. Sampai akhirnya, bagian dalam telur menjadi keras. Namun, biji kopi tanah yang paling unik. Setelah biji kopi terkena air mendidih, biji kopi mengubah air dan menciptakan sesuatu yang baru. "Nah, kamu termasuk yang mana, nak?" tanya sang ayah kepada putrinya. "Ketika kesulitan mendatangimu, bagaimana caramu dalam menghadapinya? Apakah kamu adalah sebuah kentang, telur, atau biji kopi?" Sahabat budaya, pesan moral dalam cerita ini adalah, dalam hidup ini, banyak sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Banyak hal-hal yang terjadi pada kita, tetapi satu-satunya hal yang benar-benar penting adalah apa yang terjadi di dalam diri kita. Jadi manakah diri kita? Apakah kita adalah sebuah kentang, telur, atau biji kopi?

Sahabat Budaya, dengan terdengarnya irama musik ini maka berakhirlah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami hari ini, Senin 18 Mei 2026, baik siaran pagi, siang, sore, hingga malam ini. Saya Fani atas nama seluruh kerabat kerja bertugas menyampaikan terima kasih atas atensi Anda. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah, dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Oke, gimana kabar hari ini?
1: Ya Tuhan Yesus, luar biasa dahsyat.
0: Iya, baik. Silakan Pak Pendeta untuk perenungan firman-Nya.
1: Baik, terima kasih Bung Baik, Tuhan memberkati. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa memohon nikmat daripada Tuhan dan kuasa Roh Kudus menolong kita dalam membaca dan merenungkan firman-Nya. Segala pujian, hormat, dan syukur hanya bagimu Tuhan kami persembahkan. Karena Engkau Allah yang hidup berkuasa di surga dan bumi. Terima kasih banyak Engkau telah menolong kami dan menjaga kami hingga hari ini. Kami tidak mampu dan kuat tanpa Tuhan. Kami taruh kehidupan kami kepada-Mu. Dan firman kebenaran hari ini akan menolong kami untuk perjalanan kami selanjutnya. Jamah dan kuduskan semua perangkat siaran yang kami gunakan bersama Radio Republik Indonesia agar dapat berfungsi dengan segala baik. Hambamu Bung Michael Cia yang mengendalikannya bersama dengan tim diberkati oleh Tuhan. Memberkati semua pendengar dimanapun berada, bahkan pemirsa lewat kanal YouTube RRI Manado yang menyaksikannya ada dalam kuasa-Mu. Kami siap membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan kami sampaikan doa ini. Amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita membuka Alkitab Ibrani pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-9, saya bacakan bagi kita. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah, Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Demikian firman Tuhan. Pendengar yang diberkati Tuhan, tema kita hari ini adalah Tuhan mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Saudara, kehidupan memang adalah anugerah Tuhan. Kalau kita ada sampai hari ini, itu bukan karena kuat dan gagahnya kita. Tetapi itu karena pemberian Allah. Tapi menjadi catatan bagi kita sekalian, bahwa Allah sungguh-sungguh mencintai keadilan. Dan Dia membenci kefasikan. Hidup kita harus ada pada relnya Tuhan. Hidup kita harus ada pada jalannya Tuhan. Bukan kepada jalannya manusia dan keinginan manusia. Kenapa Allah mencintai keadilan? Karena Allah tidak mendambakan setiap orang hidup dalam kefasikan. Setiap orang hidup dalam ketidakbenaran. Tapi Allah ingin kita hidup dalam kebenaran. Allah ingin kita hidup dalam keadilan yang nyata. Hidup kita harus sungguh-sungguh ditentukan oleh kuasa dan kasih Tuhan. Tapi kadang manusia, dia mulai keluar dari relnya. Dia mulai keluar dari kuasa dan kehendak Allah itu. Ingat saudara, kalau kita mengibaratkan kehidupan ini sama seperti rel kereta api. Di mana setiap kali perjalanan harus mengikuti relnya. Kereta api itu akan tiba di tempat tujuannya dengan baik. Kalau kehidupan kita juga demikian. Kalau kita tetap ada mengikuti kehendak Tuhan sesuai dengan apa kata firman Tuhan, maka kita akan tiba pada tujuan yang pasti, tujuan yang dirindukan oleh setiap orang, yaitu kehidupan kekal dengan keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Tapi kadang kita keluar dari relnya Tuhan sehingga kita tidak mampu lagi hidup dalam apa yang Ia kehendaki. Yang terjadi adalah bisa ada dalam kecelakaan. Artinya kehidupan kita tidak lagi sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Sehingga kita mengeluh. Pada waktu kita dalam kesusahan, tidak berdaya. Pada waktu kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kadang kita cepat menyalahkan Tuhan. Ya, kita bisa katakan, di mana Tuhan pada waktu aku dalam kesusahan? Pada waktu saya dalam kesesakan? Tuhan tidak pernah menolong saya. Padahal kita lupa, kita sudah tidak di jalurnya Tuhan. Kita terlalu menggunakan pikiran kita, kemauan kita. Bahkan kehidupan kita mungkin bisa ada pada kefasikan. Kita cepat menyalahkan orang lain. Kita cepat menyalahkan iblis dengan apa yang kita kerjakan dan kita lakukan. Wah, ini karena dia pasti. Ini karena perbuatan kuasa jahat. Padahal kadang kita sendiri mengambil keputusan yang tidak adil di hadapan Tuhan. Itu hidup masih dalam kefasikan. Keinginan-keinginan diri kita lebih banyak menonjolkan keinginan duniawi dibandingkan dengan kita menaruh setiap pengharapan kita pada kekuasaan dan kehendak Tuhan. Hari ini ambil keputusan dan katakan dalam hidup kita, aku mau meninggalkan hidup yang lama, tapi aku mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada petikan lagu yang diambil dari firman Tuhan. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup di dalam aku. Oh, artinya apa? Kita tinggalkan kehidupan lama kita dan kita mau hidup sesuai kehendak Kristus. Ingat, hanya orang yang mengandalkan Tuhan yang diberkati. Tapi orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri pasti tidak diberkati. Malahan Alkitab mengatakan dalam kitab Yeremia pasal 17, terkutuklah mereka yang mengandalkan manusia, tapi diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Mari kita hidup dalam keadilan Allah dan meninggalkan kefasikan, hidup dalam kebenaran, maka hidup kita diberkati untuk menjadi berkat. Tuhan memberkati firman. Amin.
0: Amin. Luar biasa, Pak Pendeta. Ya. Perenungan firman Tuhan kita pagi hari ini ya, boleh menguatkan kita bagaimana untuk bisa menjalankan kehidupan kita ya, bersama Tuhan. Ya, dan pendengar, selanjutnya kita akan masuk di sesi interaktif ya pagi ini. Kami kasih kesempatan untuk Anda di line SMS, WhatsApp, dan juga line telepon di 0821-958-3508. Atau Anda bisa langsung ya memberikan tanggapan pertanyaannya melalui kanal YouTube RRI Manado. Iya, baik, Pak Pendeta, sambil menantikan respon pendengar kita untuk pagi ini ya. Seperti yang sudah Pak Pendeta jelaskan tadi ya, lewat perenungan Ibrani 1 ayat 9, Tuhan mencintai keadilan dan membenci kefasikan untuk tema kita pagi ini. Nah, Pak Pendeta, mungkin bisa dijelaskan dulu ini, sebenarnya apa makna dari tema yang diangkat pagi hari ini untuk pendengar-pendengar kita? Silakan Pak Pendeta.
1: Iya, baik. Terima kasih, Bung Mike. Dari tema saja kita sudah mampu membedakannya, Bung Mike. Mana yang dikehendaki Allah dan mana yang tidak. Tuhan ingin keadilan. Ya. Keadilan ini gambaran tentang Tuhan tidak kompromi dengan hal-hal yang tidak adil. Ya. Apalagi dengan kefasikan. Banyak sekali yang kita temui di dalam Alkitab bahwa ungkapan ini selalu disampaikan. Bahwa Allah tidak ingin ya, kita hidup dalam kefasikan. Kefasikan itu adalah kemunafikan, ya, kesombongan, ya, ketidakpihakan kita kepada Tuhan. Hidup masih mengandalkan kekuatan kita. Kita masih pura-pura di hadapan Tuhan. Kita tidak mau hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Dan ini yang dibenci oleh Tuhan. Makanya kalau kita membaca Alkitab, dikatakan bahwa Allah membenci kefasikan. Dan Allah tidak suka orang-orang hidup dalam kefasikan. Tetapi dia mau supaya kita hidup dalam keadilan. Keadilan adalah, kalau kita bicara soal keadilan, berarti bicara tentang kekuasaan Tuhan yang dia mau nyatakan dalam kehidupan kita. Dia adil dalam putusannya. Nah, kadang kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan itu tidak adil dalam hidup saya. Kenapa yang saya lihat orang lain itu diberkati dan saya tidak? Padahal saya sudah mengikut Kristus loh. Saya sudah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan loh. Masalah saya seolah tidak terselesaikan. Di mana Tuhan? Di mana keadilan Tuhan? Pada waktu saya penuh dengan pergumulan. Ya, kita lupa bahwa ada harga yang harus dibayar sebagai orang beriman, sebagai orang percaya. Kenapa Tuhan mau bertindak adil? Adil menurut Tuhan, kadang menurut manusia tidak adil. Kenapa? Karena jauh berbeda pandangan kita dengan pandangan Allah. Kita sulit memahami, sulit menyelami pikiran daripada Allah, kata pun khotbah. Dan karena itu, kalau kita memahami pembacaan kita hari ini, Tuhan mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Tuhan ingin lihat cara hidup kita yang benar di hadapan-Nya. Mari kita lakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup, supaya hanya oleh anugerah-Nya kita pun bisa menikmati kehidupan. Ya. Jadi kalau orang hidup sesuai dengan Tuhan yang mau, pasti kita akan melihat cara Tuhan bekerja itu sungguh luar biasa. Dan kita baru akan sadar, oh ini Tuhan yang maksud. Kenapa dulu kita lewati persoalan ini terlalu lama, ya, begitu sulit, ya, dan ternyata selalu indah pada waktunya Tuhan. Nah, kita akan menyimpulkan itu, Bung Mike, ya, dengan apa yang kita rasakan dan kita alami. Demikian.
0: Baik. Baik, sekali lagi pendengar, kami kasih kesempatan untuk Anda di sesi interaktif ya pagi hari ini, baik melalui SMS, WhatsApp, dan juga lain telepon 0821-9583-5080 atau melalui kanal YouTube RRI Manado. Ya, baik. Pak Pendeta, Tuhan mencintai keadilan. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita sekarang ini yang penuh dengan ketidakadilan? Ketika kita mengalami ketidakadilan, apakah kita harus lawan?
1: Iya, baik. Benar, Bung. Hari kehidupan kita ini dipenuhi kadang ya dengan ketidakadilan. Kadang orang benar disalahkan dan orang salah dibenarkan. Betul. Begitu kan bahasanya. Ya. Ada yang mengungkapkan begini. Ya, kalau kita mencari keadilan ya, untuk keadilan dunia, kadang kita akan kecewa. Ya. Karena tidak sesuai dengan ekspektasi. Ya. Kadang orang mengatakan itu. Ya. Sehingga ada banyak yang menyatakan begini. Di mana keadilan? Kalau kita mau mengingatkan kita. Keadilan dia akan menemukan jalan. Kadang kita akan bilang begini, Bu Mai, dalam sebuah kesimpulan. Wah, ternyata ketika kita berharap pada manusia, kita justru tidak dapat keadilan. Bahasa mana itu? Pada waktu saya berharap kepada manusia, justru saya tidak memperoleh keadilan. Tapi pada waktu saya berharap kepada kekuasaan Tuhan, Tuhan akan menyatakan keadilannya. Sekalipun prosesnya Tuhan berbeda dengan proses manusia. Kadang orang bilang begini, ya, orang memang butuh keadilan. Mar Tuhan, ini terlalu lama. Prosesnya terlalu lama. Ya, kami tidak bisa menunggu seperti itu. Kita harus kembali kepada apa kata kita. Ya, waktu Tuhan yang terbaik, bukan waktu
0: Tuhan yang terbaik. Iya.
1: Dan ketika orang melakukan ketidakadilan bagi sesama, ya, mungkin sekarang ia dalam kondisi dan keadaan bisa katakan, wah bahagia, senang. Ya. Tetapi penghukuman Tuhan, pernyataan Tuhan, kekuasaan Tuhan itu tetap berlaku. Ya, kadang manusia pikir ah asik kuat cuma manusia yang tahu. Ya, tapi kita lupa bahwa ada satu pribadi yang memiliki kekuasaan di surga dan di bumi, dan dia akan menghakimi dengan keadilan. Jadi seperti itu, Bung Man. Jadi dunia penuh dengan ketidakadilan. Ya, itulah kehidupan kita di dunia. Tetapi apakah kita akan berhenti untuk hidup? Apakah ketika orang lain memperlakukan kita dengan tidak adil, apakah kita akan berhenti percaya kepada Tuhan yang penuh dengan keadilan? Tidak. Ya. Memang secara fisik ataupun penghukuman harus kita jalani. Tapi Alkitab bilang, lebih baik kita menderita sementara di dunia daripada kita menderita selamanya. Ya. Pada kehidupan yang kekal. Jadi, tetap keadilan akan menemukan jalannya. Kebenaran boleh disalahkan, tetapi tidak dapat dikalahkan. Ingat itu. Ya. Benar adalah tetap benar.
0: Baik. Baik, Pak Pendeta. Tapi bagaimana kalau ketika kita melihat ada ketidakadilan, apa yang harus kita lakukan?
1: Ya. Orang mungkin akan berkata begini, Bung Mai. Berdoa tidak cukup. Kita perlu berkoar-koar. Kita perlu menyuarakan keadilan. Sekarang saya mau katakan buat kita. Betul, suara keadilan harus kita sampaikan. Tapi berapa banyak orang yang harus kita lawan untuk menyuarakan keadilan? Kalau kita hanya sendiri, kemudian ada 10 orang, 1 banding 10, secara manusia siapa yang untung? Pasti mereka lah, karena mereka banyak. Tapi kita jangan pernah mengabaikan doa. Alkitab mengatakan bahwa doa bisa mengubah segalanya.
0: Doa, betul. Ya.
1: Pada waktu manusia berharap pada manusia dengan mengatakan bahwa mereka 10 berarti kita harus lawan 20 orang. Selama kekuatan kita, kita gunakan adalah kekuatan manusia dengan hikmat yang kita miliki sebagai manusia. Ya. Saya mau katakan, kita tidak akan memperoleh keuntungan. Tapi doa dengan cara Tuhan yang berbeda, ya, itu akan Dia buktikan kepada kita. Dia lebih berkuasa. Saya mau kasih contoh begini, Bung Mai. Ada seorang prajurit, ya, seorang prajurit, dia tidak tahu menggunakan kendaraan. Dia tidak tahu menggunakan kendaraan. Artinya orang Manado bilang, ini tentara ini dia minta bawa otu. Tapi ini bukan di Indonesia kejadiannya, di luar negeri. Ya. Dan dia sungguh-sungguh percaya ketaatan yang pada Kristus itu luar biasa. Setiap hari dia berdoa, bahkan berlutut, membaca firman. Dia adalah seorang beriman yang sungguh-sungguh. Suatu waktu, Bung Mai, di tengah mereka sementara apel, ya, ada satu kendaraan yang diparkir. Dan kemudian pimpinannya menguji dia, menguji kesetiaan. Pimpinannya bilang begini kepadanya, eh prajurit, cumana saya pindah tu otu. Sedangkan prajurit ini minta bawa otu, Bung Mai. Ya. Dia minta bawa otu. Ini kan tidak masuk di akal, Bung Mai, secara pikiran manusia. Ya. Kemudian pimpinannya suruh dia bawa otu. Apa yang dilakukannya, Bung Mai? Dia cuma berdoa, Tuhan aku tidak ingin engkau yang dipermalukan. Ya. Tapi aku berdoa kepadamu. Ini doanya dalam hati. Ya. Aku ingin menunjukkan bahwa engkau itu benar-benar hidup. Selama ini mereka menganggap bahwa saya mempercayai bukan Tuhan yang hidup. Tapi hari ini saya membuktikan kepada mereka bahwa saya percaya kepadamu bahwa engkau benar-benar hidup. Bung Mike, ini orang yang tahu bahwa oto. Ya. Tapi dia memberanikan diri untuk membuktikan bahwa dia punya keyakinan pada Kristus yang luar biasa. Dia maju, Bung Mike. Dia maju, kemudian dia membuka pintu kendaraan ini. Ya, dia starter kendaraan ini dan memindahkan. Semua orang yang menyaksikan itu heran, Bung. Kendaraan itu bisa berpindah. Yang mereka heran bukan soal dia nintau bawa oto, lantas oto bisa dia bawa. Bukan itu. Padahal kendaraan yang diparkir itu tidak ada mesin, Bung Mai. Ini lebih nyak masuk di atas. Dan mereka bisa melihat betapa Tuhan bisa menggerakkan benda mati itu untuk hidup, bergerak, berpindah. Di situlah orang-orang yang menghina dia, menghina tentang Tuhan yang ia imani, semua mereka jatuh tersungkur dan memuliakan Tuhan. Saya mau katakan, saudara, saya mau katakan juga, Bung Mike, buat kita hari ini, apa yang dianggap rendah oleh manusia bisa ditinggikan oleh Tuhan. Apa yang dianggap mustahil oleh manusia, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Dia bisa melakukan perkara yang ajaib. Kekuasaan dan keadilannya sungguh nyata dan benar. Nah, ini yang mau dikatakan. Jadi jangan menganggap rendah tentang doa. Ya, selama kita terkoneksi dengan Tuhan, selama itu kita akan lihat mujizat-mujizatnya terjadi. Cepat atau lambat, waktu Tuhan itu yang terbaik, itu yang harus kita ingat.
0: Oke, luar biasa Pak Pendeta ya. Yang penting asalkan kita yakin dan percaya apapun yang mungkin tidak mustahil bagi kita, pasti akan menjadi hal yang mustahil ya bagi Tuhan.
1: Ya, bagi manusia mustahil Bung Mai, tapi bagi Tuhan tidak.
0: Ya, oke, baik. pendengar silakan sekali lagi di line telepon ataupun SMS WhatsApp 0821-9583-5080. Ya, untuk respon Anda pagi hari ini terkait dengan perenungan firman Tuhan melalui kitab Ibrani 1 ayat 9 dengan tema Tuhan mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Oke, baik, Pak Pendeta, ini bicara membenci kefasikan. Apakah membenci itu juga diperbolehkan? Ya, bagaimana dengan hukum Tuhan? Jangan membenci, jangan membunuh. Ya, kasihilah musuhmu. Bagaimana, Pak Pendeta?
1: Wah. Ini pertanyaannya ini menarik ya. Kalau bahasa Alkitab di sini mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Artinya ya, Tuhan saja tidak ingin orang munafik, Bung Mike, ya. Tuhan yang tidak suka tuh orang bilang tertawa-tertawa di luar, mar di hati nyanda.
0: Ya.
1: Ya, nyanda begitu. Ya. Itu kan fasik namanya. Ya. Hmm. Orang berpura-pura. Tuhan yang tidak suka kepura-puraan. Dia benci. Ya. Artinya kalau orang pakai bahasa Manado, sedang orang manusia benci orang pura-pura, apalagi Tuhan. Begitu.
0: Hmm.
1: Ya. Jadi kata kebencian ini dikenakan Bung Mike, ya, kepada hal-hal yang negatif. Ya.
0: Hmm.
1: Artinya begini, kalau ada orang bikin kejahatan, orang bikin hal yang tidak baik,
0: hmm.
1: yang kita benci bukan soal orangnya, Bung Mike, tapi kelakuannya.
0: Iya.
1: Ya, cuma kan orang kadang begini, Bung Mike, itu kebencian, ya, sudah melekat bukan hanya kepada perilakunya, ya, tapi sudah langsung kepada orangnya. Misalnya begini. Apalagi kalau kita tersakiti, ya. Padahal kan Tuhan mengajarkan kita untuk belajar mengampuni, ya.
0: Mm-hmm.
1: Dan yang dilakukan oleh manusia adalah bukan hanya membenci kelakuan, tetapi juga sampai pada fisik. Contoh, misalnya, nyanda baku togor, ya, nyanda sadap, ya. Nah, yang lucunya juga, Bung Mai, ketika lihat orang sudah melepaskan pengampunan. Orang yang dilepaskan pengampunan juga ini, tidak pernah berubah.
0: Tidak pernah berubah, ya.
1: Betul. Nah, itu yang membuat kenapa kita pada akhirnya membenci bukan hanya sikapnya, tindakannya, tapi sampai kepada orang. Nah, itu itu yang dilakukan oleh manusia. Padahal kalau kita back to Bible, kembali kepada Alkitab, Yesus mengajarkan kalau ada orang yang melakukan kesalahan, pertama orang panggil dua mata. Empat mata, dua orang. Tapi kalau dia tidak berubah, ya, dia tidak sadar apa yang dia lakukan, ya, kita mesti panggil saksi. Ya. Artinya, mesti ada orang lain yang mengklarifikasi apa yang dia bikin. Ya, karena bikin itu salah. Ya, ini ada di pembukti. Ini dia jadi saksi. Dia masih mengelak lagi. Orang tambah satu lagi orang. Ya. Sudah bukan cuma anak mata ini. Ya. Solapan mata. Tapi dia masih mengelak, ya. Berarti dia tidak mau mengakui kesalahan. Alkitab pakai bahasa apa? Tandai dia.
0: Tandai.
1: Iya, tandai. Jangan bergaul, ya. Tapi tidak boleh membenci. Ya. Tugas kita adalah mendoakan. Mungkin kali itu dia masih mempertahankan, ya. Dia masih mempertahankan apa yang dia katakan. Ya. Padahal so ada saksi yang bilang. Ada orang kan begitu. Aduh, gengsi untuk mengakui kesalahan. Ya, bantar kita mau malu. Oh, apalagi kita punya jabatan, apalagi kita orang penting gitu. Kita tidak ingin. Nah, ini salah, ya. Ini keliru, ya. Saya punya kesaksian baru-baru, Bung Mai. Pada hari Minggu saya pimpin ibadah, ya. Ini saya harus mengakui bahwa saya salah baca. Ya. Bukan tidak ada persiapan. Oh, saya kalau bikin persiapan khotbah itu bukan hanya berjam-jam, tapi berhari-hari. Apalagi mau pimpin ibadah. Ya. Tapi pada waktu itu kita senyendak lihat karena tak tutup dengan tata ibadah. Ya. Kemudian langsung buka, ternyata ayatnya sama, tapi perikopnya berbeda.
0: Perikop, ya.
1: Dan saya memang salah baca. Yang kita baca di pasal 2, bukan di pasal 1. Ya. Dan saya mengakui itu di depan jemaah. Minta maaf. Ya. Pendeta juga manusia. Saya salah membacanya. Ya. Dan saya kembali membaca ayat yang betul-betul sesuai dengan pembacaan MTPJ. Pengakuan itu, pertama, membuat hati saya lega. Dan yang kedua, orang yang mendengar sadar bahwa ternyata manusia bukan Tuhan. Ya. Perlu mengakui kesalahan. Ada orang yang tidak mau, Bung Mai. Ya. Apalagi kalau misalnya dia punya jabatan tertentu, kekuasaan tertentu, wah, kita mau mengakui tapi kesalahan. Aduh, orang mau bilang apa ini? Ya, ya. Ada banyak contoh kan, Bung Mai, dan tidak perlu saya ungkapkan di sini. Ya.
0: Betul, betul.
1: Orang tidak mau mengungkapkan, berani mengungkapkan kesalahannya. Ya. Padahal kalau orang mengaku itu salah, dan memperbaiki, Bung Mai, ya, kita akan tetap diberkati. Ya, ini yang kadang manusia pikir begini, ah, sudah jauh daripada malu, ya, lebih baik biar coba dia. Ah, ini kalau tidak mengakui kesalahan ini bahaya.
0: Nah, itu. Memang itu sering kali terjadi ya, Pak Pendeta. Iya, sekali lagi pendengar, silakan kami kasih kesempatan untuk Anda ya di SMS, WhatsApp, dan juga lain telepon 082195835080 ya, atau Anda bisa kasih komentar tanggapannya melalui kanal YouTube RRI Manado. Iya, Tuhan mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Pak Pendeta, ketika kita mengalami ketidakadilan, mengapa Tuhan izinkan itu terjadi, Pak Pendeta?
1: Wah, keren sekali pertanyaan ini, Bung Maik. Ya, saya melihat Bung Maik ini dengan pertanyaan-pertanyaan yang justru menginspirasi kita untuk membuka cakrawala berpikir kita. Untuk sadar, ya, kenapa Tuhan mengizinkan itu terjadi dalam hidup kita. Pertama, Bung Maik, supaya kita mau bergantung pada Tuhan. Ini paling penting, Bung Maik. Bukan mau bergantung pada kekuatan kita sendiri. Ya. Karena kalau orang tidak diizinkan oleh Tuhan itu dialami, orang masih akan pakai orang pakai kekuatan. Ya. Apalagi kalau misalnya kita sekolah tinggi-tinggi, udah ini ilmu kita ada dapat, bikin apa? Kita akan mencari cara bagaimana membela, bagaimana membuktikan lain sebagainya. Ya. Tuhan tahu semua. Ya. Dia sampai ke dalaman hati. Ya. Bahkan rambut pun yang manusianya bisa hitung. Contoh apa Bung Maik boleh hitung, Bung Maik, rambut udah berapa banyak. Tapi Tuhan bisa hitung. Bayangkan itu. Artinya apa? Dia kuasai segala sesuatu. Bukan hanya di dunia ini. Termasuk ciptaannya. Not orang ini siapa? Tuhan penciptaan. Ya. Itu yang pertama, Bung. Kalau Tuhan izinkan, ya, itu terjadi. Supaya kita mau bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Yang kedua, yang harus kita sadar, perlu ada penyerahan diri total pada Tuhan. Selama kita belum menyerahkan totalitas hidup kita pada Tuhan, ya, kita masih akan selalu mengutamakan kekuatan kita. Tapi pada waktu kita menyerahkan totalitas hidup kita pada Tuhan, wow, Tuhan itu dahsyat. Bung Maik, saya punya kesaksian, ya, bahwa di tengah kesibukan yang saya miliki, banyak sekali pekerjaan di kampus, ya, mengajar, bahkan saya sementara menempuh pendidikan profesi di Jogja, ya, ada tugas-tugas juga yang harus saya selesaikan sebagai mahasiswa, kemudian pelayanan yang begitu padat, belum organisasi-organisasi kemasyarakatan yang harus saya lakukan. Kalau cuma mau ikut, ya, pendeta pe kekuatan, dia tidak akan mampu. Tapi pada waktu berserah pada Tuhan dan meminta Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang mengarahkan, Tuhan kasih kekuatan ekstra. Kalau dulu Bung Maik, Pak Pendeta pe kekurangan ini, kalau misalnya sudah terlalu capek, sudah semua bersin-bersin, ya, tidak enak sekali tuh, semua flu dah. Ya, berarti tubuh dalam kondisi boleh dikatakan ini orang pe ketahanan tubuh ini sudah mulai menurun, ya pasti ini cepat-cepat juga mesti minum obat flu. Sekarang enggak, Bung. Yang saya lakukan adalah apa? Minum air hangat, ya, minum air hangat, kemudian berdoa pada Tuhan. Tuhan kasih kekuatan buat kita. Bukan berarti enggak boleh minum obat, bukan. Kalau orang boleh ya menghindar, ya, dengan makan makanan yang boleh dikata makanan sehat, ya, mengurangi ini mengurangi itu, ya, itu kan juga bagian daripada terapi, ya. Ada kan bahan-bahan obat yang dibuat lewat apa, lewat alam, ya, misalnya jahe, ya, minum air jahe, ya. Nah, itu enak sekali. Ini yang flu-flu ini langsung jadi panas, ya, sambil orang terus berdoa, Tuhan jamah, Tuhan kuduskan, ya, begitu. Dan betul, Tuhan membuktikan bisa menyelesaikan, ya, dalam satu hari itu bisa terselesai. Contoh, rupa Bung Maik, ya, teman-teman yang menyiar, itu orang mesti standby, misalnya orang siaran jam 5 tadi. Ya. Saya yakin bukan cuma jam 5 orang bangun, mungkin saudari siaran dari beberapa jam sebelumnya. Nah, orang kan butuh tenaga
0: persiapan.
1: Iya, persiapan, kesehatan kita harus prima. Bayangkan kalau lagi orang yang tidak mengandalkan Tuhan, ya, orang yang tidak bisa bangun pagi-pagi, orang tubuh ini butuh istirahat. Tapi kenapa Tuhan memberikan orang kekuatan, ya, karena dia tahu apa yang harus kita kerjakan. Kan nyanak mungkin Tuhan tak mau berhenti, Juno. Ternyata ini pekerjaan ini penuh risiko. Ini nyanak bikin sehat for orang. Kan tak mungkin, ya. Tapi Tuhan akan berikan orang kekuatan. Karena itu orang berkat yang Tuhan beri untuk kita kerjakan dalam tugas, ya. Ya. Jadi orang harus selalu ingat dan sadar betapa Tuhan itu berkuasa atas hidup kita dan kekuasaannya melebihi kekuatan kita manusia. Itu
0: bukan? Luar biasa. Oke, baik. Baik, Pak Pendeta, sekali lagi untuk pendengar ya, di sesi interaktif pagi hari ini, kami kasih kesempatan untuk Anda di 0821-9583-5080 ya, baik di SMS, WhatsApp, ataupun di line telepon, atau bisa kasih komentar tanggapan melalui kanal YouTube RRI Manado. Ya, Pak Pendeta, kita tahu bersama bahwa Tuhan itu adalah Allah yang kasih. Nah, kalau dari ayat ini, sesuai tema juga, Tuhan mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Bagaimana kita menyeimbangkan kedua sifat Tuhan, ya, kasih dan keadilan? Apakah kedua hal ini bisa berjalan beriringan, Pak Pendeta?
1: Iya. Kalau kita bicara soal kasih dan keadilan, saya kasih contoh begini, Bu. Ya, ada seorang raja. Seorang raja yang selalu mengutamakan keadilan. Dia bilang pada rakyat, ya, pokoknya ya keadilan harus ditegakkan, ya, tetapi ya kita jangan melupakan kasih, ya, artinya bagi mereka yang membutuhkan kita juga harus tolong, tapi bagi mereka yang melakukan kesalahan kita harus hukum. Satu kali ada di pemerintahannya itu ada orang yang mencuri, Bung, kemudian disuruh cari. Siapa tuh yang mencuri itu? Kalau dapat tuh Bapak pencuri, ya, yang mencuri itu dia harus dihukum cambuk, ya, sebanyak 100 kali. Ini raja yang bilang, Bumai. Eh, betul. Akhirnya ditanggaplah pencuri itu. Ya. Dan tiba waktunya ada penghukuman cambuk sebanyak 100 kali. Jadi raja ini pergi menghadiri, ya, supaya keadilan ditegakkan. Dan pada waktu dia tiba di tempat penghukuman itu, Bung Mike, dia lihat bahwa ternyata yang mencuri itu adalah ibunya. Bung Mike, ini ceritanya ini anak, raja. Ya. Kemudian dia mencuri ibu. Bagaimana dia perasaan? Yeah. Tapi dia berjanji, keadilan harus ditegakkan. Dan kasih harus diberikan. Apa yang dia lakukan? Dia membuka bajunya sebagai raja, ya, dan kemudian dia memeluk ibunya karena sebagai seorang anak, dan dia menyuruh algojo mencambuk tubuhnya. Dia tetap melakukan keadilan, Bung Mai, bahwa orang yang melakukan kesalahan harus dihukum, tetapi kasihnya yang besar kepada ibunya juga harus dia lakukan. Dia rela mengorbankan dirinya supaya algojo ini memberikan cambukan, menggantikan apa yang dia sampaikan, ya, yang seharusnya diberikan penghukuman kepada ibunya. Semua orang yang ada di situ bertepuk tangan dan mengakui bahwa raja mereka adalah seorang yang penuh kasih dan penuh keadilan. Bukankah Yesus pun demikian, Bung Mai? Karena cintanya, kasihnya yang besar buat kita. Kita yang seharusnya dihukum karena dosa. Tetapi dia sendiri harus menanggung penderitaan. Supaya kita yang berdosa diselamatkan. Nah ini, keadilan Allah dan kasih Allah sungguh nyata. Itu sederhana bukan cara kita memahami tentang cintanya Tuhan dalam hidup kita.
0: Oke. Baik, Pak Pendeta, ketika ada orang yang melakukan kesalahan. Terus kita, sama seperti kesaksian tadi, kita berusaha melindungi, menggantikan dia. Apakah ini benar atau salah, Pak Pendeta?
1: Iya. Ketika orang melakukan kesalahan, ya, kita bukan hanya soal belajar untuk melindungi, ya. Yang raja yang lakukan tadi, ya, untuk melindungi, ya. Karena ada pengakuan, ya. Dan memang dibuktikan bahwa dia salah. Artinya penghukuman itu harus dijalankan, bukan tidak. Ya. Berarti yang kita bela di sini adalah membela kebenaran, ya. Kita perlu menyatakan ini, menyuarakan bahwa ini kesalahan dan harus dijalani, ya, harus dijalani. Yang raja ini kan dia bela bukan berarti ibunya lolos, ya. Tetapi ya, penghukuman itu tetap berlaku, ya. Tetap ada penghukuman cambuk. Tetapi dia menggantikan penghukuman ini. Nah, yang terjadi pada kita sekarang adalah, Bung Mai, kita sama-sama menyembunyikan kesalahan, ya, dan tidak mengakui itu. Eh, betul ini, dia ada backing ini. Ya, padahalnya tidak betul. Oh iya, betul. Kita ada bukti, kita sebagai saksi. Ya. Itu sama dengan contoh di Alkitab ada Ananias dan Safira, suami istri. Disuruh jual keberadaan mereka, kan itu juga dompet. Tapi pada waktu Rasul Petrus tanya kepadanya, ini sudah sesamua ini? Iya. Padahalnya sama cuma sebagian. Mati. Ya. Istrinya juga ditanya, oh siapa tahu dia mau mengakui kesalahannya. Kesalahan suaminya. Ya. Betul ini DP jumlah cuma begini? Iya, betul. Akhirnya dia juga ikut mati. Jadi kalau orang membela sesuatu yang keliru, ya, tetap hukuman berlaku, bukan tidak. Ya. Jadi artinya, Bung Mai, ya, yang dibela ini adalah orang mau menunjukkan bahwa kalau salah ya salah, ya. Kalau betul ya betul. Jadi kalau orang membela ketentu kebenaran, kenapa tidak, Bung Mai? Ya. Ya. Okay. Tapi jangan orang bertahan pada sebuah kesalahan, ya, kekeliruan. So tahu-tahu salah, ya tetap orang bela. Ya, salah no, ya. Tapi itulah yang terjadi sekarang. Ya. Bagaimana keadilan harus ditegakkan? Ya, itu no, membilang.
0: Baik, baik, Pak Pendeta. Ada banyak sebagian orang ya yang sering beranggapan bahwa yang penting saya tidak berbuat dosa, urusan adil atau itu urusan orang lain lah. Nah. Bagaimana Pak Pendeta menanggapi pandangan seperti ini, Pak Pendeta?
1: Ya, artinya begini. Daripada kita lihat terjebak di situ, le, ngana jo, kalau ngana-ngana. Gitu kan? Ya. Yeah. Kita nih mau ikut campur, oh tolong. Biar jo, kalau ngana-ngana. Hmm. Jangan ledeng, kita le ngana bawa-bawa. Ya. Okay. Artinya begini. Kalaupun itu terjadi, ya, dalam kehidupan kita, ada orang bisa sampai pada menyeret kita, padahal kita tidak tahu pasti. Ya. Kita tidak tahu pasti apa yang dilakukan. Tapi dia bilang, nyana, no, dia tahu itu. Ya. Dia pura-pura itu. Padahal kita tidak melakukan. Ya, kita perlu membuktikan. Ya, kita perlu membuktikan. Tapi kalau orang sebuktikan, kemudian orang tidak percaya, ya, itu urusannya dia bukan lagi urusan dengan sesama. Tapi sekurang urusan dengan Tuhan. Cuma kan orang kadang manusia bilang begini, oh Tuhan, kapan dong Tuhan mau tunjukkan keadilan? Karena kan orang pekemohon begini, kalau orang habis bicara, iyo nantinya nalia, Tuhan mau menyatakan DP kuasa, nantinya nalia. Ya. Orang suka ikut langsung hari itu. Tapi ingat, semua ada proses waktu Tuhan.
0: Semua ada proses.
1: Iyo, betul. Waktu Tuhan itu luar biasa loh. Dan ingat, ya, Tuhan itu tetap mencintai keadilan dan membenci kefasikan.
0: Okay.
1: Akan tumbang dengan waktu Tuhan. Tuhan akan membuktikan. Sehingga orang akan bilang begini, aduh, itu hari kang begini. Sekarang yang terjadi ini. Bukan berarti Tuhan diam. Ya, enggak. Ada proses.
0: Tapi semua itu proses
1: Tuhan lebih cepat.
0: Okay. Ya, baik Pak Pendeta, ini ada dari kanal YouTube ini. Ada Kevin W24N. Ini dalam kehidupan sehari-hari bentuk keadilan apa yang sering kita abaikan tanpa kita sadari, Pak Pendeta? Kemudian yang kedua dari Eric, apakah ada kebiasaan atau sikap yang mungkin dianggap biasa oleh lingkungan, tetapi sebenarnya termasuk kefasikan di hadapan Tuhan?
1: Bung Mike, yang paling terakhir dulu, Bung Mike, bagaimana? Yeah. Yang paling akhir pertanyaannya gimana yang dari Eric?
0: Ya, yang dari kanal YouTube tadi, yang pertanyaan terakhir, apakah ada kebiasaan atau sikap yang mungkin dianggap biasa oleh lingkungan, tetapi sebenarnya termasuk kefasikan di hadapan Tuhan?
1: Oh iya, betul. Ya. Orang kadang ada kebiasaan-kebiasaan kita yang orang anggap itu orang-orang yang ada di sekitar kita bisa memahami. Padahal misalnya Tuhan Tuhan tidak menginginkan. Ya. Misalnya contoh, ya. Orang orang tahu orang dikenal dengan kebaik, orang itu baik, ya. Oh, dia kok baik-baik. Tapi orang cuma tahu di lingkungannya orang ini tahu di luar. Ya, apa yang dia bikin? Jadi perlu divalidasi oleh segala sesuatu, ya. Untuk membuktikan bahwa apakah kita betul-betul hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi, tidak hanya di sekitar kita mampu menunjukkan apa yang kita lakukan. Ya. Tapi juga ya, di lingkungan di mana kita kerja, di lingkungan di mana kita melakukan aktivitas, bahkan di masyarakat. Nah, itu perlu divalidasi juga. Ya.
0: Okay.
1: Jangan sampai orang cuma lihat DP kebaikan. Ya. Kalau Tuhan bilang, iyo, ngana kalau di rumah, ngana kalau di lingkungannya, ngana, oh, dapat lihat baik. Padahal sesungguhnya ngana di belakang itu sebenarnya ada banyak kali yang ngana bakingnya tidak bagus. Nah ini yang dimaksudkan, ya. Jadi kefasikan yang kita lakukan di mata manusia, ya, orang tidak melihat kefasikan itu. Tapi kita tidak bisa menyembunyikan itu di hadapan Tuhan. Bung Mike, yang terakhir yang dari Kevin tadi, apa pertanyaannya?
0: Yang dari Kevin, kalau dalam kehidupan sehari-hari kita, kira-kira ada bentuk keadilan apa yang sering kita abaikan tanpa kita sadari?
1: Oh ya, ya bentuk keadilan ya, yang kita abaikan, yang kita tidak sadari. Ya. Nah, ini contoh, misalnya Bung Mai. Orang kalau berbicara soal keadilan kan berarti orang anggap bahwa kalau keadilan itu bisa sama gitu ya, sama berat gitu. Saya kasih contoh Bung Mike. Kalau orang punya anak mahasiswa dan orang punya anak SD, orang menurut orang begini, supaya adil sama-sama orang kasih doi 100.000 masing-masing. Itu kan adil menurut orang kan sebagai orang. Padahal sebenarnya tidak. Ini anak SD baiknya apa dia doi 100.000? Ya. Sedangkan ini yang mahasiswa ini kurang itu kalau 100.000. Coba terang saya ambil 150 misalnya kasih for mahasiswa dan yang 50 atau 25 lah yang anak SD ini atau 10.000 lah dia senang. Ya. Jadi keadilan itu tidak harus sama jumlahnya.
0: Tidak harus sama.
1: Iya.
0: Oh, gitu ya. Nah,
1: tidak harus sama jumlahnya. Ya. Itu cuma contoh kecil saja untuk kehidupan kita. Ya.
0: Okay.
1: Perlakuan keadilan kita. Mereka kadang kan orang mikir begini. Kapal begitu, itu tidak adil. Ya. Ini anak ini bilang, ini bapaknya tidak adil. Masa kakak dapat lebih, kok adik? DP peruntukan. Jadi memang ada hal-hal yang perlu dikelola, dikaji, ya. Mana yang sesungguhnya dalam keadilan. Itu cuma contoh, Bung Mai.
0: Baik.
1: Karena waktu kita terbatas.
0: Oke, okay. Ya. Baik. Tinggal 3 menit kebersamaan kita, Pak Pendeta. Mungkin sebagai kesimpulan dan ditutup dengan doa. Silakan, Pak Pendeta.
1: Baik. Tetaplah hidup mengandalkan Tuhan, karena Tuhan itu tetap adil. Dan dia membenci kefasikan. Mari kita hidup dalam kebenaran, maka kehidupan kita akan diberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami diajar oleh-Mu untuk bisa memahami tentang keadilan-Mu dan Engkau membenci tentang kefasikan. Bapa, ampuni kami jika Engkau mendapati kami masih hidup dalam kefasikan. Kami masih melakukan ketidakadilan. Tuhan, menolong kami untuk bisa mengerjakan apa yang Engkau mau dalam hidup. Berkat itu Radio Republik Indonesia. Biar kiranya Radio Republik Indonesia terus menjadi berkat. Mulai dari pimpinan, semua karyawan-karyawati, bahkan para kru yang bertugas. Secara khusus hambamu, Bung Michael Cia bersama dengan tim. Diberkati pribadi dan keluarga. Semua pendengar dimanapun berada, ada dalam berkat Tuhan. Engkau memberkati mereka yang menyaksikan lewat kanal YouTube, tetapi juga mereka yang menyaksikan dan mendengarkan lewat Radio Republik Indonesia. Makasih banyak Tuhan bangsa dan negara kami. Kiranya diberkati oleh-Mu. Kami siap melanjutkan tugas dan tanggung jawab kami diberkati oleh-Mu. Diberkati orang tua Bapak Franky Panelewen. Ibu Wilminta Mengindar, Bapak Yunus Pangemona, Bapak Boy dan anak Ruli, bahkan juga Ibu Poluan, bahkan Oma Gong diberkati oleh-Mu. Bersama dengan semua yang mendengarkan Radio Republik Indonesia, termasuk Ibu Brigita dan Pak Okta, Bapak Lamongi, biar kiranya juga diberkati oleh-Mu. Terima kasih Bapa, mereka yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Mereka yang bersyukur karena hari ulang tahun diberkati oleh-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Kami sampaikan doa ini. Amin.
0: Amin. Oke, baik. Luar biasa, Pak Pendeta. Terima kasih untuk pelayanan firman Tuhan. Boleh menjadi saluran berkat untuk kita semua di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati Pak Pendeta dalam tugas pekerjaan pelayanan dan bersama keluarga. Dan akhirnya saya Mike yang bertugas ya bersama seluruh kerabat kerja pagi ini mengucapkan terima kasih. Selamat pagi. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.

0: Pro 4 FM, suara budaya, kawan luar.
1: Pas jam 6 waktu Indonesia Tengah.

Provinsi Sulawesi Utara memiliki sejarah historis yang cukup panjang, serta turut juga melahirkan tokoh yang ambil bagian dalam pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni Dr. Samratulangi. Pria yang dikenal dengan semboyan Sito Timou Tumou Tou atau manusia hidup untuk memanusiakan manusia lain, bisa turut serta dalam membangun pondasi bangsa Indonesia yang berlandaskan kepada Pancasila. Lalu, bagaimana perjalanan sejarah yang ikut melahirkan budaya di daerah ini? Pada permulaan kemerdekaan Republik Indonesia, daerah ini berstatus keresidenan yang merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi. Seiring dengan perkembangan pemerintahan, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1960, Provinsi Sulawesi dibagi menjadi dua bagian, yaitu Provinsi Sulawesi Selatan Tenggara dan Provinsi Sulawesi Utara Tengah. Untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Sulawesi Utara Tengah, maka berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 1960 tanggal 23 Maret 1960, ditunjuklah Mr. A.A. Baramuli sebagai Gubernur Kepala

ganti Undang-Undang Nomor 47 / PRP tahun 1960. Wilayah provinsi daerah tingkat 1 Suluteng meliputi Kota Praja Manado, Kota Praja Gorontalo, dan 8 daerah tingkat 2, masing-masing Sangihe Talaut, Bolaang Mongondo, Minahasa, Gorontalo, Buol Tolitoli, Donggala, Poso, dan Luwuk Banggai. Dengan berlakunya peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 47 PRP tahun 1960 ini, maka dimulailah penyelenggaraan pemerintahan daerah-daerah otonom tingkat 1 Sulawesi, di mana wilayah Sulawesi Utara merupakan bagian dari daerah tingkat 1 Sulawesi Utara Tengah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ungkapan si tahu timau tumau tahu adalah filosofi yang dimiliki oleh seorang pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari tanah Minahasa, Dr. Gerungan Saul Samuel Yakob Ratulangi, atau lebih dikenal dengan nama Sam Ratulangi, yang juga sebagai Gubernur Sulawesi pertama. Jika berkunjung ke Manado, tulisan si tahu timau tumau tahu terdapat di depan Bandara Sam Ratulangi Manado. Si tahu timau tumau tahu memiliki arti, manusia baru dapat disebut sebagai manusia jika sudah dapat memanusiakan manusia. Dalam banyak hal, di mana konsep manusia itu bukan hanya sekedar hidup, tapi menjadi sesuatu. Setiap individu bertanggung jawab atas keberadaannya berada dengan sesamanya. Sebagai manusia yang memiliki kualitas, membantu manusia lainnya agar memiliki kualitas yang sama untuk kebaikan. Si tahu timau tumau tahu mengilhami kehidupan masyarakat Minahasa, bahkan seluruh masyarakat Sulawesi Utara, untuk memanusiakan orang lain dan bukan menjatuhkan atau malah menjadi musuh bagi orang lain. Dari tanah Minahasa diserukan si tahu timau tumau tahu untuk Ibu Pertiwi.

Nyur melambai pagi, perompak budaya RRI Manado. Jangan lupa lestarikan terus budaya bangsa melalui Torang Per Radio 88,6 MHz.

Baik, dan 38 menit sekarang dari jam 6 pagi waktu saat ini. Sahabat Budaya, terima kasih untuk terus bergabung bersama kami, Perompak Suara Budaya Kawanua. Bersama saya Joyce, Nyirmulamai Pagi edisi Selasa 19 Mei 2026. Sampai nanti di jam 10, lagu-lagu khas Perompak dan informasi pastinya kami akan hadirkan di ruang dengar Anda. Selamat mempersiapkan diri untuk menghadapi aktivitas di hari ini. Dan sekali lagi, sahabat budaya, nanti ada begitu banyak informasi yang siap kami hadirkan untuk menemani suasana pagi Anda. Jadi pastikan terus menyatu dengan orang di sini, 88,6 FM dan 11.88 AM.

Bercerita soal Piala Dunia 2026, jangan lupa DP Kuliner nih. Meksiko terkenal dengan makanan khasnya seperti taco dan guacamole. Taco adalah makanan tradisional Meksiko berupa tortilla atau roti pipi, jagung atau gandum lembut yang dilipat. Biasanya berisi daging, sayur, dan saus yang kaya rasa dan dinikmati sebagai sarapan pagi atau makan siang. Sementara guacamole merupakan saus atau cocolan tradisional dibuat dari alpukat segar yang lembut. Bayangkan Jo, nonton bola sambil menikmati makanan khas langsung dari negara asalnya. Pasti seru sekali, Kang.

0: Eh, kamu ini cuma duduk di sini loh nih, Papa Sangpa kita.
1: Oh iya, Frek, kopi susu setengah.
2: Setengah aja kita, telepon banyak.
3: Eh, kamu ini cuma minum, yang mau makan pagi.
1: Ya, enak, kita mau makan nasi. Kita kalau ya, enak. Kafe mie.

0: list kita dari Ermadidi. Kok gak ada Marco?
1: Lalu kita, Maria, dari Gorontalo. Kalau gak ada Carlota?
2: Iya, Marco. Kita dari Latahan. Gak ada Joshua?
3: Oh, tapi kampung jauh. Di Siawan, loh.

Perompak Suara Budaya kawan Nua, sahabat budaya, demikian dari Chaco dengan telenovela. Nah ini ibu-ibu ya, kalau mau jujur siapa yang dulu suka sekali terjebak dalam tanda petik ya, terjebak dengan telenovela. Pak itu asal mau pulang, masih telenovela ada Baking Bodok karena berseri-seri ya. Setelah telenovela yang satu episodenya selesai, ada lagi telenovela yang lain ya, sambung menyambung. Banyak orang memang menyukai telenovela sahabat budaya karena genrenya yang penuh emosi dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Jadi karakteristik ataupun tokoh ataupun cerita yang diangkat di telenovela itu biasanya mengangkat tema cinta, keluarga, pengkhianatan, perjuangan hidup, mimpi, harapan, dan semuanya terasa identik dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi banyak yang menyukainya ya. Dan penonton biasanya mudah merasa terhubung dengan karakter yang ada. Sehingga sampai sekarang pun saya yakin yang senang dengan telenovela, walaupun telenovela ini sudah jarang atau mungkin sudah tidak ada lagi ditayangkan di televisi, tapi saya yakin masih banyak yang ingat dengan karakteristik dari tokoh-tokoh di telenovela ya. Salah satu yang paling lekat sampai sekarang yaitu tokoh Carlota ya, siapa tidak kenal Carlota. Sehingga teman kita ataupun circle kita ataupun kenalan kita yang karakternya mirip Carlota di telenovela, ya seringkali kita menyebutnya Carlota juga dalam kehidupan sehari-hari ya. Carlota dia. Jangan buat tamang deng dia, Carlota dia. Oke, kita tinggalkan novela, kita ke informasi perakiraan cuaca. Diperkirakan berlaku hari ini, Selasa 19 Mei 2026. Semoga ini bisa menjadi pengingat untuk Anda ya, jangan melihat pagi ini cuaca cerah, kemudian Anda akan menganggap sepanjang hari ini cuaca pasti cerah. Seperti kemarin pagi hari cuaca cerah, langit bersih, awan putih, tapi tiba-tiba dengan sangat cepat ya menjadi awan kelabu dan hujan sedang di beberapa tempat. Hari ini juga diperkirakan kurang lebih sama sahabat budaya. Kita mulai dari Manado, diperkirakan hujan ringan hari ini. Kemudian di Minahasa Utara, diperkirakan oleh BMKG akan terjadi hujan petir. Satu-satunya daerah di Sulawesi Utara yang diprediksi cerah berawan itu di Sitaro. Dan daerah-daerah lainnya diperkirakan sama seperti Manado, yaitu hujan ringan. Ya, jadi di Bitung, di Minahasa, di Tomohon, di Ratahan Minahasa Tenggara, di Amurang Minahasa Selatan, di Lolak Bolmong Kota Mobagu, Boroko Bolang Mongondo Utara, Bolang Uki ataupun Bolsel, kemudian Tutuyan Boltim, Tahuna Sangihe dan Melongwane Talaut, semuanya diperkirakan mengalami hujan ringan di hari ini. Ya, lebih waspada dan hati-hati untuk yang ada di daerah Minahasa Utara karena diperkirakan akan mengalami hujan petir. Kemarin juga kabarnya hujan petir terjadi di Minut ya. Daerah-daerah lainnya hujan sedang tanpa petir begitu. Tapi kalau di Air Madidi kabarnya ya kemarin beberapa orang mengatakan ada petir, guntur, kilat dan lain sebagainya terjadi di Minahasa Utara. Diantisipasi saja sahabat budaya untuk Anda yang akan mengadakan perjalanan utamanya dengan kendaraan roda 2, roda 4 juga ya, untuk tetap berhati-hati dengan kondisi cuaca seperti ini. Kemudian yang akan beraktivitas di luar ruangan, aktivitas outdoor, pastikan selalu lengkapi diri Anda dengan peralatan yang bisa membantu Anda tetap lancar menjalankan aktivitas. Bawa mantel hujan untuk pengendara roda 2, gunakan payung ataupun mantel ataupun topi ya untuk Anda yang harus beraktivitas di luar ruangan.
Kita akan lanjut lagi jam 7 nanti dengan sesi selanjutnya Nyiur Melambai Pagi. Masih saya Joyce yang temani Anda. Sahabat Budaya, pastikan terus menyatu bersama kami, Perempat Suara Budaya Kawanua.

0: Pro 4 FM, suara budaya, kawan wan.
1: Pas jam 7 waktu Indonesia Tengah.
2: Duduk pun sekarang anak muda cenderung dia punya kaki mau melewati kepala. Waduh, kasihan. Di sana ada orang tua di depannya. Di sana ada opanya, ada tatanya, ada iupungnya, ada memenya, ada muinya. Ya, pangku kaki lebih tinggi lagi daripada kepalanya. Waduh, memang satu hal yang memang tidak bisa sama sekali menurut adat istiadat suku Sanggih dari zaman dahulu.
3: Indonesia, negara yang kaya akan keanekaragaman suku, budaya, bahasa, dan kepercayaan. Selain kebudayaan suku bangsa, berbagai kebudayaan daerah bersifat kewilayahan yang merupakan pertemuan beragam budaya dari berbagai kelompok suku bangsa yang ada di daerah tersebut. Menyatu dalam Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Masyarakat Indonesia yang majemuk mempunyai karakteristik unik. Di Kabupaten Sangihe sendiri, bisa dilihat dari budaya tenggang rasa, saling menghormati dan menghargai. Budaya tenggang rasa di Sangihe. Masyarakat Sangihe dalam melangsungkan kehidupannya berdasarkan cara-cara atau kebiasaan-kebiasaan lama yang masih diwarisi dari nenek moyangnya. Seperti budaya metatengkang atau medarahunggeo. Itulah budaya tenggang rasa yang masih terpelihara dalam kehidupan masyarakat Sangihe. Seperti penjelasan Gottfried Dapar, seorang budayawan Sangihe.
2: Metatengkang itu kata lainnya medarahunggeo, artinya rasa hormat kepada orang lain. Apalagi di sini dari segi usia, biasanya begitu. Kita harus merasa diri, tingkatan usianya setara dengan kita. Kalau kita di bawah usia dari dia, kita lebih muda, sana lebih tua, ya bagaimana kita perlakukan dia sebagai orang lebih tua? Itulah metatengkang, mepapangadat, medarahunggeo.
3: Budaya tenggang rasa di Sangihe bisa dilihat dalam hal sapa menyapa dengan orang lain. Orang yang lebih tua disapa dengan hormat sesuai dengan sapaan kekerabatan yang melekat padanya. Bahkan yang lebih muda pun disapa dengan sopan.
2: Orang Sangir kadang mengubahku sebutkan nama secara tegas. Dia lebih tua dari saya, harus cari tahu. Itu biasa dipanggil apa dia? Mesa Sego, Megakui, Ara, Akang Ari, Tembok. Kalau tidak tahu ya sudah,

0: Mengembangkan sikap tenggang rasa adalah menumbuh kembangkan sikap untuk dapat menghargai dan menghormati perasaan orang lain. Selain mata tengkang dan medara hunggeo, ada juga mateling. Gottfried Dapar menjelaskan.
1: Itulah dikatakan pihak hunggeo, pihak tengkang, dan terutama teling. Mengapa orang-orang tua kita dulu, kalau berdoa memang mereka punya doa seakan-akan seperti langsung dijawab? Karena tekun pada teling itu, sangat-sangat dijaga. Teling itu merupakan sebuah tantangan. Bahasa-bahasa bilang poso. Poso muka keren yang kumina. Kumbahang keren dena itulah. Itu teling. Nah, sangat-sangat jeli orang tua dulu kepada teling itu dia.
0: Senada dengan Gottfried Dapar, seorang anggota badan adat Komorang Menanireda Tundung Tampungarawo, Niklas Mahare, bercerita budaya tengkang. Bagaimana tenggang rasa itu melekat dalam kehidupan masyarakat Sangiha. Dicontohkan dalam hal menghadiri suatu hajatan, ketika orang-orang yang dituakan atau disegani pergi menghadiri suatu hajatan, karena tenggang rasa yang tinggi, maka harus hadir di hajatan tersebut. Bahkan timbul suatu istilah, maning tala makoa pia. Artinya, walaupun sebenarnya kita tidak memiliki apa-apa, tapi diusahakan sampai ada agar bisa sama-sama hadir.
2: Rasa kirinung uio, masili, tenggang rasa no. Unggel, tengkang, sili, tenggang rasa semua. Melekat sekali, jadi manintala makoa pia.
0: Budaya Sangiha dibesarkan dalam tradisi rasa yang lebih mementingkan dan mengutamakan dimensi-dimensi batinia, tenggang rasa, religiusitas, dan hal lain yang secara sederhana biasa disebut sesuatu yang bersifat emosional. Namun, di kalangan anak muda sekarang, budaya ini semakin terkikis karena perkembangan zaman. Seperti penjelasan Gottfried Dapar, seorang budayawan Sangiha.
1: Memang kebanyakan sudah terkikis. Duduk pun sekarang anak muda cenderung dia punya kaki mau melewati kepala. Waduh, kasihan. Itu kan tata krama juga ya. Di sana ada orang tua di depannya. Pangku kaki lebih tinggi lagi daripada kepalanya. Waduh, memang satu hal yang memang tidak bisa sama sekali. Menurut adat istiadat suku Sangiha dari zaman dahulu.
0: Tugas kita semua untuk terus melestarikan dan mewariskan budaya kepada anak cucu kita.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

satu lagu akustik Minahasa, sahabat budaya, Aki Tembo-Temboan, Gunung Kelabat, Gunung Lokon, Gunung Soputan, ya, itu macam-macam gunung di Sulawesi Utara. Oke, sahabat budaya, apakah sahabat budaya tahu kalau lagu Aki Tembo-Temboan ini sebetulnya adalah sebuah ataupun lagu perpisahan, ya? Jadi lagu ini menceritakan seseorang yang sedang mengantar seseorang ke pelabuhan untuk berangkat. Diceritakan di pelabuhan, orang ini menatap terus orang yang diantarnya. Yaitu ada dalam lirik. O satoro ko dumenge pene wo kita mawerenan pelako. Itu artinya kalau boleh coba... kamu melihat dulu ke arah saya supaya kita saling bertatap-tatapan mungkin ya untuk yang terakhir, maksudnya sebelum berangkat begitu. Oke, dan sahabat budaya, informasi selanjutnya saya hadirkan untuk Anda ini, semoga bisa melengkapi untuk informasi sahabat budaya yang akan berangkat ke Modo Inding, Minahasa Selatan. Atau mungkin ada kerabat, family Anda yang akan ke Modo Inding terkait dengan Hari Persatuan Wanita Komibu, ya, Hapsa WKI Sinode Gemim, yang akan dipusatkan di Modo Inding Minahasa Selatan pada hari Jumat 22 Mei. Dimana dipastikan Minahasa Selatan, lebih khususnya lagi Modo Inding akan... penuh sesak, ya, tumpah ruah wanita kaum ibu sesinode gemim akan menuju Modo Inding pada hari Jumat nanti. Modo Inding ini kalau dari kota Manado, dari titik Zero Point Manado menuju ke Modo Inding, sahabat budaya bisa menempuh jarak sekitar 150 hingga 170 km. Ini tergantung rute yang diambil, ya, jadi ada beberapa rute yang bisa digunakan untuk menuju ke Modo Inding. Dan waktu perjalanannya itu bisa mencapai 4 sampai 6 jam dengan menggunakan kendaraan darat. Modo Inding merupakan salah satu daerah dataran tinggi yang berada di Kabupaten Minahasa Selatan. Jadi mungkin yang jarang-jarang ke sana atau yang belum pernah ke sana dan akan berangkat ke Modo Inding pada hari Jumat nanti, pastikan untuk tidak lupa membawa mantel ataupun sweater ataupun apapun yang bisa membantu Anda untuk menghangatkan diri. Karena di sana adalah dataran tinggi yang terkenal dengan daerah dingin. Modo Inding terkenal sebagai sentra sayuran terbesar di Sulawesi Utara. Jadi segala macam kentang, wortel, dan sayur mayur itu paling banyak dipasok dari daerah Modo Inding. Modo Inding terkenal karena udaranya yang sejuk, cenderung dingin, ya, tanah yang subur, dan hamparan perkebunan sayur yang luas. Banyak orang mengenal Modo Inding sebagai salah satu pusat pertanian hortikultura terbesar. Ternyata bukan hanya di Sulawesi Utara saja, tapi di kawasan Indonesia Timur. Dengan jarak sekitar 150 hingga 170 km dari titik nol kota Manado, dan tentunya akan lebih jauh lagi kalau Anda berasal dari Minahasa Utara, Bitung, dan waktu tempuh itu umumnya berkisar 4 sampai 6 jam. Perjalanan biasanya melewati Tomohon dan beberapa wilayah pegunungan lainnya sebelum tiba di kawasan Modo Inding. Sepanjang perjalanan, pemandangan alam menjadi salah satu daya tarik utama, sahabat budaya. Jalanan yang berkelok melewati pegunungan memberikan panorama hijau yang indah, terutama saat pagi hari ketika kabut tipis masih menyelimuti kebun dan perbukitan. Banyak pengendara biasanya sengaja berhenti untuk menikmati udara segar dan mengambil foto pemandangan di pagi hari. Ini biasanya kalau acara sesinode gemim, di mana memang ribuan atau bahkan mungkin puluhan ribu, ya, orang akan tumpah ruah menuju ke Modo Inding. Jadi akan sangat baik, sahabat budaya, kalau menuju ke Modo Inding terkait Hapsa WKI
itu di pagi hari atau mungkin subuh ya, agar Anda bisa mendapatkan pengalaman yang komplit ketika menuju Modo Inding. Jadi selain acara puncaknya Hari Persatuan Wanita Kaum Ibu Gemim, juga sahabat budaya bisa menikmati pemandangan Modo Inding di pagi hari yang sangat indah ya, yang jarang-jarang bisa ditemukan di tempat sahabat budaya, karena Modo Inding ini terkenal daerah yang unik yang tidak semua tempat bisa menyajikan pesona yang indah seindah yang ada di Modo Inding. Seperti misalnya kabut tipis yang masih menyelimuti kebun dan perbukitan saat pagi hari, kemudian ditambah dengan pemandangan sunrise, sahabat budaya, matahari terbit, ini menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan pastinya. Masih berbicara tentang Modo Inding, sebagian besar masyarakat Modo Inding bekerja di sektor pertanian. Komoditas seperti kentang, wortel, kol, daun bawang, cabai, dan tomat menjadi hasil utama dari daerah ini. Sayuran dari Modo Inding tidak hanya dipasarkan di Sulawesi Utara, tetapi juga dikirim ke berbagai daerah lain di Indonesia Timur. Selain pertanian, kehidupan sosial masyarakat di Modo Inding masih kuat dengan budaya gotong royong khas Minahasa. Hubungan antar warga cukup erat dan kegiatan adat masih dijaga dalam kehidupan sehari-hari. Suasana desa yang tenang dan udara dingin membuat banyak orang merasa nyaman ketika berkunjung ke daerah Modo Inding. Karena berada di dataran tinggi, suhu udara di Modo Inding bisa terasa cukup dingin, terutama pada malam hari ataupun pada pagi hari. Kondisi iklim tersebut sangat mendukung pertumbuhan tanaman sayur berkualitas baik. Makanya tidak heran sahabat budaya jika Modo Inding sering dijuluki sebagai salah satu lumbung sayur penting yang ada di daerah Sulawesi Utara.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat budaya, untuk Anda yang membutuhkan informasi perakiran cuaca hari ini, tadi kami sudah sempat membagikan informasinya, tapi kalau Anda mungkin baru saja bergabung bersama kami dan Anda membutuhkan informasi cuaca, kami kutip dari laman BMKG untuk Anda, di mana diperkirakan sebagian besar wilayah di Sulawesi Utara didominasi dengan cuaca hujan ringan. Satu-satunya daerah yang mengalami cuaca cerah berawan itu di Ondong Siau, Sitaro. Kemudian di Air Madidi, Minasa Utara diperkirakan hujan petir. Dan selebihnya itu hujan ringan ya, termasuk Manado diperkirakan hujan ringan. Begitu juga di Bitung, Minahasa, Tomohon, Minahasa Tenggara, Minahasa Selatan, Bolang Mongondo, Kota Mobagu, Bolang Mongondo Utara, Bolang Mongondo Selatan, Bolang Mongondo Timur, Sangihe dan Talaut juga diperkirakan hujan ringan. Kalau pagi hari ini kita melihat cuaca yang cukup baik, bahkan sangat baik ya. Tapi tetap saja, sahabat budaya, tips untuk Anda, jangan sampai lupa untuk memperlengkapi diri Anda dengan mantel hujan ataupun payung ya. Kalau misalnya tiba-tiba hujan turun atau cuaca berubah, Anda tidak perlu terhalang dengan faktor cuaca. Cuaca yang tidak menentu dapat mempengaruhi aktivitas sehari-hari. Dapat juga mempengaruhi kesehatan hingga perjalanan Anda. Pagi hari seperti sekarang ini kita bisa melihat ya, cukup panas ataupun cuaca terasa cerah. Tapi tiba-tiba seperti kemarin, sahabat budaya, bisa turun hujan, bahkan hujan deras pada sore hari. Karena itu penting untuk selalu siap menghadapi perubahan cuaca yang cepat, biasanya terjadi begitu cepat. Dan kalau tidak ada persiapan ekstra, ya bisa dipastikan akan menghalangi perjalanan ataupun aktivitas sahabat budaya. Salah satu tips supaya Anda tetap nyaman beraktivitas adalah rutin memeriksa perakiran cuaca sebelum beraktivitas. Informasi cuaca membantu kita menentukan pakaian, perlengkapan maupun jadwal perjalanan. Membawa payung ataupun jas hujan kecil juga menjadi langkah sederhana, tetapi sangat berguna saat cuaca tiba-tiba berubah mendadak. Kemudian menjaga daya tahan tubuh juga penting ketika cuaca sering berubah. Konsumsi air yang cukup, makan makanan bergizi dan tidur yang cukup, itu semua dapat membantu tubuh tetap fit. Perubahan suhu yang drastis sering membuat tubuh lebih mudah terserang flu dan batuk. Gunakan pakaian yang nyaman dan mudah menyesuaikan suhu. Saat cuaca panas, pilih bahan yang ringan dan menyerap keringat. Namun jika hujan atau angin tiba-tiba datang, ya biasanya angin dingin, sediakan jaket tipis agar tubuh tetap hangat. Bagi pengendara kendaraan, cuaca tidak menentu memerlukan kewaspadaan ekstra. Jalan licin akibat hujan mendadak dapat meningkatkan resiko kecelakaan. Pastikan kendaraan dalam kondisi baik, terutama rem dan ban, serta kurangi kecepatan saat hujan turun. Ya, dan sahabat budaya, cuaca memang tidak selalu bisa diprediksi dengan sempurna ya. Bahkan perakiran cuaca dari BMKG saja yang bisa mempelajari seluk-beluk soal cuaca. Terkadang prediksi dari BMKG juga meleset ya. Jadi memang cuaca seringkali unpredictable, tidak bisa diprediksi dengan sempurna. Tetapi persiapan yang baik dapat membantu sahabat budaya tetap aman dan nyaman dalam beraktivitas. Dengan sikap waspada dan fleksibel, tentunya aktivitas sehari-hari tetap dapat berjalan lancar meski kondisi cuaca sering berubah, tidak seperti yang kita harapkan ya. Terkadang kita harapkan cuaca sepanjang hari panas, tapi ternyata tiba-tiba bisa cepat berubah. Jadi pastikan terus untuk tetap
memperlengkapi diri Anda ya, melakukan langkah antisipasi agar tetap nyaman Anda menjalankan aktivitas di sepanjang hari ini.

daun pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

sahabat suara budaya Kawanua, sahabat budaya satu lagu Mas Amper ya dengan judul Yolanda. Iya, ternyata nona manis itu namanya Yolanda. Selamat pagi. Anda yang punya nama yang sama ya. Bersyukurlah lagu Anda dipatenkan dalam satu lagu Mas Amper. Oke, sahabat budaya, gerak dan lagu dalam tradisi Mas Amper memiliki hubungan yang sangat erat ya. Anda bisa membayangkan beberapa orang yang sementara menyanyikan lagu Mas Amper, tapi juga bukan hanya sekedar nyanyian, tapi juga memadukan harmoni antara suara, irama, gerakan tubuh, ekspresi dilakukan secara bersama-sama dan serasi. Ya tentunya pertunjukan seperti ini sangat sangat memukau ya. Biasanya untuk melakukan gerakan sambil menyanyi, sambil melakukan gerakan tubuh dan juga ekspresi, ekspresi wajah, ekspresi muka saat menyanyikan lagu Mas Amper, ini dilakukan para peserta yang berdiri berbaris atau membentuk kelompok, kemudian sama-sama menyanyikan syair lagu Mas Amper. Biasanya dinyanyikan secara bersahut-sahutan dan diiringi dengan gerakan tubuh yang mengikuti ritme lagu, ya sangat memukau pastinya sahabat budaya. Oke, dan sahabat budaya, pada tanggal 23 Mei 2026 salah satu daerah di Sulawesi Utara yaitu Minasa Tenggara akan merayakan hari ulang tahunnya ke-19. Kabupaten Minasa Tenggara resmi terbentuk pada 23 Mei 2007 dan daerah ini didirikan sebagai hasil pemekaran wilayah dari kabupaten induknya yaitu Kabupaten Minahasa Selatan. Dan dalam rangka perayaan hari ulang tahun ke-19 Kabupaten Mitra Minahasa Tenggara dilaksanakan yang namanya kegiatan fun run 5 km dipusatkan di Rata Totok pada hari Sabtu akhir pekan kemarin. Kegiatan olahraga tersebut dibuka dan dilepas langsung oleh Bupati Minahasa Tenggara Ronald Kandoli sebagai bagian dari rangkaian perayaan hari jadi Minahasa Tenggara ke-19 tahun. Informasi ini sahabat budaya bisa baca selengkapnya dengan mengunjungi portal resmi RRI www.rri.go.id.

0: Pro 4 FM, suara budaya, kawan luar.
1: Pas jam 8 waktu Indonesia Tengah.
2: Pagi itu, Jack Onsu, warga Desa Ranolambot, Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa, dijumpai sedang memasak cap tikus, minuman tradisional khas Minahasa. Minuman cap tikus yang beralkohol cukup tinggi, pembuatannya dilakukan melalui penyulingan. Untuk mendapatkan kadar alkohol yang diinginkan, harus mengatur sistem perapian, termasuk kadar asam dari air nira yang menjadi bahan baku utama cap tikus.
3: Kalau supaya cap tikus itu kadar alkoholnya tinggi, saguernya harus yang keras, yang sudah cuka model tadi yang katakan oleh Bapak, yang sudah keras agar supaya cap tikusnya kadar alkoholnya tinggi.
2: Jack Onsu yang kini berusia 55 tahun mengakui dirinya menjadi petani cap tikus sejak masih bujangan. Dari hasil mengolah cap tikus ini, dirinya mampu menghidupi keluarganya dan menyekolahkan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi.
3: Yang satu sudah kerja, sudah swasta. Yang satu lagi sudah lulus sarjana. Yang satu sementara mendaftar kuliah.
4: Semuanya itu dari hasil
3: cap tikus? Hasil cap tikus. Harga per gelon ada Rp350.000 per gelon. Pernah tahun 2017 melonjak, pernah riki 1 juta per gelon.
2: Kepala Desa Ranolambot, Feki Ruru Sarjana Hukum menuturkan, tanaman aren yang menghasilkan air nira banyak dijumpai di perkebunan di desanya. Sehingga 60% warganya menggantungkan hidup dari cap tikus dan semua berhasil.
5: Oh, lalu untuk di Desa Ranolambot, terusnya itu di kampung ini ada kurang lebih 10 keluarga penampung cap tikus yang punya surat izin, 10 keluarga. Jadi legal no, tuh penampung cap tikus karena surat izin. DPKK tuh petani cap tikus punya 60% no, 60% dari 345 kakak, 60% tuh petani cap tikus. Dan juga saya juga walaupun memang kuliah pada Pak waktu itu, memang jadi petani yang petani cap tikus dulu. Yang petani cap tikus, walaupun kuliah, jaba olah aja cap tikus. Tung, jadi sarjana.
2: Meski Desa Ranolambot menjadi penghasil minuman beralkohol cap tikus, namun anak muda di sini tidak ada yang membuat kriminalitas karena pengaruh cap tikus.
5: Memang seringkali itu anak-anak muda, karena mudah-mudah dapat tuh minuman keras berupa cap tikus, sehingga so belajar. Cuma itu keamanan memang terjamin, kalau keamanan di sini terjamin, mungkin semua